0: Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, dan juga Wali Kota Semarang Agustina Wirujeng. Ramawanto, RRI, Transmedia untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Hairul Umam melaporkan.
2: Sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 tahun 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan peningkatan jumlah OTT menunjukkan komitmen lembaga anti rasuah, khususnya dalam menindak praktik korupsi tanpa pandang bulu. KPK mencatat sepanjang 6 bulan pertama tahun ini, lembaga tersebut telah menerbitkan 72 surat perintah penyelidikan, di mana sprindik merupakan langkah awal mengusut berbagai dugaan tindak pidana korupsi. Selain itu, terdapat 119 terdakwa yang sedang menjalani proses persidangan, dan juga 76 perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, di mana angka ini meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Sementara itu, 12 kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada OTT dilakukan di berbagai wilayah meliputi 7 pemerintah daerah, yaitu Kabupaten Pati, Madiun, Pekalongan, Rejang Lebong, Cilacap, Tulungagung, dan juga Muara Enim.
2: Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemulihan aset sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Sebagaimana data, penyelidikan ada 72, kemudian terdakwa yang sampai ke pengadilan ada 119, kemudian perkara yang dilimpahkan ada 46 sepanjang 25 dibandingkan ini ya. Jadi untuk semester 1 perbandingannya lebih banyak dibandingkan semester 2 di tahun 2025.
3: Lebih lanjut, Wakil Ketua KPK Fitro Rochayanto juga menjelaskan terkait dengan penindakan KPK, tak hanya melakukan penindakan, tetapi juga melakukan pencegahan kepada kantor dan lembaga dalam pencegahan korupsi selama semester 1 tahun 2026.
4: Tahun 2026, tepatnya hingga 30 Juni tahun 2026, ribuan perusahaan telah mengimplementasikan panduan cegah korupsi. KPK mentransformasi pendekatan dari penindakan pasca kejadian menjadi pencegahan sebelum korupsi terjadi. Melalui Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha atau AKBU, KPK masuk ke titik-titik rawan korupsi pada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, strategis guna mencegah tindak pidana korupsi kembali terjadi.
3: Selain menitik beratkan pada penindakan, KPK juga mengedepankan upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi atau aset recovery. Melalui Direktorat Labuksi, KPK berhasil menyetorkan 59,99 miliar ke kas negara dari hasil lelang 117 aset rampasan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Perdagangan menargetkan nilai transaksi Indonesia Shopping Festival atau ISF 2026 mencapai Rp38 triliun untuk mendorong konsumsi masyarakat sekaligus memperkuat pertumbuhan retail dan UMKM. Zarotin Aljannah melaporkan.
5: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame misalnya.
6: Kementerian Perdagangan bersama Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI kembali menggelar Indonesia Shopping Festival 2026 pada 7 hingga 23 Agustus mendatang. Tahun ini pemerintah menargetkan nilai transaksi mencapai Rp38 triliun atau meningkat dibandingkan realisasi tahun lalu yang mencapai sekitar Rp25 triliun. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Iqbal Sofwan Sofwan, mengatakan bahwa kenaikan target tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi melalui penguatan konsumsi rumah tangga. Menurutnya, festival belanja tahun ini juga melibatkan lebih banyak pusat perbelanjaan di berbagai daerah.
5: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame, misalnya pajak reklame, meminta kemudahan, kalau bisa tuh diberikan relaksasi terkait dengan pajak reklame. Kenapa ini menjadi bagian dari penting, insentif yang bagian dari penting? Karena promosi-promosi merupakan satu bagian tombak utama lah dalam mensosialisasikan program ISF ini. Dan program ISF ini, sebagaimana yang disampaikan tadi, itu tidak hanya dilaksanakan di kota-kota besar saja, tapi dilaksanakan menyeluruh di seluruh Indonesia dengan tingkat partisipasi di 407 pusat perbelanjaan.
6: Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Alphonsus Wijaya, mengatakan penyelenggaraan ISF tahun ini menghadirkan sejumlah strategi baru, sejumlah diskon hingga 80%, durasi festival yang diperpanjang menjadi 17 hari, serta dilengkapi berbagai program kuliner, hiburan, hadiah, dan kegiatan bertema Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
7: Tentunya tadi yang saya sampaikan, program-program acaranya bukan hanya sekedar program promo belanja, tetapi juga ada kuliner, kemudian acara hiburan-hiburan, perlombaan-perlombaan yang terkait dengan kemerdekaan Republik Indonesia begitu. Jadi saya kira itu semua akan merupakan salah satu strategi bagaimana menarik pengunjung ke pusat perbelanjaan. Setelah masuk, mereka disuguhkan oleh berbagai macam promo belanja.
6: Pemerintah berharap Indonesia Shopping Festival 2026 mampu meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus memperkuat peran pusat perbelanjaan sebagai penggerak ekonomi daerah. Festival ini juga diharapkan membuka peluang lebih luas bagi produk UMKM untuk menjangkau konsumen di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lima kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah telah siap membentuk peraturan daerah tentang hak kekayaan intelektual. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
8: Kota Waringin Barat menyusul Barito Utara, Ulang Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya.
9: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajri Anur, menyebut baru 5 kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang setelah siap membentuk peraturan daerah atau perda tentang hak kekayaan intelektual, HKI. Regulasi ini dinilai penting sebagai dasar hukum dalam melindungi karya, inovasi, serta kekayaan intelektual yang dimiliki masyarakat di daerah karena banyak sekali potensi di Kalteng yang bisa menjadi hak paten pribadi maupun kelompok atau pemerintah daerah. Kemenkum Kalimantan Tengah berharap pemerintah daerah lainnya dapat segera menyusun regulasi serupa agar perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual semakin optimal. Lantaran perda hak kekayaan intelektual juga diharapkan mampu mendorong peningkatan inovasi, kreativitas, serta daya saing produk unggulan daerah.
8: Yang sudah ada itu sudah lama itu Kota Waringin Barat. Menyusul Barito Utara, Ulang Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya. Yang lain itu masih insya Allah katanya masih akan disusun di rencanakan. Tapi target kita memang seluruh kabupaten Sekalteng harus ada perda tentang kekayaan intelektual.
9: Sementara itu, Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau BAPEMPERDA DPRD Kota Palangkaraya menghadiri konsultasi publik terhadap rancangan peraturan daerah atau RAPERDA hak kekayaan intelektual di Aula Rahan Gedung Rektorat Universitas Palangkaraya. Ketua BAPEMPERDA DPRD Kota Palangkaraya, Kemal Nasiri, dipercaya sebagai salah satu narasumber ini. Menurut Kemal Nasiri, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menyerap masukan berbagai pemangku kepentingan guna menyempurnakan substansi RAPERDA ini sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut. Kemal menjelaskan berdasarkan kajian teoritis dan praktik empiris terkuat RAPERDA hak kekayaan intelektual terdapat beberapa poin yang menyangkut ini, diantaranya hak cipta, merek, paten, desain, industri, rahasia dagang, indikasi geografis kekayaan intelektual komunal, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman.
10: Dengan peraturan daerah kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 tentang penyesuaian pidana pada pasal 237 ayat 3 berbunyi masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan peraturan daerah. Pengajuan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD ini bukan hanya untuk hanya bentuk kreativitas lembaga DPRD di bidang hukum, tapi lebih dari itu adalah merupakan wujud dari satu fungsi DPRD yaitu fungsi legislasi.
9: Dalam konsultasi publik tersebut, berbagai saran dan pandangan disampaikan untuk memastikan regulasi yang disusun mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih akurat berbasis data, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual masyarakat serta mendorong inovasi dan kreativitas di Kota Palangkaraya. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Kepegawaian Negara atau BKN menerapkan program aparatur sipil negara kembali ke domisili untuk memberikan kesejahteraan keluarga ASN. Namun hal ini menimbulkan tanda tanya terkait dengan komitmen ASN untuk siap ditempatkan bekerja di mana saja sesuai dengan Undang-Undang ASN. Joshua Siombing melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
11: Laporan khusus.
12: BKN mendekatkan ASN pada keluarganya, pada domisilinya, insya Allah.
13: Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Zudan Arifakrullah membuka program aparatur sipil negara ASN kembali ke domisili. Program ini memberikan kesempatan bagi para aparatur sipil negara di lingkungan BKN untuk dapat mengajukan mutasi ke domisili asal masing-masing. Program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga ini dapat dilakukan lebih cepat dari ketentuan waktu mutasi yang telah ditetapkan setelah masa kerja 5 tahun. Meski masih dalam proses uji coba, namun Zudan menuturkan program yang tertuang dalam surat keputusan Kepala BKN nomor 842 tahun 2026 itu sebagai langkah memberikan efisiensi dan meningkatkan nilai-nilai berkeluarga bagi para ASN di lingkungan BKN.
12: Ini saya lakukan dalam rangka merespon kerisauan para ASN kita yang ingin memberikan tanggung jawab, memberikan pemenuhan tanggung jawab sebagai ibu, sebagai ayah, untuk memberikan perhatian yang utuh kepada putra-putrinya, yang ingin lebih efisien, lebih mengurangi pengeluaran karena double dapurnya. Kalau rumahnya suami istri berkumpul, bisa hemat tiket pesawat, bisa hemat pengeluaran dapur, listrik, air. Dan ini saya pahami, ketika saya belum bisa meningkatkan pendapatan, akan sangat bijaksana kalau semua pimpinan bisa mengurangi tingkat pengeluaran. Nah, oleh karena itu, program ini mulai kita eksekusi.
13: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozim menilai bahwa inisiasi yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara ini merupakan terobosan bagi keberlangsungan aparatur sipil negara. Dalam pesan singkatnya langsung kepada Pro 3 RRI, legislator dari PKB ini menilai bahwa uji coba kebijakan tersebut juga menjadi salah satu strategi dalam menyikapi pengunduran diri 1.285 CPNS pada tahun 2024 karena alasan penempatan yang jauh dari domisili asalnya. Lebih lanjut, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozin menuturkan, meski sebagai sebuah langkah terobosan yang masih dilakukan dalam tahap uji coba, namun hal ini diingatkannya harus memegang teguh semangat ASN dalam pasal 24 ayat 1. Dalam hal ini dijelaskan Muhammad Kozin, yakni terkait dengan semangat ASN dalam kesiapannya untuk dapat ditempatkan bekerja di seluruh wilayah Indonesia. Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai bahwa program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga akan menimbulkan berbagai persoalan terkait tata kelola ASN. Selain ketersediaan posisi dan jabatan di tempat asal kerja yang belum pasti tersedia di daerah domisili ASN, namun hal ini diungkapkan Trubus akan menimbulkan ketimpangan jumlah kebutuhan ASN di tiap-tiap daerah.
14: Tapi sebenarnya itu malah bertentangan dengan ini, Mas, undang-undang ASN sendiri yang menyatakan bahwa dia namanya ASN itu memang bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Jadi yang harus dirubah, berarti kalau memang seperti itu nanti khawatir kita bertentangan dengan undang-undangnya itu. Bisa saja kemudian tadi terjadi penumpukan di wilayah yang kebetulan ini padat, katakanlah gitu, ASN-nya. Oh, tapi ada daerah yang nanti itu kekurangan ASN jadinya. Jadi ada ketimpangan, Mas. Ada daerah yang penuh, ada daerah yang kurang, yang kering gitu.
15: Belum lagi masalah posisinya begitu, Pak, ya, posisi jabatannya ya.
14: Iya, posisi jabatannya juga termasuk.
13: Kendati demikian, dalam penerapan program tersebut, alangkah baiknya, diungkapkan pengamat kebijakan publik Trubus, dapat dijalankan dengan memperhatikan berbagai aspek kebutuhan tata kelola ASN. Selain itu dikatakan Trubus, pertimbangan dalam penerapan program tersebut juga dapat diterapkan bagi para ASN senior yang akan memasuki masa purna bakti sebagai bentuk reward bagi pengabdian para ASN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Prinsipnya kita setuju kalau memang ini, tapi itu tadi musai yang lebih, yang dekat pensiun-pensiun aja lah yang ini.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan program aparatur sipil negara kembali ke domisili.
16: Menurut saya program BKN untuk ASN kembali ke domisili bukanlah kebijakan yang arif untuk diterapkan. Mengingat ASN adalah aparatur sipil negara, artinya setiap orang yang menjadi ASN memang siap untuk mengabdi bagi negara dengan bekerja dimanapun di wilayah Indonesia. Sehingga undang-undang yang ada dalam ASN itu sudah sangat cocok. Namun jika memang BKN ingin menerapkan program ini, setidaknya mencoba dengan mengubah dulu undang-undang tersebut dan mungkin mencari alasan lain yang tidak hanya sebatas menumbuh kembangkan keluarga. Tanpa menafikan keluarga, perlu kita ingat bahwa tumbuh kembang keluarga bisa di mana saja, apalagi masih di wilayah Indonesia.
17: Terkait wacana baru yang memang disampaikan oleh Kepala BKN, Prof. Zudan Arif, ya, itu untuk supaya ASN-ASN ini bisa bekerja di domisilinya masing-masing, jadi bisa ditempatkan sesuai domisilinya. Ini menurut saya memang ada baiknya, tetapi mungkin juga harus diperhatikan terkait dengan regulasi yang memang seharusnya ASN itu siap ditempatkan di mana saja. Cuman kan kita juga harus memperhatikan melihat program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, itu kan juga menjadi satu yang memang digalakkan. Oleh karena itu, menurut saya jika program ini memang akan dilaksanakan, itu baik juga untuk program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo, hanya saja diperlukan perubahan regulasi yang memang harus dilakukan oleh pembuat undang-undang, yaitu pemerintah dan juga DPR.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mendekatkan ASN dengan keluarga untuk membangun birokrasi yang lebih humanis. Naskah disusun oleh Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Terobosan yang dilakukan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Zudan Arif Fakhrullah, melalui program mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili, sepatutnya mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya dari ASN. Sebagai sikap tegas lembaga, kebijakan ini bukan sekadar berbicara mengenai perpindahan lokasi kerja semata, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam memulihkan hak dasar aparatur sipil negara atas keutuhan dan keharmonisan keluarga. Selama ini tidak sedikit ASN yang harus menjalani kehidupan terpisah dari keluarga karena rigidnya tuntutan penempatan kerja. Kondisi tersebut terbukti melahirkan beban berlapis, mulai dari pengeluaran finansial ganda hingga tekanan psikologis yang berkepanjangan. Dengan adanya skema mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili, banyak yang memandang beban sosial dan ekonomi tersebut dapat ditekan secara signifikan. ASN kini memiliki ruang untuk mengelola keuangan keluarga dengan lebih rasional, sekaligus menghadirkan kualitas kebersamaan yang esensial bersama pasangan dan anak-anak mereka. Lebih dari itu, kedekatan fisik dengan keluarga memiliki korelasi langsung terhadap kesehatan mental aparatur sipil negara. Banyak yang berpandangan, lingkungan keluarga yang harmonis adalah fondasi utama dalam melahirkan ketahanan emosional yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan fokus, dedikasi, serta semangat melayani publik. Namun demikian, perlu penekanan agar pelaksanaan program strategis ini wajib dikawal secara cermat, akuntabel, dan terukur. Pemerintah dalam hal ini BKN dan instansi terkait harus memastikan bahwa prinsip meritokrasi, pemenuhan kebutuhan organisasi, serta pemerataan mutu pelayanan publik tetap menjadi panglima utama. Kebijakan humanis tidak boleh mencederai profesionalisme. Birokrasi yang kokoh hanya akan lahir dari keseimbangan yang harmonis antara dedikasi profesional di tempat kerja dan kebahagiaan di ruang domestik keluarga. Mendekatkan ASN dengan keluarga adalah satu batu loncatan strategis menuju transformasi birokrasi Indonesia yang benar-benar humanis, efektif, dan berdaya saing. Ketika negara memuliakan kesejahteraan para pelayannya secara utuh, maka negara pun tengah berinvestasi pada kualitas pelayanan publik yang paripurna bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Informasi mancanegara, Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim yang melanda negara tersebut. Kementerian Kesehatan Italia meminta masyarakat untuk menghindari paparan sinar matahari pada jam-jam suhu tertinggi, membatasi kegiatan fisik, dan memperbanyak mengkonsumsi air minum. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nantou International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Antikong di Jalan Lintas Malindo nomor 102 RRI Antikong, Dusun Semeng, Desa Semangit, Kecamatan Antikong, Kabupaten Sanggau yang berbatasan langsung dengan Kuching Sarawak, Malaysia. Dengan Indonesia, Kuching Sarawak, Malaysia maksudnya. Dan pendengar, demikian tadi baru saja kita dengarkan dan ikuti warta berita Pro 3 RRI. Pada kesempatan saat ini juga kami kembali di FM 99.9 MHz. Untuk berikutnya pendengar, menjelang pukul 7.33 saat ini hingga pukul 8 kita dengarkan opini publik, kemudian dilanjutkan nantinya pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat ada Sanggau Menyapa. Nanti kita akan dengarkan kembali ataupun bergabung kembali bersama Pro 1 RRI Sanggau.
1: Tapi penuh makna, rancak bana untuk didana.
2: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar bedabul ini.
3: Nah, jadi jangan sampai kita ajem nyinga program tu. Pasti seru.
4: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, terkidup gua Radio Din. Ngoping, bodabul, wa RRI Sanggau ngan Antikong.
5: Bedabul. Obrolan santai, penuh warna budaya.
6: Bedabul bersama RRI Sanggau Antikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
7: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
8: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
9: Terima kasih pendengar, baru saja tadi Anda mengikuti warta berita bersama Pro 3 RRI dan peringat kembali bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau dan juga di 99.9 MHz RRI Antikong di pagi hari ini.
10: Pendengar, saatnya Anda ikuti program Antikong pagi ini, sesi opini publik. Anda dapat menyampaikan saran dan tanggapan Anda terkait topik yang kami hadirkan pagi hari ini hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
9: Iya, pendengar, di sesi opini publik pada pagi hari ini tentunya dengan satu topik yang kami hadirkan untuk Anda, yaitu terkait dengan olahraga mancing ya pendengar ya. Olahraga mancing merajut sportivitas Sekalbar. Nah pendengar, turnamen mancing Sekalimantan Barat ini menjadi ajang yang tidak hanya menghadirkan kompetisi tetapi juga mempererat silaturahmi antar peserta dari berbagai daerah. Kegiatan ini tentu juga menunjukkan bahwa olahraga rekreasi mampu menjadi sarana pemersatu masyarakat. Nah, berdengar tingginya antusiasme peserta dalam turnamen mancing Sekalimantan Barat membuktikan bahwa olahraga mancing semakin diminati oleh berbagai kalangan. Selain menyalurkan hobi, kegiatan ini juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkompetisi secara sehat. Turnamen mancing dinilai mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat sekitar lokasi kegiatan. Kehadiran peserta dan juga pengunjung turut mendorong peningkatan aktivitas usaha lokal selama acara berlangsung. Sportivitas yang ditunjukkan para peserta menjadi nilai penting dalam pelaksanaan turnamen mancing Sekalimantan Barat. Semangat kebersamaan dan persaudaraan terlihat tetap terjaga meskipun setiap peserta berupaya meraih hasil terbaik. Nah, pendengar, mengapa turnamen mancing semakin diminati masyarakat dan mampu menarik peserta dari berbagai daerah di Kalimantan Barat? Dan sejauh mana turnamen mancing dapat menjadi sarana mempererat persaudaraan dan sportivitas antar masyarakat? Dan apakah turnamen mancing berpotensi dikembangkan sebagai agenda wisata olahraga unggulan di Kalimantan Barat? Kami membuka ruang untuk Anda untuk bergabung di pagi hari ini di sesi opini publik hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti. Dan untuk Anda yang mendengarkan kami di frekuensi 99.9 MHz, kami persilahkan untuk bergabung di pagi hari ini untuk memberikan opini, pendapat, dan komentar Anda di layanan telepon di 0857-5381-0365 dan juga di WhatsApp dan WhatsApp call kami di 0811-5756-494. Silakan untuk pendengar semuanya di pagi hari ini, baik itu untuk pendengar yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui streaming rri.co.id. Kami buka ruang untuk Anda semuanya untuk bergabung di pagi hari ini di sesi opini publik.
11: Ih, pagi betul pas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
12: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
13: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
14: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
15: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
16: Dengarkan Halo RRI
17: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
18: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
19: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Bersama kami di sesuatu Eli Sardau, ditemani Trisa Sardau.
1: Halo, saya Okrin.
2: Saya Cika.
3: Saya Fido.
4: Saya Dini.
2: Dengarkan kami di Pro 1 RRI Sanggau pada frekuensi 97 MHz.
1: Dalam Sanggau pagi ini.
2: Sanggau siang ini.
3: Sanggau sore ini.
4: Sanggau malam ini.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Iya, pendengar masih di sesi opini publik pada pagi hari ini dan kami masih membuka ruang untuk Anda untuk bergabung memberikan opini pendapat dan komentar Anda di pagi hari ini dengan satu topik kita adalah turnamen mancing ya. Turnamen mancing, maksudnya olahraga mancing merajut sportivitas Kalbar. Nah, yang mana turnamen mancing Sekalbar ini baru saja dilaksanakan kemarin ya pendengar ya, di hari Minggu di daerah Semuntai, Kabupaten Sanggau. Yang mana turnamen mancing ini tentu menjadi ajang yang tidak hanya menghadirkan kompetisi tetapi juga mempererat silaturahmi antar peserta dari berbagai daerah. Nah pendengar, tentunya terkait dengan sportivitas yang ditunjukkan para peserta menjadi nilai penting dalam pelaksanaan turnamen mancing Sekalbar. Semangat kebersamaan dan persaudaraan terlihat tetap terjaga meskipun setiap peserta berupaya meraih hasil terbaik. Nah, mengapa turnamen mancing semakin diminati masyarakat dan mampu menarik peserta dari berbagai daerah di Kalimantan Barat? Dan sejauh mana turnamen mancing dapat menjadi sarana mempererat persaudaraan dan sportivitas antar masyarakat? Apakah turnamen mancing berpotensi dikembangkan sebagai agenda wisata olahraga unggulan di Kalimantan Barat? Kami membuka ruang untuk Anda untuk memberikan opini pendapat dan komentar Anda di pagi hari ini di sesi opini publik. Dan nanti pada pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat juga akan dihadirkan dialog pagi untuk Anda, yang mana nanti kita juga masih membahas terkait dengan turnamen mancing ya. Olahraga mancing merajut sportivitas Sekalbar ya, se-Kalimantan Barat ini. Nah, pendengar, tentunya Anda juga sudah mengetahui seperti apa olahraga mancing yang baru saja dilaksanakan minggu kemarin. Dan mungkin Anda juga salah satu pesertanya ya. Nah, biasanya kalau sudah ikut turnamen dan lomba mancing ini ya, kalau saya lihat kalau apa ya terkait dengan memancing ini memang mengasah kesabaran sekali ya. Kita harus sabar gitu ya. Apakah umpan gitu ya. Nah, umpan untuk mancing ini biasanya kalau ikan itu kan umpannya dimakan, ikannya tidak ikut gitu ya. Nah, jadi kalau memancing ini saya lihat memang menguji kesabaran sekali gitu ya. Yang pentingnya kita harus tetap sabar dan terus menunggu gitu ya. Nah, agar dapat ikan. Mungkin juga sebagian dari pendengar sudah mengetahui gitu ya, bagaimana sih teknik memancing gitu ya. Ini kan ada juga tekniknya. Nah, terkait dengan topik kita di pagi hari ini, silakan menurut pendengar, mengapa turnamen mancing semakin diminati masyarakat dan mampu menarik peserta dari berbagai daerah di Kalimantan Barat? Dan sejauh mana turnamen mancing ini dapat menjadi sarana mempererat persaudaraan dan sportivitas antar masyarakat? Apakah turnamen mancing berpotensi dikembangkan sebagai agenda wisata olahraga unggulan di Kalimantan Barat? Silakan pendengar. Oke, kita coba terima di WhatsApp call. Nampaknya ada yang bergabung. Halo, selamat pagi, semangat pagi.
1: Oke, kita halo. WhatsApp call, nampaknya ada yang bergabung. Halo, selamat pagi, semangat pagi.
2: Halo, selamat pagi, semangat pagi.
0: Oke, siap. Bagaimana Bung Ajis?
2: Iya, Mbak Isma. Ini topiknya apa nih Mbak Isma?
0: Tentang memancing nih. Bukan mancing ano ya, bukan mancing emosi ya.
2: Mancing nih banyak ya Mbak Isma ya.
0: Mancing apa? Mancing ikan.
2: Ini lomba mancing apa nih Mbak Isma? Mancing kolam kah, mancing sungai?
0: Di daerah Semuntai, di daerah Semuntai. Oh. Kalau laut di sini enggak ada sih nampaknya.
2: Saya berharap kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia ini, jangan mancing sungai, mancing kolam, mancing kepuas atau mancing laut ya Mbak Isma.
0: Nah, mancing ikan ya.
2: Nah, harus mancing ikan.
0: Apalagi mancing emosi, jangan.
2: Apalagi mancing emosi, jangan ya. Ini menurut saya pribadi nih Mbak Isma.
0: Iya.
2: Karena di sini bahasanya olahraga atau apa ini Mbak Isma?
0: Katanya olahraga di sini, olahraga mancing katanya.
2: Olahraga mancing ya. Nah, kalau menurut penilaian saya itu bukan olahraga ya Mbak Isma.
0: Tapi
2: karena ini hanya sekedar hobi.
0: Hobi ya?
2: Hobi, terus kalau di kampung, kalau menurut saya itu salah satu kegiatan orang pemalas juga kalau menurut saya, Mbak Isma.
0: Oh, bukan menguji kesabaran ya?
2: Bukan menguji kesabaran, itu menurut saya kegiatan orang pemalas itu.
0: Kenapa tuh?
2: Karena mancing ini yang didapat itu hanya ikan.
0: Terus?
2: Itu pun kalau kita memancing di tempat yang ada ikannya, Mbak Isma.
0: Iya.
2: Karena kita tidak tahu di area atau di lokasi itu ada atau tidak adanya ikan. Kalau kolam kita sendiri, kalau kita tabur ikannya di kolam itu, ya kita tahulah di kolam itu ada ikan. Sehingga kita bisa memancing di situ. Tapi seandainya kalau di tempat yang kita tidak tahu, di tempat itu tidak ada ikan, ya kita mancing apa di situ? Ya benar-benar mancing di air lah. Dan itu juga menghabiskan waktu yang berjam-jam. Tidak pasti kalau menurut saya. Makanya saya mengatakan itu bukan
0: olahraga gitu ya.
2: Olahraga itu kan menyehatkan jiwa dan raga, menyehatkan badan. Sedangkan memancing ini dimakan nyamuk, dimakan naga, itu bukan menyehatkan, malah kan ada malaria kalau digigit oleh nyamuk malaria.
0: Tetapi di sini mungkin maksudnya menenangkan pikiran kali, mencari tempat sendiri gitu ya.
2: Kalau menenangkan pikiran, berarti orang yang mancing tuh rata-rata orang yang gak tenang pikirannya, Mbak Isma. Iya, walaupun ini ya kita itu sambil humor ya, tapi ada juga sedikit serius. Ini kan menurut saya, Mbak Isma.
0: Iya, betul.
2: Ya, karena alat untuk memancing ini kan banyak. Kalau di tempat yang luas itu bukan pancing yang murah yang kita gunakan, talinya, matanya, itu bukan harga yang murah. Makanya kalau di level yang lebih tinggi itu itu membutuhkan biaya yang besar dan juga mungkin taraf hidup, ekonomi itu memang orang-orang yang level atas lah. Kalau level-level bawah tuh mohon maaf lah, nggak bisa lah.
0: Baik, tetapi di mancing ini juga harus menggunakan mata batin gitu ya?
2: Iya, betul sekali. Kalau pas kena mata pancing yang buta, ya gimana mau dapat ikan kan, seperti itu. Jadi kalau menurut saya, karena saya ini kan tinggalnya di kampung, Mbak Isma.
0: Kebetulan hobi juga gitu ya?
2: Saya enggak hobi.
0: Oh, enggak hobi. Tapi pernah melaksanakan?
2: Kami di sini pernah, karena kita ini di kampung itu kan, ya umpannya menggunakan cacing, Mbak Isma.
0: Iya, betul. Teman saya juga menggunakan cacing tuh.
2: Iya, kalau di tempat saya itu kan paling-paling kami mancing di sekayam. Itu kerja yang paling membosankan dan sangat-sangat pekerjaan yang bisa membunuh mata pencarian, Mbak Isma. Lempar cacing, angkat cacing. Lempar cacing, angkat cacing. Pulang pun bawa cacing, nggak ada ikannya. Nanti mancing di kolam Mak Nopi kan, lempar pelet, angkat pelet. Lempar pelet, angkat pelet. Ujung-ujung beli ikan yang di keramba bawa pulang.
0: Iya, itu lebih sedap lagi
2: waktu,
0: ya.
2: Waktu, ya waktu, tenaga, habis. Uang juga habis. Apa yang didapat? Mendingan kalau mau olahraga tuh ya, bisa

0: masuk lah Bisma.
1: Oke, okay, siap.
0: Mungkin hanya itu saja komentarnya, Mbak Isma.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih.
0: Terima kasih, selamat pagi, semangat pagi.
1: Terima kasih, selamat pagi, semangat pagi. Dengan Bung Ajis ya, di daerah Balai Karangan, yang baru saja bergabung di pagi hari ini. Kalau beliau mengatakan ini bukan olahraga ya, tetapi adalah sebuah hobi. Nah, pendengar, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda sependapat dengan pendengar kita yang sudah bergabung tadi di layanan telepon? Kami masih membuka ruang, masih ada lebih kurang 3 menit lagi waktu untuk bergabung di pagi hari ini di sesi opini publik. Dan nanti kita juga akan hadirkan dialog pagi untuk Anda di pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar silakan bergabung di pagi hari ini di 0857-5381-0365. Dan juga di WhatsApp dan WhatsApp call kami di 0811-5756-494 ya. Kami masih membuka ruang untuk Anda untuk bergabung di pagi hari ini untuk menyampaikan opini pendapat dan komentar Anda. Apakah Anda sependapat dengan pendengar kita yang sudah bergabung tadi? Kalau beliau mengatakan kalau memancing ini bukan sebuah olahraga tetapi adalah hobi gitu ya. Nah, bagaimana menurut Anda? Silahkan di layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp. Gimana?
2: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita. Ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak-ngekek.
3: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
4: Namanya Beda Bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
5: Auk deh, tapi bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
6: Banyak nah, duit kayaknya nih, kerja terus.
7: Iya, banyak lah setas nih, duit angin.
6: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
8: Macam duduk ramai-ramai, Ba, ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita, seru bah tuh.
9: Dengarnya tuh bah, macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
10: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
11: Wah, yuk jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
12: Bersantai, nyenengke. Tapi ya tetap ada manfaat deh.
13: Pokoknya acara ini cocok gue ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
14: Yo bana tuh, obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
15: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gak bi horas maharimu pas dengar Beda Bol ini.
16: Nah jadi jangan sampai kita ajem nyinga program tuh. Pasti seru.
17: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, terkidap gua Radio Den, ngoping, bodabul, wa RRI Sangau ngan entikong.
18: Bedabul, obrolan santai, penuh warna budaya.
19: Bedabul bersama RRI Sangau entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
3: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97 MHz ya di pagi hari ini. Pukul 7 lebihnya 59 menit waktu Indonesia Barat, dan tentunya saya cukupkan sesi opini publik ke ruang dengar peringar sampai di sini. Di edisi hari ini, Jumat 31 Juli 2026, dan sesaat lagi akan dihadirkan Sanggau Menyapa untuk Anda terkait dengan satu topik, olahraga mancing, merajut sportivitas sekalbar. Dan nanti kita akan berbincang bersama dua narasumber kami yang hadir di via Zoom. Ada Bapak Taufik Hidayatullah, selaku Ketua Panitia Turnamen Mancing Sekalbar Semuntai 2026. Dan juga ada Bapak Endi nantinya, juara 3 Turnamen Mancing Sekalbar Semuntai 2026. Terima kasih untuk pendengar yang saat ini masih stay bersama kami di 97 MHz dan 99.9 MHz RRI NTCOM. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming rri.co.id.
1: Demikian tadi telah Anda ikuti NTCOM pagi ini, sesi opini publik. Hanya di Pro 1 RRI NTCOM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Obviamente, se não habitasse durante a guerra.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 97 MHz ya di Sanggau Menyapa pada pagi hari ini. Pukul 8 lebihnya 4 menit waktu Indonesia Barat saya akan hadirkan Sanggau Menyapa untuk Anda. Yang mana di Sanggau Menyapa pada pagi hari ini dengan satu topik yang sudah dipersiapkan. Dan saya sudah bersama narasumber saya yang hadir di via Zoom. Ada Bapak Taufik Hidayatullah selaku Ketua Panitia Mancing Sekalbar ya yang dilaksanakan di Simuntai pada minggu kemarin. Saya coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mbak Wulan gak nih?
1: Bukan, saya Isma Pak.
2: Oh Mbak Isma, siap. Isma.
1: Baik, Bapak.
2: Kemarin yang telepon saya itu Mbak Wulan ya.
1: Betul.
2: Sama Bang Ruslan, kalau tidak salah ya.
1: Mbak Wulan yang menghubungi Bapak, presenternya berbeda gitu ya.
2: Iya.
1: Oke,
2: siap. Isma ya.
1: Oke, siap Bapak. Saya lebih akrabnya menyapa siapa ini? Pak Taufik ya?
2: Pak Ujo Taufik tuh nama.
1: Baik, siap. Pak Ujo Taufik.
2: Nah, itu nama yang lebih dikenal lah itu. Pak Isma.
1: Baik, siap balik kerangan ya.
2: Siap.
1: Oke, siap. Berarti masih satu desa lah kita nih ya.
2: Baik, Mbak Isma desa mana, Mbak?
1: Saya juga di Balai Karangan, Pak Uji Taufik.
2: Iya, ya satu komunitas kita.
1: Siap.
2: Selalu Mbak Isma.
1: Baik. Nampaknya nih di dalam mobil apakah sedang melakukan perjalanan atau berhenti ini Pak Taufik?
2: Saya berhenti demi mematuhi konsisten dengan janji kita.
1: Oke, siap. Topik kita di pagi hari ini adalah olahraga mancing merajut sportivitas Sekalbar ya.
2: Siap, merajut sportivitas Sekalbar.
1: Yang mana olahraga mancing ini baru saja dilaksanakan di hari Minggu kemarin ya, Pak Uji Topik ya?
2: Ya, 26 Juli, seminggu berlalu sudah, hampir.
1: Baik, siap. Berartinya para juaranya juga sudah mendapatkan reward atau hadiah gitu ya.
2: Iya.
1: Pak Uji Topik, kita langsung saja. Saya ini juga penasaran gitu ya. Kalau kita lihat untuk tempat memancing, mungkin juga peringat kita di luar sana juga mengatakan tempat mancing ini kan banyak katanya. Nah, sekarang Pak Uji Topik selaku Ketua Panitia Open Turnamen Mancing Sekalbar Simuntai 2026, mengapa Simuntai dipilih sebagai lokasi penyelenggaraan Open Turnamen Mancing Sekalbar? Apa keunggulan lokasi ini dibandingkan dengan daerah lain ini?
2: Siap, Mbak Isma. Dari 14 kabupaten kota, mungkin perdananya Simuntai inilah, baru perdana Mbak ya, dari hasil komunikasi kita dengan komunitas pemancing dari 14 kabupaten kota. Terus, mengapa Simuntai dipilih menjadi lokasi tempat untuk pengadaan open turnamen Sekalbar dan perdana Mbak ya? Simuntai dipilih sebagai lokasi turnamen ini karena memiliki sejumlah keunggulan Mbak. Keunggulan yang mendukung antara lain berada di tepian Sungai Kapuas, sehingga memiliki lokasi memancing alami yang luas dan representatif Mbak, untuk menampung banyak peserta. Itu pertama. Kedua, potensi ikan sungai yang masih baik dengan berbagai jenis ikan seperti ponga, toman, baung, lais, dan spesies lokal yang menjadi daya tarik pemancing Mbak. Terus yang selanjutnya, akses menuju desa relatif mudah karena berada di jalan jalur darat Sanggau Muko dan memiliki akses langsung ke Pinyu Pak, ke lokasi. Dan Simuntai sudah beberapa kali menyelenggarakan skala lokal Mbak. Dari beberapa kali penyelenggaraan event lokal tersebut, tentunya panitia sudah berpengalaman mengevaluasi dari sekian kali tersebut, sehingga dari evaluasi sekian kali penyelenggaraan bisa untuk dijadikan skala patokan, acuan skala besar, Pak. Itu beberapa poin, Pak. Sehingga semuntai representatif dijadikan untuk skala besar, skala open turnamen se-Kalimantan Barat.
1: Baik, siap. Berarti semuntai ini baru perdana dilaksanakan turnamen mancing se-Kalbar gitu ya, Pak Uji Topik ya?
2: Iya, perdana semuntai dan perdana di Kalbar, Pak.
1: Baik, siap. Berarti ini memilih daerah semuntai ini tentu juga banyak pertimbangan gitu ya, Pak Uji Topik ya. Kalau dari penjelasan tadi, memiliki keunggulan tepi Sungai Kapuas, potensi ikannya juga sangat baik. Berarti potensi ikan di sana juga masih cukup banyak sampai detik ini gitu ya, Pak Uju ya?
2: Masih cukup banyak, Mbak. Masih cukup banyak. Artinya, dan spesies yang unggulan di sana itu ada namanya bongak. Itu yang di tempat lain mungkin kurang ya. Dan di Sungai Semuntai itu, kayak Kapuas di bantaran Semuntai itu yang banyak selalu mendapat bongak, Mbak. Dan juara satu kemarin pun bongak.
1: Ikan bongak namanya ya?
2: Ikan bongak.
1: Berat, apakah ikan ini memang menetap di daerah Semuntai saja atau bagaimana ini, Pak Uji Topik?
2: Tidak juga, Mbak. Tidak juga. Di sepanjang jalur Kapuas, Sungai Kapuas itu tidak hanya itu. Tapi di seputaran jembatan itu, di seputaran Sungai Semuntai itu selalu yang besar itu bongak, Mbak. Selalu yang dari beberapa kali penyelenggaraan, selalu yang menang itu bongak.
1: Baik, berarti yang juara satu kemarin juga ikan bongak yang didapatkan gitu ya?
2: Iya, Mbak.
1: Baik, siap. Berarti kalau terkait daerah Semuntai ini, akses menuju ke desa yang lainnya mudah gitu ya. Berarti yang datang dari Skadau, dari Sintang, ataupun berarti ini posisinya istilahnya mudah dijangkau gitu ya, Pak Uji Topik ya?
2: Mudah dijangkau, terutama aksesnya, Mbak.
1: Jadi untuk selanjutnya, apakah mancing ini masih masuk dalam agenda ini, Pak Uji Topik? Agenda tahunan?
2: Kita usahakan masuk agenda tahunan, Mbak. Dikarenakan ini skalanya kan skala provinsi, Mbak. Selanjutnya kita audien dengan pihak terkait dalam hal ini. Di Dispora Par Provinsi, Pak Gubernur, kita punya agenda untuk audien terkait menjadikan Semuntai ini dengan diselenggarakan open tournament kemarin. Kita berharap dalam hal ini untuk dijadikan open dan Pak Bupati bersama wakil sudah mendukung sekali, Mbak, ini jadikan agenda tahunan, Pak.
1: Baik, siap. Berarti kalau untuk the next tahunnya sudah diancang-ancang juga berarti ini, Pak Uji Topiknya, daerah mana yang akan dijadikan tempatnya gitu ya?
2: So pasti, Mbak, the next year kita usahakan pasti untuk dijadikan agenda tahunan, khusus untuk agenda tahunan Kabupaten Sanggau, Pak.
1: Oke, siap. Pak Uji Topik, terima kasih. Ditahan dulu saya kepada Pak Endi, nampaknya juga sudah bergabung di via Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Endi.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi juga, Ega.
1: Baik, Pak Endi, mungkin bisa on cam?
3: Saat ini saya lagi posisi kerja nih, Kak.
1: Oh, posisi kerja. Oke, siap. Mohon maaf mengganggu waktunya ya.
3: Iya, enggak apa-apa.
1: Saya lebih akrab menyapa Pak Endi gitu ya.
3: Iya, Endi, Kak. Enggak apa.
1: Baik. Nah, kalau ini Pak Endi ini adalah juara 3 Open Turnamen Mancing Sekalbar Semuntai 2026 ya.
3: Iya, betul, Kak.
1: Nah, tentunya saya ucapkan selamat meskipun juara 3 gitu ya, Pak Uji Taufik ya. Iya, Kak. Tetapi alhamdulillah gitu ya.
3: Alhamdulillah lah, Kak.
1: Tetapi ikan yang didapatkan apa kemarin ini, Pak Endi?
3: Ikan bongak, Kak.
1: Wah, ikan bongak lagi. Ikan bongak gitu ya, oke, siap. Nah, Pak Endi, kalau boleh tahu ini, Pak Endi ini sejak kapan sih menekuni hobi memancing? Dan apa juga yang membuat Pak Endi jatuh cinta dengan olahraga ini?
3: Kalau menekuni ya, dari kecil ini memang udah bawaan hobi gitu, Kak. Apalagi di waktu hari-hari libur gitu kan, untuk mengisi waktu luang. Nah, ya, turun ke sungai kita gitu.
1: Berarti dari kecil sudah hobi memancing gitu ya?
3: Iya, betul Kak.
1: Berarti kalau ada turnamen-turnamen mancing selalu ikut gitu?
3: Pas kebetulan kalau ada waktu, turun terus Kak, ikut terus.
1: Gitu, siap. Jadi kalau untuk waktu-waktu luang kerja nih bagaimana nih Pak Endi? Biasanya kan kalau sibuk kerja di hari Senin sampai Jumat, biasanya orang itu kalau dia sudah menjadi hobi, ini hobi yang tidak bisa ditinggalkan gitu ya.
3: Iya.
1: Apakah masih memanfaatkan waktu luang pulang kerja untuk memancing ini?
3: Iya Kak, masih. Kalau air besar saya dominannya ke kolam, untuk isi hiburannya.
1: Kolam di belakang rumah kah atau kolam?
3: Kolam Galatama pemancingan Kak.
1: Oh, kolam pemancingan gitu. Baik, siap. Nah, jadi kalau kalau kita melihat memancing ini kan butuh kesabaran tuh Pak Endi ya. Tidak semua orang juga memancing itu selalu mendapatkan ikan gitu ya. Meskipun umpannya sudah cukup luar biasa. Nah, kalau menurut Pak Endi sendiri ini, apakah memancing ini memang membutuhkan kesabaran atau hanya hobi semata ini?
3: Dia saling keterkaitkan, keterkaitan Kak, antara kesabaran itu perlu juga, udah itu faktor keberuntungan, cuaca itu sangat mempengaruhi semua sih Kak.
1: Berarti faktor cuaca juga mempengaruhi gitu ya?
3: Betul Kak.
1: Oke.
3: Maksudnya dalam arti pengaruh gini Kak, dari pola umpan yang pasti Kak.
1: Kalau faktor cuaca mempengaruhi, apakah pada saat cuaca mendung ikannya lebih mendekat? Apakah cuaca cerah ikannya menjauh? Ini bagaimana ini maksudnya di sini? Dari segi umpannya bagaimana juga ini?
3: Maksudnya gini Kak, kalau spot malam dengan spot siang lah intinya ya Kak.
1: Oh gitu, siap.
3: Hanya perbedaan umpan aja sih Kak, varian aroma.
1: Berarti yang lebih ditangkap itu apa itu? Biasanya kan orang kalau mancing itu saya lihat itu lebih banyak menggunakan cacing gitu ya.
3: Itu tergantung target Kak. Kalau cacing ini memang untuk semua ikan suka gitu Kak. Cuman kalau kita pakai sistem target ikan ini, umpannya ini gitu Kak. Contohnya kayak bengak kan Kak. Itu lebih dominan sama yang lempengan Kak. Itu tepung gandum yang digoreng kayak bakwan gitu.
1: Baik, berarti tidak semua ikan yang harus dikasih cacing gitu ya. Berarti juga harus melihat gitu ya.
3: Iya Kak.
1: Kalau saya pernah juga tuh Pak Endi mencoba memancing gitu ya. Kebetulan dekat rumah saya juga ada sebuah danau gitu ya. Mungkin Pak Uju Topik tidak asing, Padang Pangeran gitu ya. Saya mencoba mencoba memancing itu, gitu ya. Kalau di sana sih jadi agak sedikit membosankan gitu, baru setengah jam belum dapat-dapat ini. Berarti memang butuhkan kesabaran gitu. Kok Pak Endi bisa menjadi hobi gitu ya?
3: Sangat melatih kesabaran, betul itu Kak.
1: Berarti kalau untuk sejauh ini Pak Endi memancing ini dalam satu jam itu sudah mendapatkan berapa ikan itu?
3: Susah juga memprediksinya Kak.
1: Biasanya?
3: Susahnya gini Kak, di situ tuh kan ada faktor keberuntungan dengan hoki juga Kak, berpengaruh loh Kak.
1: Mempunyai pengaruh ya?
3: Betul.
2: Hoki ya Mbak Isma.
3: Iya.
1: Oke, siap. Saya kepada Pak Uju Topik, ditahan dulu ya Pak Endi ya.
2: Tahan dulu Bang Endi. Semangat Bang Endi ya.
1: Oke.
2: Upload juara tiganya.
1: Oke,
3: terima kasih banyak Pak.
1: Semoga di next year bisa juara satu gitu ya Pak Uju Topik ya. Pak Uju Topik, kalau kita lihat peserta dari mancing Sekalbar ini tentu bukan hanya dari daerah Kabupaten Sanggau saja ya, tentu juga dari daerah lain gitu ya. Nah, kalau Pak Uju sendiri melihat ini, bagaimana sih antusiasme peserta dan berapa jumlah peserta yang ikut serta dan dari daerah mana saja mereka berasal ini?
2: Antusiasme peserta terakhir kami mengadakan itu 675 2025 kemarin, artinya 4 kali lipat dari yang terakhir kemarin Mbak. 4 kali lipat, 24 kali 6, 24, 2475 peserta update kami terakhir kemarin. Artinya 4 kali lipat dari biasanya karena skala lokal waktu itu. Ini karena open, Sekalbar sangat antusias. 2000-an sekian, 4 kali lipat. Dan 14 kabupaten kota hampir rata-rata ada semua, Mbak. Ya karena open turnamen tadi, Mbak, ya. Bahkan informasi terakhir kita kan dari luar itu, dari luar itu. Mereka datang 2 malam sebelumnya sudah datang tuh. Ini tidur di masjid. Kami kan rolling terus, Mbak. 2 malam sebelum pra pelaksanaan itu udah kita rolling. Mereka sudah datang tuh. 2 malam sebelumnya. Malam Sabtu mereka sudah datang. Yang dari daerah Ketapang, Kapuas Hulu itu. Begitu antusias sekali, Mbak. 4 kali lipat dari yang sebelumnya.
1: Baik, siap. Banyak ini ya Pak Uju ya. 2475 ya.
2: Ya, 4 kali lipat.
1: Baik, ini pesertanya luar biasa ini. Berarti kalau daerah Semuntai kemarin penuh lah nih ya.
2: Sangat-sangat penuh, Mbak. Sangat ramai. Kita ngadakan dua event.
1: Dua event.
2: Satu hari sebelumnya jalan santai itu pesertanya masyarakat di tetangga desa-desa situ sampai di kecamatan lain ada juga di tanggal 25 hari Sabtunya, Mbak. Nah, terus hari H-nya itu yang open turnamen satu hari sebelumnya ada 825 peserta jalan santai. Satu hari sebelumnya, Pak.
1: Baik, berarti satu hari sebelum melaksanakan turnamen mancing ini berarti sudah dilaksanakan turnamen yang lainnya gitu ya Pak Uji Topik ya?
2: Turnamen lainnya. Mengapa kita mengadakan turnamen lain itu? Dikarenakan persiapan kita artinya mendukung UMKM itu. Mereka kan mempersiapkan lokasi, tempat, sarana, prasarananya. Kan kalau hanya untuk satu hari saja kayaknya nggak sesuai, nggak pas dengan tahapan-tahapan persiapan mereka, khususnya ibu-ibu yang mempersiapkan lokasi sarana-prasarana untuk UMKM-nya. Jadi maunya mereka cobalah dua kali, Pak Ketua, kita artinya berdasarkan kesepakatan ya kita adakan di dua hari itu ya, agar pengunjung kelelahan mereka bekerja sesuailah dengan lamanya mereka berusaha. Ya dua hari itu kan waktu yang cukup lama juga, Mbak, untuk mereka berusaha itu.
1: Baik, siap. Berarti di sini tujuannya bukan hanya untuk melaksanakan turnamen mancing semata gitu ya, tetapi ini juga untuk pelaku UMKM gitu ya. Berarti ya, lelahnya juga terbayarkan gitu ya Pak Uji Topik ya.
2: Terbayarkan. Karena itu, Mbak, Semuntai itu Pak Menteri UMKM Bapak Maman Abdurrahman tuh pernah tinggal di sana, Mbak. Keluarga besar Bapak Maman Abdurrahman tuh, Pak, Semuntai itu, Pak.
1: Oh, gitu.
2: Dia masa kecilnya di situ beliau, Bapak Menteri UMKM itu. Sangat pas kalau kita kenakan dengan program-program UMKM.
1: Baik, siap. Kalau kita lihat dari segi peserta ini, Pak Uji Topik, cukup banyak, 4 kali lipat. 2475 ini yang memang ikut lomba mancing atau bagaimana ini Pak Uji Topik? Jadi kalau sistem pembagiannya bagaimana ini? Apakah mereka sistem baginya kelompok dengan durasi waktu juga atau bagaimana nih Pak Uju?
2: Durasi waktunya dari jam 8 sampai jam 3, Mbak. Terus mereka daftar tadi kan pakai paket mereka. Karena pakai paket itu satu paketnya 20, pendaftarannya 3 paket mereka ngambil 50. Terus durasinya dari jam 8 sampai jam 3. Kalau kelompok itu iya. Karena mereka itu kan di perahu, itu kan rata-rata ramai, Mbak. Rata-rata berapa orang di perahu tersebut. Ini bukan bahasanya kelompok sih itu. Lebih kepada person sih, Mbak.
1: Lebih kepada person gitu ya?
2: Iya.
1: Bukan klub gitu ya?
2: Nggak.
1: Oke, siap. Berarti kalau sistemnya persen satu perahu, perahunya ini bagaimana nih Pak Uju Topik? Saya kira mancingnya ini di tepi-tepi sungai gitu ya? Rupanya enggak ya, menggunakan perahu gitu ya?
2: Menggunakan perahu, Mbak. Dan cuaca mendukung air surut. Kalau bahasanya tuh di jamban-jamban mereka tuh kan banyak, Mbak. Terus di pantai juga. kondisi air Kapuas bulan 7-8-9 itu kan kondisinya surut, Pak. Maka kita menyelenggarakan di pas di bulan tersebut. Jadi kondisi mendukung, air surut, bisa di pantai, bisa di jamban. Itu pertama. Kedua, kami punya program ke depan, artinya panitia berusaha untuk menyiapkan sampan, Pak. Target kami ke depan, jadi tidak hanya dari pendaftaran, mempermudah peserta, kita akan menyiapkan sampan itu, Mbak. Rencana kita sampan dari fiber, Mbak. Di sementara kita punya program tersebut. Tentunya dari pelaksanaan sekarang itu menjadi evaluasi kita, Mbak, mempermudah peserta. Apalagi peserta dari jauh, tentunya sarana, prasarana yang representatif kan harus kita siapkan, Mbak.
1: Baik, siap. Berarti kalau untuk perahu siap yang dilaksanakan kemarin ini, bagaimana nih Pak Ujo Topik? Apakah dibawa dari...
2: Rata-rata dari peserta, Mbak. Mereka bahkan dari Sintang itu, dari sekarang tuh datangkan perahunya sendiri lewat sungai itu, Mbak.
1: Wah, cukup luar biasa juga ya.
2: Cukup luar biasa.
1: Semoga the next bisa panitia mempersiapkan sampan atau perahunya gitu ya Pak Uji. Jadi jadi pesertanya cukup bawa badan sama persiapan mental dan kesehatan gitu ya.
2: Betul, dan tidak hanya itu Mbak. Di samping kami punya program untuk menyediakan sarana perahu ke depannya, terus kita menggerakkan juga masyarakat di situ agar mempersiapkan homestay-nya, Mbak. Ini berimbas, jadi secara ekonomisnya bisa berimbas UMKM, homestay, dari evaluasi-evaluasi tersebut, apa yang bisa kita canangkan untuk target-target dalam ekonomi ini, Mbak? Tentunya seperti itu, Mbak.
1: Baik, siap. Berarti homestay juga masuk gitu ya dalam yang diagendakan untuk berikutnya gitu ya dalam pelaksanaan.
2: Iya.
1: Berarti masih banyak yang harus dipersiapkan ini Pak Ujo Topik untuk the next year-nya ya?
2: Ini sangat banyak, Pak. Dalam hal ini kita berharap, dalam hal ini OPD-OPD terkait lah, kolaborasi, kita harap kerjasamanya untuk kedepannya, disporapar-nya, BPBD-nya, tentunya ya OPD yang terkait, Mbak.
1: Oke, siap. Semoga apa ya terkait dengan yang perlu dipersiapkan tahun depan bisa terlaksana dan tentunya para peserta istilahnya juga cukup bahagia nih Pak Ujo Topik kalau sudah ada dipersiapkan dari penitia, terutama ini terkait dengan perahu dan sampan, mereka tidak perlu repot-repot lagi gitu ya.
2: Iya betul Pak, betul, sangat betul Pak.
1: Baik Pak Ujo, saya kepada Pak Endi. Pak Endi, kalau terkait dengan persiapan yang dilakukan ini, apa saja persiapan yang Pak Endi lakukan sebelum mengikuti open turnamen mancing Sekalbar Semuntai 2026 ini, dan apa juga strateginya ini?
4: Kalau untuk persiapan saya tuh Kak, simple sih sebenarnya tuh Kak. Yang pasti persiapan untuk pancing lah ya Kak.
1: Iya. Yeah.
4: Nah itu dia, dari jorannya, relnya, bahkan senarnya. Terus kedua persiapan umpan. Selain itu juga Kak, kita perlu persiapan fisik, mental dan stamina juga Kak. Karena durasi lomba turnamen ini kan waktunya bukan sebentar Kak. Nah itu kalau menurut saya Kak.
1: Baik, berarti fisik, mental, dan stamina juga perlu dipersiapkan gitu ya?
4: Iya, sangat perlu itu Kak.
1: Berarti di sini jauh-jauh hari Pak Endi ini juga sudah mempersiapkan ini ya dari segi mental, staminanya gitu ya?
4: Iya betul Kak. Bahkan ya kayak kita ke Semuntai kemarin tuh kan Kak, sampai 3 minggu sebelum turnamen kita udah duluan jalan ke situ nyari ini perahu Kak.
1: Jam. Baik, kalau Pak Endi ini dari mana nih?
4: Sintang Kak.
1: Oh dari Sintang.
4: Ya betul.
1: Berarti perahunya bukan dibawa dari Sintang langsung gitu ya?
4: Kemarin ada niat mau bawa dari Sekadau Kak, cuman karena waktunya mepet, jadi kita nyari di tempat lah.
1: Oh gitu. Kalau boleh tahu Pak Endi ini taunya ada mancing sekalbar ini dari mana ini? Apakah dari media media sosial ataupun juga dari teman-teman ataupun juga yang lainnya?
4: Dia dapat dari komunitas pancing, Kak.
1: Dari komunitas? Oh, ada komunitasnya gitu ya?
4: Iya, betul.
1: Baik, apalagi kalau sudah hobi itu harus ikut gitu ya, jangan ditinggalkan. Kalau sempat tinggal, ini nggak bisa tidur satu malaman gitu ya?
4: Iya, saya waktu itu pas sehari sebelum itu saya udah standby, Kak. Ngambil tidur di Skadau.
1: Oh, di Skadau. Baik, siap. Nah, jadi kalau untuk mancing ini kan istilahnya ada juga spot-spotnya ini, Pak Andy. Nah, pada saat perlombaan berlangsung, bagaimana Pak Andy menentukan spot yang tepat ini? Dan seberapa besar juga pengaruh kondisi air, cuaca, dan waktu terhadap hasil tangkapan?
4: Kalau spot sini, ini relatif sebenarnya nih, Kak. Tergantung hobinya masing-masing. Biasa kan ada yang hobi spot dangkal. Nah, kalau saya lebih dominannya nih, Kak, spotnya itu dia berarus dan dalam, Kak. Itu kalau saya.
1: Kenapa itu? Apakah di situ banyak ikannya?
4: Lebih dominan ke ikan besarnya, Kak, kalau spot berarus deras dengan dalam. Lagi pula loh, Kak, kemarin tuh mancing kita di sana rata-rata pakai batu 3 on, Kak.
1: Oh, seperti itu gitu ya. Baik. Tetapi kalau kita lihat itu, Pak Andy, kalau kita mau mancing itu kayaknya airnya itu tenang aja gitu ya. Nah, kalau seperti itu bagaimana tuh Pak Andy? Apa kadang kita itu ragu gitu ya untuk meletakkan umpan pancing gitu, melemparnya apakah ada ikan atau enggak gitu ya. Ternyata di sana juga ada gitu. Bagaimana nih cara kita menentukan tempat-tempat yang ada ikannya gitu? Apakah menggunakan mata batin atau memang sudah ada firasat tertentu ini?
4: Insting enggak sih, Kak, yang bekerja?
1: Berarti insting harus bermain di sini ya?
4: Bermain juga, Kak. Insting dengan pengalaman lah yang pasti, Kak.
1: Baik, baik, baik, siap. Nah, jadi kalau untuk mengikuti turnamen yang di Semuntai kemarin gitu ya. Nah, bagaimana ini menurut Pak Andy terkait dengan ikan yang didapatkan? Apakah cukup luar biasa? Apalagi namanya ikan bongak ya, ikan yang paling terkenal di daerah Semuntai ini.
4: Iya, cukup luar biasa, Kak, dan puas juga aku, Kak, karena kemarin kan target aku memang main bongak, umpan bongak, memang khusus umpan bongak aku bawa gitu, Kak. Jadi enggak ada main umpan cacing ini tuh enggak ada.
1: Berarti umpannya juga sudah dibawa dari Sintang gitu ya?
4: Bikin di penginapan, Kak.
1: Oh, bikin di penginapan.
4: Iya.
1: Berarti targetnya pas gitu ya, inginnya ikan bongak ya, tetapi memang betul didapatkan gitu ya.
4: Memang target saya turun kemarin itulah kawan-kawan bilang kan, yang satu sampan tuh kan. Enggak itu kah, enggak cari cacing enggak? Aku bilang. Aku pakai target jelah ikannya, aku bilang.
1: Oh gitu.
4: Target apa, Bang? Target bengak, aku bilang. Alhamdulillah akhirnya aku naik juga bengaknya, Kak.
1: Berarti memang udah diniatkan gitu ya.
4: Iya, betul, Kak.
1: Tapi kalau seandainya yang terangkat dari pancingan itu bukan ikan bongak, ini bagaimana nih Pak Andy? Seandainya toman atau yang lainnya? Apakah Mas istilahnya dilepaskan mancing lagi atau bagaimana nih?
4: Ya ditimbang, tetap ditimbang lah, Kak.
1: Oh, tetap ditimbang gitu ya?
4: Bawa pulang palingan, Kak.
1: Baik, baik, siap, siap. Oke.
5: Okay. Kemarin tuh diambil panitia Bang Andy ya?
4: Iya, betul, Pak, diambil panitia.
5: Makasih Bang Andy udah serang ke panitia.
4: Ya,
5: terima kasih. Izin, malamnya kami masak asam pedas, Bang Andy.
4: Iya, mantap. Benar lah, bengak asam pedas tuh, Pak.
1: Baik. Baik, siap. Pak Andy, saya kepada Pak Uju. Pak Uju, ya, kalau Pak Andy ini kan juara 3 ini. Kalau juara 1-2 dari daerah mana nih, Pak Uju?
5: Dari Sintang juga tuh juara 2-nya, Pak. Juara 1-nya dari Sintang. Satu kawannya Bang Andy itu. Memang kalau dari Sintang ini memang tak mampu lawan champion semua tuh. Juara 2 jadi Skadau.
1: Dua Skadau ya.
5: Ya, tiganya Sintang. Cuman dari kawan-kawan Semuntai dapat juara 10 besar aja, Mbak, yang lokal itu, Mbak. Kita
1: ini perlu latihan lagi nih ya.
5: Iya. Sintang enggak mampu lawan Sintang ini. Jago mereka, Mbak.
1: Baik, siap. Nah, jadi kalau untuk penilaian nih, Pak Uju, topik 1, 2, 3 dari sekian banyak gitu ya. Kalau kita lihat, saya lihat videonya kemarin dari teman-teman gitu ya. Nah, apalagi nih perahu. bingung juga kalau saya melihat itu agak sedikit pusing juga gitu ya. Nah, kalau dari Pak Uji Topik selaku ketua panitia ini, bagaimana sistem penilaian untuk menentukan para pemenang ini? Apa saja kategori yang diperlombakan?
5: Kita pakai besar aja, Mbak. Yang paling besar aja itu, Mbak. Itu pertama kalau kategori besarnya. Terus kategori untuk menentukan penilaian. Kemarin kita memang agak khawatir dalam artian sebelum ada koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam hal ini. Untuk menyediakan sarana dan prasarana untuk ke penilaian, Mbak, ya. Alhamdulillah, dari beberapa kerawanan, ketakutan khusus untuk penilaian, tentunya kita perlu sarana dan prasarana. Alhamdulillah, dari Disporapar, BPBD menyiapkan drone kemarin. Menyiapkan drone untuk kawan-kawan, untuk panitia. Artinya tingkat pengawasan, controllingnya melalui drone, melalui alat teknologi itu kan sangat mempermudah, Mbak. Sangat mempermudah untuk mengontrol. Itu artinya dalam pengawasannya, dalam pengontrolingnya kita menggunakan drone, terus rolling, panitia keliling-keliling. Alhamdulillah BPBD menyiapkan perahu karet itu untuk rollingnya, lihat hasil tangkapan daripada peserta, Mbak.
1: Baik, berarti di sini dari segi besar ukuran ikan ya gitu ya Pak Uji Topik ya?
5: Ya, dari segi besar ikan dan tidak sembarangan ikan yang boleh ditimbang, Mbak.
1: Berarti ikannya juga sudah ditentukan?
5: Udah ditentukan, tentunya ada aturan-aturannya, Mbak. Aturan ikan yang boleh ditimbang, terutama ikan yang tidak boleh ditimbang berdasarkan undang-undang, Mbak. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 66 tahun 2025 itu ada ikan yang tidak boleh. Artinya yang dilindungi, Mbak. Yang dilindungi undang-undang, Mbak. Ada ikannya, Mbak. Baik. Jadi antara lain ikan arwana, super red, terus ikan belida, ikan languli. Itu yang ikan air kapuas yang dilindungi undang-undang berdasarkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan. Undang-undang nomor 65 kalau tidak saya salah. Tahun 2025 tentang ikan yang dilindungi berdasarkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut, Mbak. Itu pertama, yang berdasarkan undang-undang ikan dilindungi dan ikan yang berdasarkan keputusan panitia. Ada dua item berdasarkan undang-undang, ikan tidak bisa ditimbang dan ikan yang berdasarkan keputusan panitia. Mengapa keputusan panitia? Pertama, ikan itu mudah, sangat-sangat mudah. Jadi ada dua kategori item ikan yang tidak bisa ditimbang. Berdasarkan undang-undang, berdasarkan keputusan panitia.
1: Baik, siap. Berdasarkan undang-undang dan berdasarkan keputusan panitia, iya, gitu ya. Baik, siap. Berarti sudah ada jenis ikan yang ditentukan gitu ya.
5: Sudah.
1: Ini
5: ikan kan ada undang-undang itu, Pak.
1: Ini nggak bisa dinego-nego lagi ya Pak Uji Topik ya?
5: Nggak bisa.
1: Baik Pak Uji Topik, kalau terkait dengan lomba ini, apakah lomba mancing yang dilaksanakan ini menjadi sarana promosi potensi wisata dan perikanan Kabupaten Sanggau?
5: Sudah tentu, Mbak. Sudah tentu menjadi target promosi. Sudah tentu, Mbak.
1: Baik, nah kalau terkait dengan kelestarian lingkungan ini Pak Uji Topik, langkah apa yang dilakukan oleh panitia agar kegiatan ini tetap ramah lingkungan dan tidak merusak ekosistem perairan ini?
5: Panitia, tentunya ada beberapa poin yang, Pak, yang sudah kami sampaikan dengan peserta. Pertama itu, panitia menerapkan untuk tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kelestarian alam. Terus kedua, menghimbau seluruh peserta menggunakan peralatan yang ramah lingkungan, Pak. Terus poin selanjutnya, melarang peserta menggunakan cara tangkap yang merusak lingkungan seperti racun, sarcun, setrum, atau bahan bahaya lainnya. Terus memberikan edukasi kepada peserta pentingnya menjaga ekosistem sungai dan habitat ikan, Mbak. Terus melibatkan relawan dan komunitas lingkungan. Kami juga berkoordinasi dengan Pemdes, instansi terkait dan komunitas pancing untuk memastikan seluruh peserta mematuhi aturan konservasi. Mengajak peserta menanam komitmen bahwa turnamen bukannya ajang kompetisi semata, tetapi juga sarana menumbuhkan kepedulian terhadap kelestarian Sungai Kapuas terutama.
1: Baik, berarti hal-hal tersebut juga sudah diberitahu kepada peserta gitu ya Pak Uji Topik ya?
5: Sudah. Sudah diberitahu Pak.
1: Baik, siap. Pak Uji, saya kepada Pak Endi. Pak Endi. Oke. Pak Endi, seperti yang sudah disinggung di awal tadi, kalau memancing itu pastinya juga membutuhkan kesabaran dan konsentrasi gitu ya?
4: Iya.
1: Nah, kalau Pak Endi sendiri, bagaimana cara Pak Endi menjaga fokus ketika hasil yang diharapkan belum juga didapat ini? Bagaimana ini? Biasanya orang memancing ini kan katanya harus sabar, harus konsen. Kadang emosi juga terluahkan ini.
4: Iya betul Kak, kadang emosi memang terluahkan juga. Tapi kalau saya pakai prinsip juga sih Kak.
1: Apa tuh?
4: Kalau saya itu ya prinsip menikmati proses, nah itu jelas Kak.
1: Prinsip menikmati proses. Apakah ada kamusnya nih Pak Endi untuk memancing ya, ini?
4: Nggak ada sih Kak, itu otodidak semua tuh Kak.
1: Nah, yang jadi pertanyaan saya ini, Pak Endi menjadi juara 3. Kalau dari segi peserta ini cukup banyak seperti yang sudah disebutkan oleh Pak Uju tadi, 4 kali lipat. Nah, ya, apa yang menjadi kunci Pak Endi hingga berhasil meraih juara 3 di antara banyak peserta ini?
4: Kesabaran Kak. Memang sih sempat juga sih Kak nengok kawan kiri kanan narik terus ikan kan. Sempat juga tergoyah gitu, bah kok saya belum disentuh-sentuh umpan saya gitu. Sempat juga terpikir, cuma saya yakin ya sih Kak. Dengan umpan yang dibikin tuh kan sesuai dengan target kita juga. Akhirnya ya alhamdulillah lah Kak, naik juga dia.
1: Biasanya kalau kita sudah lihat teman kiri kanan wah sudah narik, kita ini merasa ada apa ya, ada getar-getir gitu, ada cemas,
4: ya,
1: tangan
4: gak?
1: Sudah gregetan gitu ya.
4: Betul.
1: Rasanya
4: betul.
1: Sudah mulai kewalahan, kira-kira gimana aku nih gitu ya. Kalau Pak Indi ada juga merasakan gitu ya.
4: Betul Kak, gelisah saya Kak.
1: Jadi untuk menepis hal tersebut, apa yang dilakukan ini?
4: Tadi itulah Kak, saya menikmati prosesnya jalan Kak.
1: Biasanya kan ada orang, wah minum air putih terus untuk menenangkan pikirannya gitu ya. Terus ya, tidak melihat kiri kanan, kalau Pak Indi sendiri fokus gitu ya.
4: Fokus Kak, tetap fokus.
1: Baik, siap. Saya kepada Pak Uju. Pak Uju, kalau untuk tantangan pasti ada gitu ya, tantangan banyak. Nah, dalam menyelenggarakan event berskala Kalimantan Barat ini Pak Uju Topik, tantangan terbesar apa yang dihadapi panitia dan bagaimana juga cara mengatasinya ini?
5: Ini the big event. Event besar, resiko pun besar. Artinya kita harus mempersiapkan dengan persiapan-persiapan yang besar juga, Mbak. Oke. Tantangan terbesar terkait open tournament mancing skala besar ini, kami harus berani menjamin, Pak, menjamin sportivitas, kejujuran, mencegah kecurangan-kecurangan peserta, Pak. Itu tantangan terbesar. Karena ini terkait dengan timbangan hasil. Satu meli menentukan champion pemenang. Ya, jadi kejujuran-kejujuran terutama tantangan terbesar daripada peserta itu. Itu pertama. Kedua, menjaga keselamatan safety-nya peserta, Mbak. Karena ini kan ramai, zonanya luas. Ini tantangan yang kedua, safety peserta. Ketiga, tantangan terbesarnya melestarikan lingkungan dan memastikan peserta
2: menjaga lingkungan. Itu tantangan. Terus tentunya koordinasi lintas instansi, dalam hal ini Pemda, OPD terkait, dengan aparat keamanan, tenaga kesehatan, masyarakat. Koordinasi, Pak. Koordinasi lintas instansi, aparat keamanan, kesehatan, dan masyarakat setempat. Terus tantangan terbesar itu tidak terlepas dari kos, anggaran. Alhamdulillah, jalinan kerjasama kita dengan sponsorship kemarin terjalin, dan kerjasamanya memang solid, sehingga terlaksana. Ini pertama masalah kosnya, karena kami mulai dari perencanaan, penetapan, penganggaran, pelaksanaan, cuman dalam waktu 4 minggu. Tanggal 26 pembentukan panitia, minggu pertama progres kita sudah berjalan, minggu kedua masuk progres 35%, mulai dari perencanaan, sistem, dan lain-lain. Minggu ketiga masuk 85%, 5 minha sudah masuk 95% finishing, mulai dari perencanaan, penetapan, penganggaran, pelaksanaan dalam waktu 4 minggu. Itu tantangan terbesar. Alhamdulillah bisa terlaksana dengan 4 minggu dari perencanaan sampai pelaksanaan. Itu sangat-sangat terharu. Saya sedih waktu saya memberikan kata sambutan itu dengan kompakan, komitmen, konsisten, disiplin kawan-kawan panitia, sehingga barang ini bisa terlaksana. Tentunya dengan satu modal semangat. Ini yang bisa sehingga terlaksana dengan waktu 4 minggu itu, Mbak. Tuh, tantangan terkait pendanaan. Tantangan terbesar juga promosi. Dengan hebatnya kawan-kawan promosi itu, apalagi melalui segala media sekarang, ya sangat mudah promosi. Jadi ada beberapa poin tantangan, karena ini event besar, tantangan besar, kita pun menyikapi dengan program-program, dengan rencana yang besar juga, Pak.
1: Baik, siap. Ini dengan waktu yang cukup singkat ya, Pak Ujo Topik ya, 4 minggu ya, bisa terlaksana, apalagi ini sekalbar, bukan sekabupaten, sekalbar gitu ya.
2: Sekalbar.
1: Baik, tentunya tantangannya cukup banyak, apalagi dari segi anggaran dan pendanaan gitu ya. Ini menjadi hal yang sangat besar gitu ya, Pak Ujo Topik ya.
2: Ya, tapi karena semangat semua, semangat memang bisa mengalahkan segala-galanya.
1: Siap. Dan
2: alhamdulillah terlaksana capaian sesuai dengan capaian target progres kami.
1: Apalagi ini juga adalah untuk promosi gitu ya, Pak ya. Promosi daerah Kabupaten Sanggau, daerah Sumuntai gitu ya. Dari segi ikannya juga cukup terkenal di sana gitu ya. Tetapi kemarin peserta dengan cuaca yang cukup panas, yang cukup menantang, tetapi alhamdulillah ya Pak Ujo Topik ya, tidak ada yang mengalami gangguan gitu ya, dari segi kesehatan gitu.
2: Ya, karena dari awal Mbak, kami sudah rapat pematangan dan persiapan satu minggu sebelum pelaksanaan itu, kita rapat dengan OPD-OPD terkait, terutama dalam kesehatan, BPBD, apalagi BPBD yang representatif kan mereka untuk hal-hal terkait lingkungan. Jadi sudah kita rapatkan waktu rapat pematangan, pemantapan satu minggu sebelum pelaksanaan di kantor desa Sumuntai, Pak. Dari dinas kesehatan, dari keamanannya, terus dari BPBD-nya, terus dari dispora aparnya, dinas yang connect dengan pariwisata. Artinya kolaborasi kerjasama antar OPD yang saja terkait keamanan, kesehatan, ya, terjalin dengan baik kerjasamanya. Terima kasih lah kami ucapkan dengan pihak-pihak yang berkompeten, yang terkoneksi dengan kami.
1: Baik, siap. Berarti tenaga kesehatan standby di lokasi gitu ya Pak Ujo Topik ya?
2: Selalu standby. Selalu standby. Terima kasih dinas kesehatan dalam hari ini mempercayakan dengan Puskesmas,
5: Sebuah pelaksana di lapangan, koordinasi sangat cukup alot, cukup baik dari dinas kesehatannya.
1: Baik.
5: Dari BPBD-nya, terima kasih Pak Kepala BPBD Kabupaten Sanggau. Terima kasih juga dengan Disporapar, yang mana dalam hal ini Disporapar selalu intens ke lapangan. Terima kasih Disporapar.
1: Baik, siap. Tanpa dukungan dari teman-teman yang lain mungkin tidak bisa terlaksana dengan baik dan lancar gitu ya Pak Uji Topiket, tetapi di sini kolaborasi sangat penting sekali gitu ya.
5: Terima kasih.
1: Baik, siap.
5: Dan tahniah pada Bang Kalbar. Bang Kalbar, terima kasih kami ucapkan setinggi-tingginya atas sponsorship-nya. Terima kasih Bang Kalbar Pusat, Bang Kalbar Sanggau, Bang Kalbar Barakerangan, Pak Imam, Pak Ihsan, terima kasih atensinya, supportnya, dukungannya. Terima kasih juga kepada Perumdam, PDAM Kabupaten Sanggau, Pak Direktur, Pak Andre, terima kasih Pak atas atensi, dukungan, dan supportnya Pak, supportingnya. Terima kasih kepada OPD terkait di Disporapar, BPBD, Perhubungan, terima kasih pada pihak-pihak Princess Kopi, terima kasih atas kerjasamanya.
1: Baik, baik, siap. Pak Uji Topik, saya kepada Pak Endi. Pak Endi, kalau terkait dengan prestasi ini ya, yang sudah diraih sebagai juara 3 mancing sekalbar yang dilaksanakan di daerah Semuntai. Nah, kalau untuk target selanjutnya ini Pak Endi, setelah meraih prestasi di turnamen ini, apa target selanjutnya? Apakah Pak Endi saat ini sudah mengincar-incar daerah mana saja yang akan melaksanakan turnamen mancing ini? Target selanjutnya apa ini?
4: Ya, untuk target berikutnya itu Kak, yang pasti ingin terus mengasah kemampuan lah Kak ya. Kemampuan maksudnya dalam arti kemampuan ini ya, dalam kita mancing gitu Kak. Udah itu kalau bisa ya menaikkan level prestasinya Kak. Dari 3 ya usahakan insya Allah kalau memang mampu kan, dinaikkan 2 atau 1 gitu Kak.
1: Baik, siap. Tipsnya apa nih Pak Endi, tips dan pesannya ini untuk para pemancing pemula yang ingin mengikuti turnamen agar bisa bersaing dan menikmati kompetisi dengan sportif?
4: Ya, kalau menurut saya sih yang pasti ya Kak, untuk pemula, saya juga pemula Kak, jangan ragu untuk mencoba lah Kak. Kuncinya itu ada 3 poin Kak kalau menurut saya. Pahami perangkat yang digunakan, jangan malu bertanya, dan belajar dari pemancing senior. Itu deh Kak.
1: Oke, siap. Baik, terima kasih Pak Endi. Saya kepada Pak Uji Topik. Pak Uji Topik, kalau kita melihat tingginya antusiasme peserta di tahun ini 2000-an gitu ya, apakah untuk the next year-nya panitia berencana menambah kategori perlombaan atau memperluas skala turnamen ini?
5: The next year bukan hanya memperluas Pak, bukan hanya menambah dari kategori-kategori yang kemarin kita laksanakan, bahkan kita akan mempersiapkan yang lebih besar lagi. Evaluasi dari pelaksanaan kemarin itu banyak hal yang perlu kita sikapi Mbak. Itulah saya bilang tadi, terutama dari ekses ekonomi yang perlu kita, tidak hanya turnamen ini, imbas daripada turnamen ini ke depannya menjadi evaluasi kami dari ekses ekonominya, akan kita persiapkan sarana prasarana UMKM-nya. Kita akan persiapkan sarana-sarana untuk unstay-nya. Jadi bersayap sampai ke situ nih Mbak. Jadi ini yang akan kita persiapkan, di samping skala kategorinya kita tambah, luasnya kita tambah, zonanya kita tambah, sarana prasarananya yang lain pun harus kita siapkan juga. Banyak hal dari evaluasi dari event kemarin Pak yang perlu kita sikapi untuk kedepannya.
1: Baik, siap.
5: Terima kasih.
1: Pak Uji Topik, ini ada nampaknya warga kita nih dari daerah perbatasan Balai Karangan bertanya, kenapa tidak di untuk tahun depan bagaimana Pak Uji Topik, katanya, apakah Sekaya menjadi tempat mancing biar bisa kami menonton juga ramai-ramai. Ini bagaimana nih Pak Uji Topik?
5: Jadi target juga Sekaya, Mbak. Sekayam ya dikarenakan sungainya kecil, Mbak, ya. Sungainya kecil, ya mungkin kita punya rencana untuk di Sekayam, Mbak. Cuman keadaannya tadi, ketersediaan sarana, kondisi itu jadi pertimbangan.

0: anak-anak juga sudah mulai gitu ya, dan juga orang dewasa gitu. Anak-anak saja sekarang sudah hobi gitu ya Pak Uji Topik ya.
1: Siap.
0: Memancing. Oke, siap. Pak Uji Topik, tidak terasa kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Mungkin harapan Bapak untuk masa depan Open Turnamen Mancing Sekalbar Semuntai agar semakin dikenal, ini apa ini yang menjadi agenda tahun yang dinantikan dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat serta daerah?
1: Harapan saya, Pemda terkait dalam hal ini, pemerintah terkait dalam hal ini, karena ini event-eventnya event skala provinsi, dalam hal ini saya berharap Pak Gubernur, Dinas Pariwisata para provinsi, tolong menetapkan ini menjadi agenda tahunan. Karena kan Bupati sudah menyetujui ini, tinggal dengan Pak Gubernurnya, karena levelnya kan level provinsi, domain sini domain Pak Gubernur dan Dinas Pariwisata provinsi. Pertama, itu harapan dan cita-cita kami selaku panitia. Kalau sesuai dengan moto kami, menyatukan hobi, menjunjung sportivitas, dan bangun persaudaraan. Pesan kami kepada pemancing, bukan hanya ajang kompetisi, tetapi juga sarana Open Turnamen Mancing Sekalbar ini untuk menumbuhkan rasa kepedulian terhadap kelestarian Sungai Kapuas. Seperti kita ketahui bersama, dari dampak-dampak merkuri, kerja-kerja yang bisa merusak lingkungan, ini yang terjadi di sungai itu. Jadi harapan kita, kompetisi ini tidak hanya sekedar kompetisi, itulah tadi sarana untuk menumbuhkan kelestarian Sungai Kapuas.
0: Baik, terima kasih Pak Uji Topik sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya di pagi hari ini, dan terima kasih juga kepada Pak Endi. Semoga di next kita bisa ngobrol lagi dengan topik yang berbeda. Pak Uji Topik, sekali lagi terima kasih. Selamat melanjutkan tugas, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Endi, selamat pagi, selamat melanjutkan tugas.
1: Sukses selalu Mbak ya.
0: Siap, sama-sama Bapak.
2: Selamat pagi, waalaikumsalam.
0: Baik, pendengar, itulah Sanggau Menyapa pada pagi hari ini terkait dengan satu topik kita yang sudah dihadirkan. Terima kasih juga kepada narasumber kami yang sudah bergabung di via Zoom. Dan kita berharap semoga turnamen mancing Sekalbar Semuntai terus berkembang menjadi ajang silaturahmi, melahirkan prestasi, serta semakin memajukan olahraga memancing di Kalimantan Barat. Dan terima kasih untuk pendengar semuanya yang sudah mendengarkan kami. Dan untuk Anda yang tidak bisa menyaksikan secara langsung obrolan kami, Anda bisa tonton ulang YouTube RRI Sanggau. Terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa. Dan selanjutnya pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, saya akan hadirkan Halo RRI untuk Anda.
3: Demikian tadi telah Anda ikuti Antikong pagi ini, sesi dialog interaktif. Hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan...
1: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong. Demikian tadi baru saja kita ikuti dan dengarkan di Sanggau Menyapa. Dan untuk berikutnya kita akan kembali mendengarkan satu buah program acara di Halo RRI.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau, dan terima kasih juga untuk pendengar yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming rri.co.id. Selanjutnya saya akan hadirkan Alo RRI untuk Anda. Saya tidak sendirian, ada rekan saya Jeki di NTKong. Jeki.
1: Ya, selamat pagi Isma dan pendengar setia baik di NTKong dan di Sanggau. Untuk pagi hari ini tentunya senang sekali bisa berjumpa kembali ya, mengudara di program acara di Halo RRI, kalau di NTKong begitu, di Jalan Lintas Melindo nomor 102 Dusun Semeng Desa Semangit Kecamatan NTKong. Kami kembali mengajak Anda begitu ya untuk menyampaikan aduan Anda terkait apa permasalahan di tempat Anda. Tentunya pagi hari ini kalau berbicara mengenai cuaca, pantauan kami pada saat ini pukul 9 lebih 7 menit, memang tadi sempat berkabut begitu cukup lama, hingga dari penyampaian tadi pukul 6.30 hingga pukul 8 lebih 30 tadi masih berkabut, dan saat ini mulai berangsur-angsur agak lumayanlah begitu, walaupun masih ada awannya agak gelap seperti itu Isma. Mudah-mudahan di hari ini bisa memberikan suatu harapan bagi siapapun Anda di luar sana yang sudah punya agenda yang sudah terencana seperti itu Isma.
0: Baik, siap. Kalau di Sanggau di pagi hari ini cuacanya nampaknya juga apa ya, cukup mendukung lah untuk pendengar kita yang beraktivitas di luar ruangan ya. Biasanya kalau jam segini di Sanggau beberapa hari yang lalu sudah panasnya cukup luar biasa, tetapi sudah hari ketiga sekarang ini cukup bersahabat gitu ya, tidak terlalu panas. Dan tentunya juga untuk masyarakat Sanggau yang kemarin mungkin juga sudah turun ke sungai. Ini terkait dengan kendala air juga ya Jack ya, okay. Yang sudah apa ya, kita sudah mungkin memasuki musim kemarau gitu ya. Mungkin sejumlah rumahnya air tidak mengalir yang cukup. Maka dari itu untuk proses mencuci pakaian ataupun juga yang lainnya turun ke sungai gitu ya. Dan saat ini nampaknya alhamdulillah dengan turunnya hujan yang juga cukup kemarin, saat ini alhamdulillah masyarakat sudah tidak apa ya, sudah mulai berkurang lah turun ke sungainya gitu, karena air juga sudah mulai mengalir, air bor mungkin juga sudah banyak gitu ya. Kalau kemarin mungkin sedikit, kalau sekarang mungkin alhamdulillah cukup sangat membantu sekali gitu ya. Kalau terkait dengan arus lalu lintas di Sanggau, pastinya kalau jam-jam segini sudah mulai agak sepi lah ya. Biasanya jam-jam yang sangat ramai itu jam-jam rawan itu pada pukul 6 lewat gitu ya, hingga pukul 6.45 itu jam-jam rawan gitu ya. Emak-emak yang mengantar anaknya ke sekolah gitu ya, dan juga yang berangkat kerja gitu.
1: Baik, tapi sebenarnya apa yang disampaikan tadi terkait apa yang untuk musim kemarau orang banyak turun ke sungai, itu sebenarnya asik sebenarnya Is. Itu asik, ya? Mengingatkan kita bernostalgia ke masa lalu seperti itu. Kalau dulu kan seperti itu. Jadi dibanding kalau sekarang, kalau sekarang ini kan semuanya serba tinggal buka pintu di rumah begitu. Tapi kalau dibanding dengan orang tua, memang lebih sehat orang tua. Mau mandi juga ke sungai, jalan kaki, itu udah sehat ya. Ambil air juga ke sungai, sehat, jalan kaki. Kalau kita, apalah, selangkah dua langkah sudah tersedia. Mas-masan begitu.
0: Gitu ya.
1: Baik. Dan mungkin dari peringatan yang saat ini mau menyampaikan terkait apa yang menjadi aduan Anda di tempat Anda begitu, pada kesempatan saat ini silakan untuk menyampaikan. Kalau di NTKong silakan di 0811-5667-754. Apakah itu harga sembako, kemudian sulit mendapatkan BBM atau infrastruktur terkait jalan, kemudian penerangan, kemudian ada gangguan-gangguan yang lain seperti di tempat Anda yang memang sudah adanya apa namanya penerangan lampu penerangan jalan tapi mati atau tidak hidup lagi begitu, bisa juga disampaikan kalau melalui chat SMS atau di WA itu lebih akuratnya. Anda sampaikan, disertakan juga dengan foto biar lebih akurat dan bisa dipertanggungjawabkan begitu Isma.
0: Oke, siap. Dan kita ajak pendengar untuk bergabung di Sanggau di 0857-5381-0365 dan juga di WhatsApp dan WhatsApp call kami di 0811-5756-494. Silakan Anda sampaikan aduan Anda yang Anda rasakan ya, bukan yang direkayasa, hoax ataupun juga bohong. Nah, pendengar, bagaimana terkait dengan di tempat tinggal Anda saat ini gitu ya? Kalau kita lihat juga di sejumlah daerah mungkin juga saat ini sudah melakukan pembakaran lahan mungkin ya Jack ya, untuk para bapak ibu tani yang akan menanam padi gitu ya. Dan ini tentu juga menjadi suatu kewaspadaan bagi kita tetap menjaga kesehatan di tengah mungkin juga gempuran asap. Dan saat ini alhamdulillah nampaknya tidak seperti tahun-tahun dulu gitu ya Jack ya, beberapa tahun belakangan. Kalau mungkin sekarang masyarakat juga sudah mulai patuh dan paham gitu ya terkait dengan proses pembakaran lahan gitu ya Jack ya.
1: Ya, tapi kalau untuk di Entikong ya, sampai hari ini di wilayah perbatasan ini belum ada ciri-ciri untuk pembakaran lahan, khususnya untuk petani-petani. Karena kalau kita melihat dan mendapatkan informasi bertemu dengan masyarakat yang ada di sini, memang rata-rata ada yang baru selesai nebang, kemudian baru ada yang baru apa ya, kayu yang ditebangnya itu mungkin sekitar seminggu lebih, bahkan ada yang dua minggu, belum ada yang sampai sebulan begitu. Maka biasanya kalau petani di wilayah perbatasan ini, petani berpindah-pindah ini, ketika mereka membakar ladang itu biasanya terjadi itu bulan Agustus begitu. Nah, kalau ada yang membakar saat ini, artinya itu bukan petani begitu. Artinya bukan petani, maksudnya petani ladang ya, tapi mungkin perkebunan sawit dan sebagainya seperti itu, Isma.
0: Oke, siap. Silakan di layanan telepon di 0857-5381-0365 dan juga di WhatsApp dan WhatsApp call kami di 0811-5756-494 ya. Di Entikong, Jeki.
1: Ya, Entikong juga bisa Anda menyampaikan terkait dengan hal atau aduan di tempat Anda pelayanan publik. Mungkin ada permasalahan ketika Anda membuat suatu apa ya, catatan sipil dan sebagainya, bisa di 0811-5667-754 begitu. Kalau hal yang lain begitu terkait dengan harga sembako, kemudian daging di tempat itu, daging ayam atau daging lainnya, apakah ada perubahan atau seperti apa begitu, bisa disampaikan begitu di 0811-5667-754 begitu, Isma.
0: Baik, Jeki, sembari kita menunggu pendengar kita untuk bergabung, kita break sejenak ya.
1: Siap.
2: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti mulai kita ngakak ngekek.
3: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko ngoping-ngoping, saja bagas program Nyin.
4: Namanya Beda Bolba, program santai, pandai kita ketawa kena kame nanti.
5: Au deh, tapi bercerita buku kau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
6: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
7: Banyak lah setas nih, duit angin.
6: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
8: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita, seru batu.
9: Dengarnya tuh, Bah, macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
10: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
11: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
12: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep hormat pate.
13: Pokoknya acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
14: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
15: Aih, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu pas dengar Beda Bol ini.
16: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tu. Pasti seru.
17: Jadi gua bala pangan, yuk kenomot, tekidot gua radio den. Ngoping, Beda Bol, WRRI Sanggau ngan Entikong.
18: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
19: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
20: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.

0: Opini Publik RRI MTkom.
1: Selama ini kita lihat kan yang namanya kejadian di sekolah itu jarang ya terjadi dengan guru. Yang terjadi itu adalah antar siswa. Di sini yang perlu kita tekankan adalah bagaimana tata cara orang tua itu untuk membimbing dan membina anak-anaknya di rumah.
0: Sampaikan atensi Anda dalam Opini Publik yang kami hadirkan setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mari bicara di RRI MTkom, kanal informasi dan inspirasi.
2: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
3: Iya, benar Anda masih bersama kami, masih di Halo RRI, masih bersama rekan saya Jeki.
4: Baik, terima kasih Isma. Dan mungkin dari pendengar kita silakan untuk menyampaikan keluhan Anda di edisi pada kesempatan saat ini, edisi Jumat 31 Juli 2025. Terasa memang ini sudah terasa hari terakhir di bulan Juli begitu ya Isya. Besok sudah memasuki Agustus begitu. Mungkin dari pendengar kita perlu juga kita sampaikan begitu Isya untuk masyarakat kita, terutama untuk wilayah Hentikong dan sekitarnya atau di Sanggau begitu khususnya. Mungkin dari masyarakat yang belum mendirikan bendera begitu ya, disampaikan kepada tetangga dan sebagainya agar mendirikan bendera begitu. Karena besok sudah tanggal 1 Agustus. Ini wajib kita sebagai warga negara Indonesia begitu Isma.
3: Mengibarkan bendera di halaman rumah gitu ya Jack ya.
4: Betul, ya itu sangat wajib begitu.
3: Sampai terlewatkan 1 Agustus. Oke, di layanan telepon di Sanggau sudah ada yang bergabung, kita baik, coba terima. Halo, selamat pagi, semangat pagi. Oke, terputus, silakan dicoba kembali di 085753810365. Nah, kalau di daerah perbatasan seperti apa ini, Jack, untuk menyambut Agustus ini? Kalau saya kemarin berangkat dari Balai Karangan menuju Sanggau, kalau daerah Kembayan itu sudah cukup ramai itu, Jack.
4: Kalau di perbatasan ini juga sudah mulai, dari stasi-stasi juga sudah mulai memasang bendera, ubur-ubur, dan sebagainya. Dan kelihatan juga sih dari masyarakat juga, kalau bertemu di jalan begitu atau di warung kopi begitu, pasti menanyakan pertandingan bola begitu. Itu menandakan sudah memasuki di bulan Agustus ini, sudah tanda-tandanya sudah ada begitu, sudah dekat begitu. Dan kalau masalah untuk keramaian juga oke, baik.
3: Wah, wow. Belum bisa dipencet ini. Oke, nampaknya terkendala. Tombolnya susah dipencet ini. Oke.
4: Mungkin bisa dicoba lagi ya untuk bergabung begitu. Kayaknya ada, biasanya seperti itu ada gangguan begitu ya Is ya. Mungkin dari pendengar kita bisa menyampaikan.
3: Baik,
4: begitu.
3: Baik, oke. Silakan dicoba kembali ya di layanan telepon di 0857 5381 0365. ataupun juga di WhatsApp call kami di 0811575694 ya.
4: Betul.
3: Kalau di daerah Balai Karang itu nampaknya sudah sudah mulai melaksanakan ya, Jack ya. Kalau pertandingan bola sih nampaknya sudah mulai gitu. Oke. Okay.
4: Betul.
3: Halo. Oke, okay, Pak Putra Maya dari Lanong Bonti ya.
5: Ya.
3: Oke, okay, siap.
5: Hari ini tidak ada istilah keluhan. Tidak ada penanyaan karena kita cuma saja kalau kita ngeluh, kalau kita bertanya ya. Tidak ada narasumber kayak untuk sekarang ini enggak. Tidak mau narasumber yang dihubungi gitu. Tapi ini menambah yang Bang Jeki tadi, masalah sudah membakar atau belum. Kalau di daerah Bang Jeki kan bulan 8 kalau sekarang ini bukan petani padi kita beli sawi kita Bang Jeki, ada juga betulnya karena di daerah kami tidak banyak juga yang bakar, tapi juga banyak juga yang belum, bahkan ada yang baru tebas layang kalau ladangnya masih. Dan kemarin kan bahkanlah baru hari ini ada yang tebas layang itu. Ini begini Bang Jeki ya, ini kayaknya petani sekarang ini fokus untuk padi. Tapi juga mereka itu ada dua fungsi selain nanam padi, nanam sawit juga. Dan juga ada juga istilah mereka di sini karena ini berpatokan kepada mak mungkin mak nicumu yuk mentah, ini yang mereka pelajari sebenarnya kan. Karena kalau cepat bakarnya, cepat nanam segala sawinya, kalau jika tempat yang ada sawi, setelah sawinya sudah cukup dipetik, habis itu disemprot rumputnya, habis itu disemprot baru ditugal. Kalau sudah habis juga tuh rumputkan agak kurang, mungkin untuk rumput nanti agak kurang lah, tidak seperti dulu juga lagi kan. Nah, karena dua fungsi petani sekarang ini, dulunya orang tua hanya pakai tangan tok, sekarang juga pakai solo untuk membantu rumput, itu juga mendikitakan kalau lambat membakarnya lalu rumput belum tumbuh. Kalau baru tumbuh di semprot menanam itu percuma saja, itu menurut mereka juga. Ini kan tergantung kepada daerah rupanya Bang Jeki.
4: Yeah.
5: Ini kita ini cuma untuk meramaikan hal ini juga daripada kosong-kosong. Ini pada enggak, kalau enggak ada yang bergabung tuh enggak bagus rasanya ketinggalan kan. Nah, inilah kira-kira. Tapi mudah-mudahan masyarakat kita ini sudah mengatur pembakaran ini dengan baik lah. Jangan sampai hutan cepat, jagalah misalnya kompak lah menjaga api itu, karena hutan adalah merupakan suatu jantung kehidupan kita di dunia ini.
4: Okay.
5: Terima kasih, selamat pagi Mbak Ito dan Bang Jeki.
4: Baik.
3: Oke. Okay. Baik, terima kasih dengan
4: kembali.
3: Pak Putra Maya Wajak ya dari Lanong Bonti.
4: Hanya menyampaikan satu harapan begitu ya Isa. Mungkin ini apa yang disampaikan dari Putra Maya memang tidak salah persis begitu apa yang disampaikan tadi. Memang kalau untuk wilayah perbatasan begitu ya, petaninya memang kalau bulan 8 itu biasa di pertengahan atau di ujung bulan Agustus begitu sudah masyarakat.
3: Tapi
4: sudah.
3: Tadi beliau ada mengatakan menggunakan bahasa daerah gitu ya, mungkin Jeki paham gitu ya.
4: Itu beda juga
3: bahasa. Oh beda ya.
4: Iya.
3: Baik, siap. Nah, yang pastinya kita masih membuka ruang untuk pendengar kita di pagi hari ini untuk bisa bergabung ya Jeki ya di 08 57 53 81 03 65, dan juga di WhatsApp call kami di 08 11 57 56 494 gitu ya. Dan jangan malu-malu untuk bergabung di Halo RRI pada pagi hari ini di edisi Jumat ya Jack ya. 31 Juli 2026 sudah berada di penghujung bulan. Kita break sejenak ya Jack.
4: Siap, oke. Okay. Yeah.
6: Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa, baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
7: Seperti sepasang sepatu, bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
8: Diam.
9: Nay, Nayla, maafkan ayah. Maafkan ayah, Nay.
10: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.
11: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
12: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
8: Terus, terus, terus. Up, up, up, up. Akhirnya sampai juga.
13: Parkirnya langsung ya, Kak?
8: Oh, iya, Kak.
13: Kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
8: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
13: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
8: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
13: Kak. Janganlah, Kak.
8: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
3: Ya, pendengar masih di Halo RRI di pagi hari ini, masih bersama Jeki di Antikong. Jek.
4: Oke, baik. Masih bersama kami, tentunya masih mengundang Anda untuk menyampaikan aduan Anda terkait permasalahan di tempat Anda yang saat ini. Mungkin ada yang tidak sejajar dengan apa yang Anda inginkan, begitu. Silakan disampaikan di 0811-5667-754. Dan mungkin terkait dengan cuaca yang seperti ini yang tidak begitu menentu, tentunya ini juga akan mempengaruhi dampak dari seperti kesehatan, begitu ya, flu, kemudian batuk dan hal-hal yang lainnya. Mungkin ada di tempat Anda yang merasa seperti ini juga bisa disampaikan, atau di tempat Anda saat ini ada kasus rabies juga bisa disampaikan untuk bisa, kalau misalnya di menyampaikan di chat WA begitu, disertakan dengan foto biar lebih akurat begitu. Kalaupun tidak bisa untuk hari ini disampaikan atau diproses untuk menyampaikan ke pihak terkait begitu, namun bisa diangkat sebagai untuk bincang-bincang ataupun dialog seperti itu, Isma.
3: Oke, baik. Dan 9 lebihnya 38 menit waktu Indonesia Barat saat ini, kita masih membuka ruang untuk pendengar kita bisa bergabung di pagi hari ini di layanan telepon. Kalau untuk di Sanggau di 0857-538-10365, dan juga di WhatsApp dan WhatsApp call kami di 0811-5756-494.
4: Nah, dan di mana juga pendengar, untuk Anda saat ini mungkin terkait dengan harga sembako seperti bawang atau bawang putih, bawang merah, ataupun harga-harga yang lainnya juga bisa disampaikan begitu ya, karena pada saat ini biasanya dengan perubahan iklim juga biasa ada dampaknya begitu. Dengan perubahan-perubahan iklim ini tentu biasa panennya banyak atau sedikit juga bisa berdampak, seperti bawang merah, bawang putih, cabai dan sebagainya, bumbu-bumbu dapur lah seperti itu. Mungkin hal terkait lain juga dengan adanya di tempat Anda itu masih dalam keadaan bensin yang masih langka ataupun antrian yang cukup panjang begitu di kios-kios resmi juga bisa disampaikan di edisi saat ini, di edisi Jumat 31 Juli 2026. Bisa disampaikan aduan Anda terkait pelayanan publik di tempat Anda, baik di Antiko dan di Sanggau. Antiko ini di 0811-5667754. Ini nomor WhatsApp dan chat, WhatsApp juga 1, kemudian untuk telepon biasa juga nomornya 1 begitu. Silakan disampaikan untuk penyampaian-penyampaian Anda yang pastinya yang benar begitu, bukan hoax dan bukan opini, fakta yang terjadi seperti itu, jujur begitu untuk menyampaikan begitu, Isma.
3: Oke, siap. Ya, kalau terkait dengan sembako saat ini tentunya juga ada yang naik, ada yang turun gitu ya Jack ya. Kalau dari segi harga pastinya bervariasi. Dan kita lihat juga kalau saya kemarin sempat juga ke pasar gitu ya. Sewaktu balik ke balai gitu ya. Itu harga bawang merah di pasar itu masih dibanderol dengan harga Rp60.000 per kilogramnya gitu ya. Tetapi kalau cabai saya lihat harganya masih stabil, belum sampai di angka yang ratusan gitu ya. Dan semoga kita berharap harga sembako ini tetap stabil ya Jack ya. Mungkin juga sayur-sayuran saat ini mengalami kenaikan pastinya ya, efek dari cuaca juga gitu ya. Kalau kita berbicara tentang antrian BBM, ya kalau di Sanggau beberapa hari kemarin saya lihat ada antrian gitu yang diposting oleh masyarakat di medsos gitu ya. Mungkin yang apa ya, masyarakat juga harus harus apa ini ya Jack ya. Kalau kita bilang antri dengan di situasi yang cuaca panas ini cukup apa ya, cukup memprihatinkan juga. Nah apalagi kalau kita ya. Kita yang kerja gitu ya, yang mengantarkan anak ke sekolah, antriannya juga cukup panjang gitu ya. Ini juga sangat merugikan anak sekolah gitu ya ya, apalagi guru gitu ya, jam sekian harus sampai di sekolah, sementara juga harus mengantri BBM. Kalau kita beli di kios-kios ya harganya juga cukup paham gitu ya, dan masyarakat juga sudah mengetahui kalau harga di kios sekarang cukup luar biasa juga ya Jack ya.
4: Berbeda itu kalau kita ke kios itu mungkin sekian 2.000 atau 3.000 atau bahkan 4.000 perbedaannya begitu. Karena kalau sebenarnya kalau di kios-kios resmi itu harusnya mengutamakan yang ini ya, pengendara sepeda motor begitu, kayak untuk yang jerijen-jerijen ini ya mungkin ada waktulah buat jadwalnya begitu, atau waktunya biar tidak begitu apa ya, antriannya begitu panjang seperti itu. Dan ini kan menjadi keluhan dari masyarakat ketika mendapat antrian cuman hanya mengisi 2 atau 3 liter begitu, tapi antriannya hampir 2 jam atau 3 jam, bahkan bagi pekerja yang bekerja jam 8 begitu, tapi dengan mengantri biasanya lambat atau tidak mendapatkan begitu. Tapi yang lebih sakitnya lagi yang biasa kita dengarkan dari masyarakat itu menjadi keluhan itu ketika sudah hampir 3 atau 4 orang lagi, 4 motor begitu antriannya, itu bensinnya sudah habis begitu. Dan ini yang menjadi kekecewaan di masyarakat. Tapi mudah-mudahan untuk sampai hari ini tidak ada terjadi hal yang demikian begitu. Dan kalau menurut saya sih, saya pribadi begitu, daripada lama mengantri lebih baik ke kios. Walaupun ya pasti, kita carilah ya. Ya carilah yang mungkin ada, karena tidak semuanya kios itu harganya agak mahal begitu, ada yang standar begitu, Isma.
3: Baik, tentunya harus menyesuaikan dengan budgeting juga gitu ya Jack.
4: Betul, ya.
3: Oke Jacky, kita break sejenak.
4: Siap.
3: Ya.
4: Siap.
14: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
15: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Kenalkan, aku nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.
3: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Tina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tuk, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
4: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
5: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
6: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
7: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
4: Dengarkan Halo RRI
5: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
6: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
8: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
9: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
11: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Dari pada pagi hari ini, waktu masih ada lebih kurang 5 menit lagi untuk Anda bisa bergabung untuk menyampaikan opini pendapat dan untuk menyampaikan aduan Anda gitu ya.
1: Betul.
0: Di Halo RRI, di layanan telepon, kalau untuk di Sanggau di 0857-5381-0365, di WhatsApp dan juga WhatsApp call di 0811-5756-494, Jeki ya, di Hentikong.
1: Ya, betul. Isma, di Hentikong juga bisa Anda sampaikan di 0811-5666-7754. Bagi pendengar yang saat ini baru saja bergabung, terima kasih dan selamat bergabung. Anda bisa, kalau Anda permasalahan, ada permasalahan di tempat Anda juga, bisa disampaikan saat ini dengan waktu yang singkat begitu, karena apapun permasalahan di tempat Anda itu adalah hal paling wajib bagi Anda untuk disampaikan di Halo RRI kali ini. Mungkin terkait dengan perihal-perihal di luar sana yang pelayanan publik yang tidak baik begitu untuk Anda, kalau ada begitu ya, tapi jangan sampai dibuat-buat dan menyampaikan aduan Anda itu masalah opini begitu, itu tidak dengan masuk akal begitu, dan tidak kita terimakan begitu mungkin dari pendengar kita begitu, Isma.
0: Oke, siap. Dan tentunya tadi sudah ada Putra Maya yang bergabung di layanan telepon ya Jack ya, yang tentunya juga untuk pendengar kita yang lainnya silahkan di 0857-5381-0365 gitu. Dan juga di WhatsApp dan WhatsApp call kami di 0811-5756-494 ya Jack ya.
1: Ya, betul. Mungkin ya, silakan.
0: Saat ini sudah pukul 9 lebihnya 50 menit waktu Indonesia Barat. Kita cukupkan kebersamaan kita di Halo RRI pada pagi hari ini. Terima kasih untuk peringat semuanya yang sudah bergabung di layanan telepon. Tadi ada Pak Putra Mayau. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang mendengarkan kita di streaming rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Terima kasih Jeki, selamat ya. Melanjutkan tugas, semoga tetap sehat.
1: Terima kasih kembali juga Isma, salam sehat juga.
0: Oke, pendengar saya cukupkan Halo RRI ke ruang dengar Anda sampai di sini di edisi hari ini, Jumat 31 Juli 2026. Terima kasih untuk pendengar semuanya yang sudah mendengarkan kami melalui frekuensi 99 dan juga di 97 MHz. Dan saya akhiri kebersamaan saya di Sanggau Pagi edisi hari ini. Saya Isma mewakili tim kerabat kerja Sanggau Pagi lainnya mundur pamit, dan selanjutnya pendengar akan ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau Siang, tentunya juga akan menghadirkan informasi dan juga program acara lainnya untuk Anda. Terima kasih, selamat pagi menjelang siang dan sampai jumpa.
1: Demikian pendengar, usai sudah tadi baru saja kita dengarkan dan ikuti satu buah program acara di Halo RRI, dan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan nampaknya juga kami pamit undur suara dulu dari pendengaran Anda. Saat ini sudah menjelang pukul 9 lebih 52. Sesaat lagi kita akan kembali bergabung bersama Pro 1 Sanggau nantinya dari pukul 10 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nantinya. Demikian untuk edisi hari ini, Jumat 31 Juli 2026. Saya Jeki beserta kru yang bertugas di Lintas Hentikong pagi ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Opini Publik RRI Antikom.
1: Selama ini kita lihat kan yang namanya kejadian di sekolah itu jarang dia terjadi dengan guru. Yang terjadi itu adalah antar siswa. Di sini yang perlu kita tekankan adalah bagaimana tata cara orang tua itu untuk membimbing dan membina anak-anaknya di rumah.
0: Sampaikan atensi Anda dalam Opini Publik yang kami hadirkan setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mari bicara di RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terus, terus, terus. Up, up, up, up.
3: Akhirnya sampai juga.
2: Parkirnya langsung ya, Kak?
3: Oh, iya, Kak.
2: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
3: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
2: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
3: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
2: Kak. Janganlah, Kak.
3: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

0: Halo, saya Okrin.
1: Saya Cika.
2: Saya Fido.
3: Saya Dini.
1: Dengarkan kami di Pro 1 RRI Sanggau pada frekuensi 97 MHz.
0: Dalam Sanggau pagi ini.
1: Sanggau siang ini.
2: Sanggau sore ini.
3: Sanggau malam ini.

0: Ke warung Tati beli pecel.
1: Hei, mau kemana?
0: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip gak?
1: Boleh lah. Eits, jangan pakai sendal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
0: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
1: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
0: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam berbahagia kami ucapkan untuk Anda pendengar setia Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami di hari ini Jumat 31 Juli 2026 bersama kami yang bertugas di Sanggau. Siang ini akan melengkapi informasi untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital dan juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id dan saat ini juga mendengarkan melalui FM 99.9 MHz di Pro 1 Radio Republik Indonesia Ntkong. Selamat pagi untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan, menyimak kami dan juga menyaksikan kami melalui channel YouTube RRI Sanggau. Pagi ini di kawasan Sabang Merah cuaca cerah sekali hari Jumat hari ini. Semoga semua aktivitas yang kita lakukan juga bisa berjalan dengan lancar. Baik pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengawali jumpa kita nanti hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kami akan awali dengan Indonesia Sehat. Saya sudah bersama ada dua narasumber yang nanti akan berbincang-bincang bersama saya di kesempatan pagi hari ini. Nanti kita akan dengarkan perbincangan mengenai jangan anggap sepele batuk dan demam. Ya, sepertinya sekarang ini sudah musimnya batuk dan juga demam gitu ya. Nanti kita akan mendengarkan penjelasan dari tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Ntkong bersama Bapak Michael Kurniawan dan juga ada Bapak Ridho Sanjaya, anggota tim kerja pengawasan faktor resiko kesehatan orang, kegawat daruratan dan situasi khusus LKK Ntkong. Anda akan simak bersama kami selanjutnya pendengar di Indonesia Sehat.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
0: Baik, mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau dan juga Ntkong. Selamat mendengarkan untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Saya sudah bersama Bapak Michael Kurniawan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Ntkong. Selamat pagi, Pak Michael.
2: Selamat pagi Kak, apa kabarnya?
0: Kabarnya baik, Alhamdulillah. Di mana? Wilayah perbatasan aman?
2: Saat ini wilayah perbatasan cuacanya cerah, aman dan kelihatannya tidak ada hujan.
0: Oh, tidak ada hujan lagi ya. Oke, terima kasih. Saya bersama Pak Ridho Sanjaya, anggota tim kerja pengawasan faktor resiko kesehatan orang, kegawat daruratan dan situasi khusus LKK Ntkong. Selamat pagi Pak Ridho.
3: Pagi Kak.
0: Ya, gimana di perbatasan pagi ini?
3: Alhamdulillah Kak, sama, cuacanya juga cerah.
0: Cerah gitu ya, nah di Sanggau juga cerah cuacanya. Karena kan beberapa hari ini kan cuaca sudah tidak menentu ya, sudah mulai ekstrim. Kemarin hampir satu bulan lebih di Sanggau ini tidak ada hujan, tiba-tiba dua malam hujan dengan sangat deras. Jadi cuacanya agak sedikit berubah, jadi badan terasa agak sedikit gak enak gitu ya, menerima cuaca dari panas ke hujan. Karena batuk dan juga demam yang merupakan dua keluhan kesehatan yang paling sering dialami oleh masyarakat, dan juga banyak orang menganggap bahwa keduanya hanyalah gejala penyakit ringan yang akan sembuh dengan sendirinya. Nah, padahal dalam beberapa kondisi batuk dan juga demam, pendengar dapat menjadi tanda awal dari penyakit serius yang membutuhkan penanganan medis segera. Nah, seperti apa penjelasannya dari Bapak Michael dan juga dari Bapak Ridho, kita akan dengarkan ya seperti apa penjelasannya. Oke, saya ke Pak Ridho deh terlebih dahulu. Nah, kalau Pak Ridho menanggapi musimnya seperti ini Pak, batuk dan juga demam yang sering dianggap sebagai keluhan ringan, dari sudut pandang kesehatan masyarakat, mengapa gejala ini tetap perlu kita waspadai Pak Ridho?
3: Ya, terima kasih Kak. Saya akan menjelaskannya sedikit. Batuk dan demam memang sangat sering kita alami dan tidak selalu berarti penyakit yang berat. Batuk sebenarnya merupakan mekanisme alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan, sedangkan demam merupakan respon tubuh ketika sedang menghadapi suatu gangguan, terutama infeksi. Namun, yang perlu kita pahami adalah batuk dan demam bukanlah diagnosa penyakit. Keduanya bisa menjadi tanda berbagai penyakit, mulai dari ISPA, influenza, COVID-19, hingga ke tuberkulosis ataupun TB. Dari sudut pandang kesehatan masyarakat, hal ini penting karena bagi apabila menyebabkan merupakan penyakit menular, seseorang yang tetap beraktivitas dapat menularkan penyakit kepada keluarga, rekan kerja maupun masyarakat di sekitarnya.
0: Oke. Biasa penularannya itu dari apa itu Pak, yang apa ya, yang sangat rentan terhadap orang lain?
3: Yang rentan terutama khusus untuk beberapa penyakit yang perlu kita kenali, antara lain pertama yaitu ada ISPA, ada influenza, COVID-19 ataupun tuberkulosis atau TB. Khususnya TB merupakan masyarakat perlu memperhatikan batuk yang berlangsung berkepanjangan, disertai demam, berkeringat pada malam hari, berat badan menurun, nafsu makan berkurang, lemas, ataupun bahkan batuk berdarah. Namun, saya juga ingin menekankan bahwa masyarakat juga memerlukan diagnosis sendiri hanya berdasarkan batuk dan demam. Karena gejala yang sama dapat ditemukan pada berbagai penyakit. Pemeriksaan orang tenaga kesehatan diperlukan apabila keluhan menetap atau berulang atau semakin berat.
0: Oke. Baik, berarti kita harus mewaspadai juga ya Pak. Karena kan kalau cuma batuk satu minggu saja itu kita sudah khawatir biasanya ya, kok belum sembuh-sembuh. Apalagi kalau sudah menuju 1, 2, 3 bulan, nah itu juga harus kita waspadai gitu ya. Dan juga flu tadi, ini flu-nya kok nggak sembuh-sembuh. Nah itu sebenarnya harus kita waspadai ya Pak ya. Jadi kita harus juga menjaga kondisi, di mana kondisi seperti ini harus kita perhatikan sekecil mungkin. Nanti sebagai petugas di bidang pengawasan faktor resiko kesehatan Pak, bagaimana pemantauan yang juga dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit yang ditandai juga dengan gejala batuk dan juga demam?
3: Dalam konteks kesehatan masyarakat dan kekarantinaan kesehatan, pemantauan dilakukan melalui kewaspadaan terhadap gejala, pemantauan faktor resiko kesehatan, komunikasi risiko, ada juga edukasi kepada pelaku perjalanan, menerapkan protokol kesehatan seperti koordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan. Khususnya kalau di pintu masuk dan wilayah dengan mobilitas masyarakat yang tinggi, kita perlu melakukan deteksi dini terhadap kondisi kesehatan dan memberikan edukasi kepada masyarakat agar mengenali gejala serta segera mendapatkan pemeriksaan jika diperlukan. Jadi prinsipnya adalah mengenali lebih awal, mencegah penularan, dan melakukan tindak lanjut sesuai kondisi kesehatan seseorang.
0: Oke. Berarti kita harus bisa mewaspadai beberapa hal-hal yang dianggap sepele gitu ya. Ini kalau kita kalau udah sakit nggak terasa, oh ternyata saya sudah hampir seminggu dua minggu ini kok batuknya nggak sembuh-sembuh gitu ya, flu-nya nggak sembuh-sembuh ya. Nah ini harus kita waspadai karena beberapa hal yang disampaikan oleh Pak tadi, bahwa apa yang menjadi keharusan kita untuk bisa selalu aware ya dengan kondisi cuaca yang seperti ini. Nah, melihat dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Rido ya, apakah masyarakat dan juga mobilitas yang cukup tinggi saat ini ikut meningkatkan resiko penyebaran penyakit menular, Pak?
3: Iya. Mobilitas masyarakat dapat meningkatkan risiko penyebaran penyakit menular, terutama penyakit yang dapat ditulari melalui saluran pernapasan. Ketika seseorang yang sedang sakit atau melakukan perjalanan berada di kerumunan atau berada dalam kontak dekat dengan banyak orang, maka peluang terjadinya penularan dapat meningkat. Risiko juga semakin besar apabila seseorang berada di ruangan tertutup dengan ventilasi yang kurang baik, tidak menerapkan etika batuk dan bersin, tidak mencuci tangan atau tetap beraktivitas di tempat umum ketika sedang sakit.
0: Oke, baik. Berarti kita harus mewaspadai diri kita sendiri kalau udah batuk. Jadi agak sedikit menghindar ya, Pak ya. Kita juga harus menghindar dari kerumunan banyak orang gitu ya. Jadi kita harus ini lagi sakit, tapi kita harus menghindar dulu agar tidak terjangkit gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Ridho. Saya ke Pak Michael ya. Oke, Pak, kalau melihat dari kondisi yang seperti ini karena batuk dan demam ini kan merupakan keluhan yang sangat sering dialami masyarakat ya, Pak, dan sering dianggap sebagai penyakit ringan. Kalau menurut Pak Michael, mengapa masyarakat masih banyak yang menganggap remeh gejala tersebut, dan bagaimana juga seharusnya cara menyikapi batuk serta demam sejak awal? Kalau saat ini, Pak, masyarakat ramai nggak nih berkunjung ke puskesmas?
2: Oke, baik. Jadi kalau kita lihat dari tren 1 bulan terakhir, terutama di bulan Juli 2026 ini, memang cenderung ada tren peningkatan kasus penyakit ISPA, yang salah satunya gejalanya adalah batuk dan demam. Nah, gejala-gejala ini memang mengarah pada kondisi di mana tubuh seseorang itu mulai mengalami penurunan kondisi. Di antaranya mulai menunjukkan gejala-gejala yang tidak enak badan, contohnya seperti tadi demam maupun batuk. Bahkan ada yang juga yang sampai pada diare. Nah, memang kalau kita melihat tren ini sangat sangat berhubungan langsung dengan situasi dan kondisi cuaca kita di wilayah perbatasan yang memang hampir sebulan ini mengalami curah hujan yang cukup rendah. Nah, curah hujan yang cukup rendah ini berpengaruh pada meningkatnya aktivitas-aktivitas di masyarakat yang dapat memunculkan polusi udara, seperti misalnya jumlah debu yang semakin banyak, semakin pekat di udara, kemudian asap yang semakin pekat juga di udara yang setiap hari kita hirup ketika kita mulai beraktivitas, baik itu ketika kita pergi ke kantor maupun yang memang aktivitas sehari-harinya berada di luar rumah. Nah, memang gejala-gejala ini dari tahun ke tahun tetap ada dan selalu muncul pada saat ketika musim itu sudah mulai, di mana posisinya itu masuk ke cuaca yang tidak menentu. Yang salah satunya adalah seperti yang sudah terjadi beberapa waktu yang lalu, curah hujan yang rendah. Nah, dengan kondisi-kondisi yang demikian, kita di Puskesmas itu melihat bahwa tren ini menjadi suatu warning bagi kita untuk bagaimana caranya agar kita itu meningkatkan awareness dan kepekaan masyarakat terhadap gejala penyakit yang disebabkan akibat kondisi lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, oleh karena itu memang ketika masyarakat itu berbicara tentang ini cuma demam, ini cuma batuk pilek biasa. Di sini juga kita mengajak bahwa jangan sampai masyarakat ini meremehkan, meskipun banyak sekali masyarakat atau misalnya anggota masyarakat yang lain di lingkungan yang mengalami hal yang sama, tapi jangan sampai apapun gejala yang dialami seseorang disamakan dengan orang lain, karena bisa jadi gejala batuk, pilek, demam, atau bahkan gejala lain yang serupa itu dialami oleh orang yang berbeda, ada merupakan faktor penyakit yang sama gitu. Itu yang kita khawatirkan. Jangan sampai mungkin kita lihat tetangga kita demam batuk pilek, kita juga kena demam batuk pilek. Tetangga kita periksa ke puskesmas, gejalanya ternyata didiagnosa hanya kena ISPA. Karena kita sudah mendengar informasi dari tetangga kita bahwa mereka sudah periksa dan mereka hanya didiagnosa ISPA. Jadi kita juga merasa tidak membutuhkan pemeriksaan. Nah, kita menganggap mungkin ISPA juga. Jangan sampai masyarakat beranggapan seperti itu. Jadi harapannya ketika masyarakat itu memang mengalami gejala-gejala seperti demam batuk pilek tadi, harapannya semuanya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Karena bisa jadi yang dialami saya, yang dialami tetangga saya, atau yang dialami saudara jauh saya yang berada di satu lingkungan dengan saya itu, faktor penyakitnya berbeda-beda. Dan bahayanya ketika ada faktor penyakit dengan risiko tinggi berada di dalam lingkungan kita dengan gejala yang mirip dengan kita dan itu tidak terdeteksi, itu dapat menyebabkan penyakit yang lebih serius. Salah satunya seperti yang tadi abang itu sampaikan, bahwa penyakit yang mesti perlu mendapatkan perhatian salah satunya adalah tuberkulosis. Dan memang di beberapa kasus kita memang ada nemukan orang-orang yang datang demam batuk pilek yang awalnya dia mengira dia memang kena ispa biasa gara-gara cuaca yang tidak menentu ini, rupanya sekali dilakukan pemeriksaan lebih lanjut bukan akibat cuaca tidak menentu tetapi akibat bakteri yang dapat menyebabkan tuberkulosis. Nah, ini harus menjadi perhatian bagi masyarakat. Dan memang kalau kita bicara tentang gejala ini yang namanya demam batuk pilek ini banyak sekali penyakit yang gejalanya demam batuk pilek. Oleh karena itu, ketika masyarakat mengalami gejala ini, harapan kita adalah untuk melakukan pemeriksaan agar bisa diketahui apa penyakitnya, apa jenis apa yang harus dilakukan dan apa kira-kira obat yang harus diberikan seperti itu, Kak.
0: Jadi kita jangan memvonis diri kita sendiri ya ternyata, Pak ya. Jadi kalau dengar tadi periksa penyakitnya apa? Enggak, cuma flu biasa gitu ya. Ternyata berarti saya mungkin kena flu biasa juga gitu. Karena kan kita sama-sama punya imunitas tapi berbeda kondisinya dengan kondisi alam sekitar. Ketika seseorang mengalami batuk dan juga demam, Pak, banyak yang memilih melakukan pengobatan sendiri di rumah. Misalnya nih, mungkin kalau saya kena flu udah minum obat dari apotek aja misalnya. Dalam kondisi tersebut, Pak, seperti apa sih sebenarnya pengobatan mandiri yang masih dapat kita lakukan dan apa saja hal yang perlu diperhatikan agar tetap aman ini, Pak?
2: Oke, kalau kita bicara tentang demam batuk pilek ya, Kak. Nah, jadi memang masih ada yang bisa ditangani di rumah. Jadi apabila kondisi penderita itu secara umum masih dikatakan baik itu maksudnya contoh demamnya itu berlangsung kurang dari 2-3 hari. Kemudian suhu tubuhnya itu turun misalnya setelah diberikan obat demam. Atau batuk, misalnya kan batuk yang tidak terlalu berat. Atau misalnya penderita yang masih bisa makan misalnya. Karena kan ada juga tuh yang sudah demam, batuk sudah hendak
0: sampai untuk
2: nelan
0: gitu ya.
2: Masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa beraktivitas ringan. Atau tidak mengalami gejala-gejala sesak misalnya, ini masih bisa dilakukan pengobatannya di rumah. Nah, tapi kalau untuk orang yang memang punya gejala-gejala tertentu misalnya, jadi seseorang itu harus melakukan pemeriksaan ke rumah sakit atau ke puskesmas itu bila demamnya itu tinggi dan berlangsung lebih dari 3 hari misalnya, atau berulang. Tidak mesti harus 3 hari tapi berulang terus-menerus. Kemudian ada sesak napas juga, lalu tiba-tiba merasa yang biasanya napasnya itu tidak terlalu cepat, biasa aja, tapi kok akhir-akhir ini napasnya bisa sangat cepat ya, misalnya. Atau ada rasa nyeri di dada, atau misalnya mungkin ketika batuk, baru 2-3 kali batuk, tiba-tiba pada batuk yang seterusnya itu mengeluarkan darah, misalnya. Atau misalnya ada yang sampai pada penurunan kesadaran, atau muntah terus misalnya. Atau tadi sudah mulai tidak ada selera makan. Apapun makanan yang dimasukkan
0: enak,
2: pasti dikeluarkan lagi misalnya. Atau misalnya khusus pada anak-anak. Anak-anak, bayi, ibu hamil, lansia. Ini walaupun mungkin punya gejala yang agak ringan, yang mungkin masih bisa kalau untuk usia yang produktif ya, masih bisa dilakukan pengobatan di rumah. Tapi khusus untuk anak-anak, bayi, ibu hamil, dan lansia itu wajib untuk dilakukan pemeriksaan. Kemudian untuk orang-orang juga yang punya penyakit kronis, demam batuk pilek, pada orang yang punya penyakit kronis, contohnya punya penyakit diabetes, punya penyakit jantung, punya penyakit gangguan paru, itu sebaiknya juga harus dilakukan segera pemeriksaan. Jangan sampai gara-gara gejalanya tadi itu sama, dan melihat orang lain dengan beristirahat di rumah sudah cukup, karena dia merasa mungkin sama aja nih, ya udah di rumah aja. Itu jangan sampai, khusus tadi untuk anak-anak, ibu hamil, lansia, dan orang-orang yang memiliki penyakit kronis. Nah, kemudian selain itu juga ada beberapa gejala batuk itu yang memang perlu mendapatkan perhatian. Salah satunya apabila batuk, mungkin batuknya tidak terlalu berat ya, tetapi batuknya itu sudah berlangsung lebih dari 2 minggu. Ketika batuk kita sudah punya gejala lebih dari 2 minggu, maka perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan untuk mengetahui apakah ada kemungkinan yang bersangkutan mengalami infeksi tuberkulosis atau TBC kita sebut biasanya, atau tidak. Nah, ini batuk lebih dari 2 minggu ini memang merupakan salah satu ciri-ciri dari tuberkulosis, Kak. Jadi seperti itu.
0: Okay. Baik, tapi ada orang yang batuk itu sekali saja, Pak. Misalnya tapi dia tapi berlangsung lama gitu ya. Nah, hal itu apakah juga harus segera untuk memutuskan datang ke fasilitas pelayanan kesehatan, Pak? Walaupun ya, tidak harus, tergantung dengan cuaca.
2: Ya, betul. Betul sekali, seperti tadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Ya, walaupun mungkin batuknya itu tidak berlangsung 3 hari misalnya. Hanya berlangsung sehari, kemudian berhenti, kemudian berlangsung 2 hari, kemudian minggu depan batuk lagi, minggu lusa batuk lagi, tapi batuknya itu sering dan terjadi secara reguler misalnya. Nah, itu memang harus dilakukan pemeriksaan juga untuk memastikan bahwa sebenarnya batuknya ini apakah memang benar-benar diakibatkan oleh infeksi bakteri atau virus yang serius, atau hanya sekedar sakit tenggorokan biasa saja.
0: Oh gitu. Beda juga dengan itu ya, Pak Ridho ya, batuk cuman buatan gitu, beda ya.
2: itu lain.
0: Itu beda tuh. Itu batuk sesuai dengan kondisi yang ada saat ini gitu ya. Oke. Oke, intermezzo sedikit. Ya, tapi kalau melihat dari cuaca yang seperti ini, tentu kita harus bisa menjaga kondisi tubuh kita mungkin dengan makanan-makanan yang baik ya, Pak ya, untuk dikonsumsi, dan juga minum jangan sampai juga berakibat pada kondisi tenggorokan gitu ya. Karena kan cuaca kemarin kan panas, terus hujan lagi, terus panas lagi. Nah, kita juga harus memperhatikan hal itu ya, Pak. Nah, kalau melihat dari kondisi ini, makanan juga minuman apa, Pak, yang kita hindari, yang kita batasi, atau yang harus kita makan dan juga kita minum?
2: Oke. Yang pasti itu adalah makan makanan bergizi, kemudian dan yang pasti juga adalah mengkonsumsi air putih, air yang memang sudah dimasak sampai matang, ataupun misalnya kalau air yang kita dapatkan dari depot air minum, pastikan memang depotnya itu sudah dilakukan inspeksi kesehatan lingkungan. Itu yang paling utama, Kak. Jadi selain konsumsi makanan bergizi dan minum air putih, juga ada hal yang tidak kalah penting, istirahat yang cukup. Nah, maklumlah, kita ini sebagaimana usia, kelompok usia produktif yang memang lagi semangat-semangatnya untuk beraktivitas, terkadang kita tuh lupa untuk istirahat. Bahkan istirahat malam atau tidur malam yang memang menjadi standarnya orang dewasa itu 8 sampai 9 jam. Itu cenderung kita abaikan. Ada yang istirahatnya hanya 5 jam, ada yang 4 jam, atau
0: bahkan ada 1 jam ya, Pak.
2: 1 jam aja. Seperti itu. Jadi kalau kita bicarakan tentang ketiga hal tadi, yaitu makanan bergizi, konsumsi air putih, dan istirahat yang cukup, itu memang bagian penting dari proses kita untuk yang pertama mencegah agar kita itu tidak mengalami gejala-gejala seperti demam, batuk, pilek, maupun ketika kita sudah mengalaminya, itu masuk dalam salah satu fase proses penyembuhan. Jadi makanan bergizi itu, Kak, jadi semacam memberikan energi dan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk membentuk sel-sel kekebalan. Jadi memperbaiki jaringan yang rusak, dan juga untuk menghasilkan antibodi untuk melawan yang namanya infeksi itu tadi. Nah, jadi harapannya adalah agar kita mengkonsumsi makanan yang memang bergizi, yang seimbang, seperti misalnya konsep makanan seimbangnya adalah sebagaimana standar isi piringku. Di situ ada nasi, ada sumber karbohidratnya, kemudian ada lauknya yang mendukung proteinnya, kemudian ada sayur, ada buah, serta makanan-makanan yang lain yang memang mendukung untuk proses-proses penyembuhan. Salah satunya adalah konsumsi sayur yang banyak. Kemudian kalau untuk bicara tentang istirahat yang cukup, memang memungkinkan semacam sistem imun kita itu bekerja untuk mengaktifkan kembali kekebalan tubuh kita. Jadi kurang tidur itu dapat menurunkan yang namanya daya tahan tubuh, sehingga proses penyembuhan itu menjadi lebih lama, dan risiko terkena infeksi kembali itu bahkan peluangnya juga sangat besar. Nah, sementara itu kalau kita bicara tentang air putih, jadi air putih itu dapat menjaga keseimbangan cairan tubuh, menurunkan risiko dehidrasi misalnya saat demam, dan juga bisa membantu mengencerkan lendir pada saluran pernapasan, jadi sehingga lebih mudah dikeluarkan, serta misalnya dapat mendukung berbagai proses metabolisme yang diperlukan selama pemulihan. Jadi ketiga hal itu memang sangat penting dalam upaya kita untuk mencegah dan mengobati demam batuk pilek ini, Kak.
0: Oke, baik. Karena kalau kemarin kan musimnya musim panas gitu ya. Karena panas, jadi pengennya minum yang dingin-dingin gitu ya. Jadi setiap hari pengen minum es aja gitu ya. Pengen minum yang dingin aja. Nah, sebenarnya itu apa namanya, menjadi kewaspadaan kita ya, Pak ya. Ternyata kita juga harus aware juga. Kita harus sadar diri kalau sebenarnya kita harus mengurangi yang namanya yang dingin-dingin mungkin ya. Dan juga harus banyak minum air putih, karena kan bukan semua orang suka air putih, tapi ada sebagian yang katanya minum air putih itu nggak terasa apa-apa. Tapi kalau kita sudah membiasakan diri ya Pak ya, untuk minum air putih secukupnya sesuai dengan kondisi badan, mungkin salah satu hal yang bisa mengurangi lah tadi penyakit-penyakit yang bisa tumbuh dan berkembang dalam tubuh kita. Oke, terima kasih Pak Michael. Saya ke Pak Rido kembali, karena kan Pak Rido ini bertugasnya di lapangan gitu ya, jadi bertemu dengan setiap orang ya setiap harinya, dan juga mengalami juga ya Pak ya, mungkin musim panas, kepanasan, musim dingin, kedinginan gitu ya. Nah, kalau melihat dari hal itu, apa saja Pak indikator ataupun tanda-tanda yang menjadi perhatian petugas kesehatan dalam melakukan pengawasan terhadap potensi peningkatan kasus penyakit menular ini Pak? Oke, silakan Pak Rido.
3: Dampaknya biasanya bukan hanya terhadap kesehatan diri sendiri, tetapi juga dapat berdampak kepada orang-orang di sekitarnya. Dan kesehatan masyarakat secara lebih luas, batuk dan demam memang sering dianggap sebagai keluhan ringan, tetapi kedua gejala tersebut dapat menjadi tanda dari berbagai penyakit, termasuk penyakit yang dapat menular melalui percikan droplet atau aerosol maupun kontak dengan benda atau permukaan yang terkontaminasi. Ketika seseorang sedang batuk dan demam, kemudian tetap bekerja ataupun sekolah, bepergian atau beraktivitas di tempat umum, maka risiko penularan penyakit kepada orang lain dapat meningkat, terlebih apabila aktivitas tersebut dilakukan di tempat yang ramai. Menggunakan transportasi umum, berada di ruangan tertutup ataupun di tempat dengan ventilasi yang sangat kurang baik. Sebagai contoh, seseorang yang mengalami batuk dan demam kemudian tetap masuk kerja dapat menularkan penyakit kepada rekan kerja. Begitu juga seorang anak yang sedang sakit tetapi tetap sekolah. Potensi menular penyakit kepada teman maupun guru itu lebih tinggi jika seseorang tersebut bepergian menggunakan kapal ataupun pesawat serta bus ataupun kendaraan umum lainnya. Kontak dengan banyak orang juga dapat meningkatkan peluang terjadinya penularan. Dampak yang bisa menjadi lebih luas apabila seseorang tertular kemudian kembali ke rumah dan berinteraksi dengan anggota keluarga, terutama bayi, lansia, ibu hamil, ataupun orang yang memiliki daya tahan tubuh rendah. Artinya, satu orang tetap beraktivitas kita sedang mengalami penyakit menular dapat menjadi bagian dari rantai penularan yang lebih besar di masyarakat. Selain meningkatkan resiko penularan, memaksakan diri untuk tetap bekerja ataupun beraktivitas ketika sedang sakit juga dapat memperlambat proses pemulihan. Tubuh membutuhkan waktu dan energi untuk melawan infeksi. Jika seseorang tidak cukup beristirahat, kondisi kesehatan dapat semakin menurun. Dan gejala yang awalnya ringan dapat menjadi lebih berat tergantung penyakit dan kondisi masing-masing orang. Karena itu, Masyarakat perlu mengubah cara pandang bahwa batuk dan demam selalu merupakan penyakit ringan yang tidak perlu diperhatikan. Kita tidak perlu panik, tetapi juga menganggap sepele ketika mengalami batuk dan demam. Sebaiknya seseorang memperhatikan kondisi tubuh, beristirahat dengan cukup, menggunakan masker ketika harus berada di sekitar orang lain, menjaga etika batuk dan bersin, rajin mencuci tangan, serta menghindari kontak dekat dengan orang yang rentan tertular. Jika kondisi tidak membaik, gejala semakin berat, atau terdapat tanda-tanda yang mengkhawatirkan, sebaiknya segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan demikian, kita tidak hanya menjaga kesehatan diri sendiri, tetapi juga memutus rantai penularan dan melindungi keluarga, teman, rekan kerja, serta masyarakat secara keseluruhan. Jadi, ketika sedang batuk dan demam, kita perlu berpikir bahwa hanya saya masih kuat beraktivitas atau tidak, tetapi juga apakah aktivitas saya dapat membahayakan atau menularkan penyakit kepada orang lain. Kesadaran sederhana seperti ini merupakan bagian penting dari upaya menjaga kesehatan masyarakat.
0: Oke, karena kan mengabaikan gejala yang berlangsung lama ataupun disertai dengan keluhan lain juga dapat meningkatkan risiko komplikasi juga ya Pak ya. Oleh karena itu penting bagi setiap orang untuk memahami penyebab, tanda bahaya, serta langkah penanganan yang tepat ya. Jadi kita harus bersama-sama menjaga diri ya Pak ya. Kalau dulu di saat pandemi kita juga bisa untuk menjaga diri kita masing-masing. Nah sekarang kalau kita sakit, kita yang harus pakai masker gitu ya, kita harus menghindari mungkin kerumunan dan segala macam. Oke, terima kasih Pak Michael dan juga Pak Rido. Kita break dulu ya, nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita di Indonesia Sehat. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau dan juga Entekong. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
4: 100 terus ditambah 200, hehehe, lumayan nih.
5: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
4: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
5: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
4: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
5: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
4: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
5: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok
4: ya. Ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
6: Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
7: Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok. Adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai, atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.
8: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau dan juga Antikong. Anda yang saat ini sedang menyaksikan kami melalui channel YouTube RRI Sanggau, dan masih bersama Pak Michael dan juga Pak Rido. Kita masih akan berbincang-bincang tuntas ya di hari ini di Indonesia Sehat, terkait juga dengan penyakit batuk dan juga demam. Jangan dianggap sepele, ternyata penyakit itu juga bisa menimbulkan berbagai penyakit lainnya ya. Untuk itu kita harus waspada dengan beragam gejala-gejala yang terjadi tadi yang disampaikan oleh Pak Michael dan juga Pak Rido. Ternyata kita juga harus waspada dengan diri kita sendiri, karena banyak penyakit serius diawali dengan gejala yang tampak ringan. Jika dibiarkan tanpa pemeriksaan, infeksi dapat berkembang menjadi lebih berat ya. Oke, terima kasih. Saya kembali ke Pak Michael. Tadi sudah menyampaikan ada beberapa hal yang juga harus kita waspadai terkait juga dengan apa sih sebenarnya batuk ya, flu, mungkin demam yang mengakibatkan kita juga harus segera mengunjungi fasilitas kesehatan apabila sudah lebih dari 2 sampai dengan 3 hari. Nah, saat mengalami demam, masih banyak masyarakat yang langsung membeli dan mengkonsumsi antibiotik tanpa pemeriksaan dokter. Mengapa kebiasaan tersebut masih terjadi, dan apakah penggunaan antibiotik tanpa resep dapat dibenarkan ini, Pak?
2: Kebiasaan tersebut memang tidak dibenarkan dan memang perlu dihentikan sebenarnya.
0: Iya, betul.
2: Jadi antibiotik itu hanya bekerja untuk mengatasi infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Sedangkan kalau sebagian besar batuk ya yang dialami oleh masyarakat kita itu banyak disebabkan oleh virus. Jadi oleh karenanya penggunaan antibiotik jadi pada infeksi virus itu tidak akan mempercepat kesembuhan, Kak. Nah, jadi penggunaan antibiotik yang tidak tepat itu justru dapat menyebabkan yang namanya resistensi antibiotik. Jadi artinya bakteri itu menjadi lebih kebal terhadap antibiotik ya, sehingga ketika kita itu benar-benar membutuhkan antibiotik di kemudian hari, maka obat yang diberikan tersebut ujung-ujungnya tidak lagi efektif. Seperti itu, Kak.
0: Kebal ya, jadi ya kumannya.
2: Iya. Kondisi inilah yang menjadi salah satu masalah kesehatan di masyarakat kita, dan tidak hanya di wilayah kita tapi bahkan di seluruh dunia. Jadi banyak orang yang mendapatkan obat secara tidak sah dari toko obat atau misalnya dari belanja sembarangan itu, sehingga ujung-ujungnya adalah resistensi. Nah, selain itu antibiotik juga dapat menimbulkan efek samping seperti diare, kemudian ada reaksi alergi hingga sampai ke gangguan keseimbangan bakteri baik di dalam tubuh. Jadi oleh karena itu ya sebaiknya masyarakat hanya mengkonsumsi antibiotik yang apabila diresepkan oleh dokter atau tenaga kesehatan setelah dilakukan pemeriksaan dan memang ada indikasi yang sesuai untuk pemberian antibiotik. Jangan sampai masyarakat itu membeli sendiri tanpa resep, tanpa pemeriksaan terlebih dahulu. Seperti itu, Kak.
0: Tapi ini penting, Pak. Sebenarnya apa dampak ataupun resiko yang dapat terjadi apabila antibiotik digunakan secara tidak tepat, terutama ketika penyebab batuk dan demam yang sebenarnya bukan karena infeksi bakteri?
2: Oke. Kalau kita bicara tentang konsumsi antibiotik, yang pertama itu adalah resistensi antibiotiknya itu sendiri. Nah, resistensi antibiotik ini dapat memicu kekebalan bakteri yang ada di dalam tubuh kita terhadap antibiotik tersebut. Sebagai contoh misalnya, pada saat ini kita mengkonsumsi antibiotik jenis tertentu yang memang kita tujuannya adalah untuk menghentikan batuk, pilek, dan demam yang kita alami. Dan ini kita tidak dapatkan sesuai dengan resep, tapi kita beli sendiri misalnya kan. Nah, dari sini kita tidak tahu dosisnya berapa, kemudian aturan pakainya bagaimana, dan bagaimana proses penyimpanan yang baik dan benar, dan bagaimana cara mengkonsumsi yang baik dan benar antibiotik tersebut gitu. Nah, ketika kita langsung saja mengkonsumsinya tanpa mengetahui informasi pemberian obat itu tadi, maka yang pertama adalah kita sudah pasti akan mengalami yang namanya resistensi tadi. Resistensi, maka ketika di suatu hari, di kemudian hari, ketika kita berobat misalnya ke rumah sakit atau ke puskesmas, lalu kita diberikan antibiotik dengan resep tertentu atau dengan jenis tertentu, maka kita tidak akan merasakan kesembuhan terhadap konsumsi antibiotik tersebut. Kenapa? Karena sebelumnya kita sudah mengkonsumsi antibiotik lain yang menyebabkan bakteri yang mungkin harusnya dibasmi atau dibersihkan dengan antibiotik tersebut, ya tidak bereaksi lagi terhadap antibiotik baru yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang resmi, yang sesuai dengan resep yang harusnya yang sudah, misalnya kalau harusnya sembuh, tetapi ternyata tidak sembuh, seperti itu. Itu salah satu gejala awal atau misalnya indikasi awal yang menunjukkan bahwa sebenarnya kita itu sudah mengalami resistensi. Obatnya enggak mampan, istilah kata orang di masyarakat itu.
0: Udah kebal gitu ya, udah kebal ternyata. Betul. Jangan berpikir kalau kita konsumsi antibiotik, wah udah sembuh gitu ya. Ternyata mengkonsumsinya tanpa anjuran dokter ataupun resep dokter itu sebenarnya berbahaya ya Pak ya, terhadap kondisi tubuh kita gitu ya. Nah kalau melihat dari hal ini, jangan sampai deh ya, kalau sedikit sakit aja udah pengen antibiotik, sedikit sakit saja udah pengen antibiotik gitu ya. Nah ini juga berpengaruh terhadap kita gitu ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Michael bahwa dampak ataupun resiko yang dapat terjadi itu tadi ya, penggunaannya secara tidak tepat, terutama ketika penyebab batuk ataupun demam sebenarnya bukan karena infeksi bakteri. Oke, terima kasih Bapak. Saya ke Pak Ridho kembali. Kalau melihat dari kondisi kesehatan saat ini Pak, bagaimana juga koordinasi antara petugas kesehatan, baik itu fasilitas pelayanan dan kesehatan dan juga masyarakat dalam mendeteksi serta mencegah penyebaran penyakit menular sejak dini, Pak? Oke, silakan Pak Ridho.
3: Maaf, belum dibunyikan.
0: Oke, silakan Pak.
3: Tentu koordinasi antara petugas kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan masyarakat sangat penting untuk mendeteksi secara mencegah penyebab penyakit menular sejak dini. Petugas kesehatan perlu melakukan surveillance dan pemantauan terhadap penyakit, termasuk mengenai adanya peningkatan kasus atau gejala yang tidak biasa. Fasilitas pelayanan kesehatan juga berperan dalam deteksi dini, pemeriksaan, pelaporan, dan tindak lanjut apabila ditemukan kasus yang dicurigai. Selain itu, masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting jika mengalami gejala seperti demam, batuk, sesak napas, atau keluhan lainnya yang menetap, sebaiknya segera memeriksakan diri dan tidak melakukan aktivitas yang berisiko menularkan kepada orang lain. Jadi kuncinya adalah komunikasi dan kolaborasi yang cepat antara masyarakat, fasilitas kesehatan, dan petugas kesehatan. Dengan pelaporan yang cepat dan respon dan yang tepat, penyebaran penyakit dapat dicegah lebih awal dan risiko terjadinya kejadian luar biasa dapat diminimalkan.
0: Oke. Baik, berarti konsepnya sudah terkoordinir gitu ya Pak, antara petugas kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, serta masyarakat yang juga dalam mendeteksi serta mencegah penyebaran penyakit. Apakah laporan dari masyarakat mengenai kasus batuk dan juga demam memiliki peran penting Pak dalam membantu sistem kewaspadaan dini terhadap penyakit menular? Karena kan kita saat ini juga harus memiliki peran ya sebagai masyarakat, perannya seperti apa yang penting gitu ya untuk membantu sistem kewaspadaan dini terhadap penyakit menular. Silakan Pak Ridho.
3: Betul, laporan dari masyarakat sangat penting dalam bentuk sistem kesehatan melalui deteksi dini penyakit menular. Masyarakat merupakan pihak yang paling dekat dengan kondisi di lingkungan, sehingga ketika ada anggota keluarga di lingkungan, sehingga kita ada anggota keluarga ataupun warga yang mengalami batuk, demam, atau gejala lainnya yang tidak biasa, informasi tersebut dapat menjadi tanda awal yang perlu diperhatikan. Laporan masyarakat kemudian dapat ditindaklanjuti oleh petugas kesehatan dan fasilitas kesehatan, misalnya melalui pemeriksaan pemantauan, edukasi, maupun pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi masyarakat bukan hanya sebagai penerima layanan kesehatan, tetapi juga menjadi bagian penting dari sistem kewaspadaan ini. Semakin cepat informasi disampaikan, semakin cepat pula petugas dapat melakukan tindakan pencegahan agar penyakit tidak menyebar lebih luas.
0: Baik. Selain tadi Pak, bagaimana kita bisa mencegah penyakit menular itu di lingkungan terkecil ya, terutama untuk keluarga. Selain memakai masker yang sudah Bapak sebutkan tadi, langkah-langkah pencegahan apa saja Pak yang dapat dilakukan masyarakat juga untuk mengurangi resiko penularan penyakit kepada keluarga, teman kerja, dan juga lingkungan sekitar. Terkadang kita terasa nggak enak aja, batuk, flu, demam, masih harus bekerja gitu Pak.
3: Selain menggunakan masker, sebenarnya ada beberapa langkah sederhana yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah penularan penyakit, terutama penyakit yang menyerang saluran pernapasan. Pencegahan ini penting ketika kita seseorang sedang batuk, bersin, atau mengalami gejala infeksi. Ada kemungkinan kuman atau virus yang dapat menyebar kepada orang-orang di sekitar kita. Yang pertama itu menerapkan etika batuk dan bersin dengan benar. Ketika batuk ataupun bersin, sebaiknya mulut dan hidung ditutup menggunakan tisu. Setelah digunakan tisu, langsung dibuang ke tempat sampah. Dan kemudian tangan dicuci. Jika tidak tersedia tisu, kita dapat menggunakan bagian dalam siku, bukan telapak tangan. Hal ini penting karena telapak tangan itu sering digunakan untuk menyentuh bagian benda seperti gagang pintu, meja, telepon, ataupun fasilitas umum lainnya. Jika tangan yang terkena percikan batuk atau pembersin langsung menyentuh benda-benda tersebut, kuman dapat berpindah dan berpotensi menginfeksi orang lain. Yang kedua, rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Kebiasaan mencuci tangan merupakan salah satu cara sederhana tetapi sangat efektif untuk mengurangi penyebaran sebagian penyakit. Mencuci tangan terutama perlu dilakukan setelah batuk atau bersin. Setelah membuang tisu, setelah memegang toilet atau gagang pintu toilet, atau sebelum makan. Setelah beraktivitas di tempat umum dan ketika tangan terlihat kotor. Jika sabun dan air tidak tersedia, pembersih tangan berbasis alkohol dapat digunakan dalam kondisi tertentu. Ketiga yaitu menjaga ventilasi dan sirkulasi udara. Kita perlu memastikan ruangan memiliki keperputaran udara yang baik, terutama di ruang rumah, tempat kerja, sekolah, maupun ruang pelayanan yang banyak dikunjungi masyarakat. Ruangan yang tertutup dan minim sirkulasi udara dapat meningkatkan risiko penularan penyakit pernapasan tertentu. Karena itu apabila memungkinkan, jendela dan pintu dapat dibuat untuk membantu pertukaran udara. Pengaturan ventilasi yang baik merupakan salah satu bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Yang keempat itu menghindari kontak dekat ketika sedang sakit. Apabila seseorang sedang mengalami batuk, demam, pilek, gejala infeksi saluran pernapasan lainnya, sebaiknya mengurangi kontak dekat dengan orang lain, khususnya dengan kelompok yang lebih rentan seperti bayi, anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, dan orang yang memiliki kondisi kesehatan tertentu. Jika kondisi memungkinkan, orang yang sedang sakit sebaiknya beristirahat di rumah dan tidak memaksakan diri untuk beraktivitas di tempat ramai. Tujuannya itu bukan hanya mempercepat pemulihan, tetapi juga melindungi orang lain agar tidak tertular. Yang kelima, tidak berbagi barang pribadi. Ketika sedang sakit, sebaiknya tidak berbagi barang yang digunakan secara langsung, seperti alat makan dan minum, handuk, sikat gigi, ataupun barang lainnya. Meskipun tidak semua penyakit menular melalui benda, kebiasaan tidak berbagi barang pribadi tepat merupakan langkah yang baik untuk menjaga kebersihan dan mengurangi risiko penularan. Yang keenam itu menjaga kebersihan lingkungan. kebersihan benda atau pemukiman yang sering disentuh bersama, terutama di ruang kantor, sekolah maupun fasilitas pelayanan umum, gagang pintu, meja, telepon, keyboard, dan benda lainnya yang sering disentuh perlu dijaga kebersihannya. Kebersihan lingkungan juga perlu didukung dengan pengolahan sampah yang baik dan memastikan ruangan tidak terlalu padat. Ada juga yang ketujuh, yaitu menjaga kondisi dan daya tahan tubuh. Tubuh membutuhkan kondisi yang baik agar dapat menjalankan sistem pertahanan terhadap penyakit. Karena itu masyarakat perlu mencakup waktu istirahat, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, memerlukan kebutuhan cairan, melakukan aktivitas fisik sesuai kemampuan, serta menjaga kebersihan diri. Ketika tubuh mengalami gejala penyakit, istirahat yang cukup juga penting untuk membantu proses pemulihan. Yang kedelapan itu segera memeriksakan diri apabila gejala menetap atau semakin berat. Jangan menunggu sampai kondisi menjadi parah. Apabila batuk dan demam berlangsung terus-menerus, semakin berat, atau disertai tanda berbahaya seperti sesak napas, nyeri dada, batuk berdahak, penurunan kesadaran, atau kondisi tubuh yang sangat lemah, sebaiknya segera mendapatkan pemeriksaan dari tenaga kesehatan. Dengan pemeriksaan lebih awal, penyebab penyakit dapat diketahui dan penanganan dapat diberikan sesuai kondisi. Kesembilan yaitu jangan mengkonsumsi antibiotik secara sembarangan yang telah disampaikan oleh Pak Albert. Ini juga sangat penting, antibiotik juga.

0: penularan penyakit bukan hanya soal menggunakan masker, kita perlu membangun kebiasaan yang dilakukan secara bersama-sama, mulai dari etika batuk, mencuci tangan, menjaga ventilasi, mengurangi kontak ketika sakit, menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kondisi tubuh, serta segera mencari pertolongan medis apabila muncul gejala yang mengkhawatirkan. Yang paling penting adalah jangan menunggu sakit menjadi berat baru kita peduli. Dengan mengenal gejala awal dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, kita tidak hanya melindungi diri sendiri tetapi juga membantu melindungi keluarga, rekan kerja, masyarakat kita di sekitar.
1: Baik, terima kasih Pak Rido. Saya ke Pak Michael, mungkin closing statement-nya yang juga bisa disampaikan singkat Bapak, bagaimana pendengar juga mendengarkan kita di kesempatan hari ini, tidak menganggap batuk dan juga demam sebagai keluhan yang selalu sepele, serta lebih bijak dalam melakukan pencegahan dan juga pengobatan. Pak, silakan.
2: Yang pasti, jangan menganggap batuk dan demam itu sebagai keluhan yang pasti ringan. Jadi memang sebagian besar kasus itu dapat sembuh dengan perawatan yang sederhana. Tapi gejala tersebut juga memang menjadi tanda awal penyakit-penyakit yang lebih serius lagi. Jadi marilah kita bersama-sama menerapkan pola hidup bersih dan sehat, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, olahraga secara rutin, tidur yang cukup, serta menjaga kebersihan tangan dan lingkungan. Nah, bila sedang sakit, istirahatlah di rumah, gunakan masker apabila berinteraksi dengan orang lain, dan jangan mengkonsumsi antibiotik tanpa resep tenaga kesehatan. Yang terpenting, jangan ragu untuk memeriksakan diri ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan lainnya apabila gejala yang muncul itu tidak membaik, dan semakin cepat pemeriksaannya semakin lebih baik.
1: Baik, terima kasih Pak Michael dan juga Pak Rido. Ya, mulailah lebih peka terhadap perubahan kondisi tubuh, jangan menunggu hingga gejala semakin berat untuk mencari pertolongan. Terima kasih Pak Michael dan juga Pak Rido. Semoga nanti kita dapat jumpa lagi di Indonesia Sehat berikutnya, terkait juga dengan jangan sepele anggap batuk dan juga demam. Saya sudah kita bersama-sama sudah mendengarkan seperti apa sih penjelasannya, karena ingat kesehatan adalah investasi jangka panjang. Jangan anggap sepele batuk dan juga demam, karena tindakan kecil berupa perhatian dan penanganan sejak dini dapat memberikan dampak besar bagi kesehatan Anda dan keluarga. Selamat melanjutkan aktivitasnya, selamat siang dan sampai jumpa. Ya, demikian pendengar Indonesia Sehat edisi hari ini, dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Sanggau dan Entikong.

Demikian pendengar Indonesia Sehat edisi hari ini dan selanjutnya jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi dinamika olahraga bersama program 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Benfica memastikan langkahnya ke semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027. Timnas Indonesia mewaspadai ketangguhan Timor Leste di AFF 2026. Timnas Futsal Indonesia jalani laga uji coba di Spanyol. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 31 Juli 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar, kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Benfica memastikan tiket ke semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027 setelah menang telak atas St. Gallen di laga putaran kedua yang berlangsung di kandang sendiri, Stadion Las Lisbon, dini hari tadi. Selengkapnya, Nur Diansyah melaporkan.
1: A bola para Sulakov, um cruzamento! Bola forte a surgir!
2: Benfica memastikan tiket ke putaran ketiga kualifikasi Liga Eropa 2026-2027 dengan kemenangan 5-0 atas St. Gallen pada leg kedua yang berlangsung di Estadio do Sport Lisboa e Benfica, Portugal, dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Pada leg pertama, Benfica menelan kekalahan 1-2 atas St. Gallen. Namun, mereka mampu membalas kekalahan tersebut dengan dominasi dari penyerang Vangelis Pavlidis. Pemain asal Yunani itu mencetak 4 gol. Ia memulai keunggulan sejak menit ke-11. Kemudian pada menit ke-55, Pavlidis juga mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain setelah St. Gallen menerima kartu merah pada menit ke-57 dan menggandakan keunggulan lewat golnya di menit ke-65 dan gol penalti menit ke-74. Gol penutup dari Clement Lenglet menjadi pemanis atas dominasi Benfica di kandang sendiri. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa pemainnya memahami pola permainan lawan dan berhasil memanfaatkan hal tersebut untuk mendapatkan hasil memuaskan ini.
3: Seperti yang saya katakan di akhir pertandingan terakhir, kami harus meningkatkan performa dan bukan hanya dalam beberapa aspek saja. Menurut saya, kami memang berhasil melakukannya. Kami lebih memahami permainan dan tampil lebih tangguh dalam mengatasi strategi pertahanan man-to-man yang diterapkan lawan.
2: Sementara itu, kepala pelatih St. Gallen, Enrico Masen, memuji kehebatan Marco Silva yang mampu melakukan perubahan besar hanya dalam waktu singkat.
3: Mereka melakukan perubahan besar dibandingkan dengan pertandingan pertama. Marco Silva yang memiliki pengalaman di Liga Premier kini menjadi pelatih Benfica dan ini berhasil membawa timnya lolos ke babak berikutnya.
4: Klasifikasi pada próxima ronda. É um grande treinador.
2: Selanjutnya, Benfica akan berjumpa dengan tim asal Skotlandia, Hearts, dalam laga semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027. Skuad asuhan Marco Silva itu akan menjadi tuan rumah di pertandingan pertama yang berlangsung pada 7 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di laga lainnya, pendengar, Bayern Munich memulai pramusim mereka dengan tradisi tahunan menghadapi tim amatir FC Rotah Egern. Pertandingan ini dilakukan si Bavaria sebagai bentuk terima kasih kepada kota Rotah Egern yang sama-sama terletak di Bavaria, Jerman, yang selama telah menyambut hangat Bayern Munich. Bahkan seluruh penjualan tiket dari pertandingan ini diberikan semuanya kepada Rotah Egern. Pada pertandingan tersebut, kepala pelatih Munich Vincent Kompany tidak menurunkan pemain utamanya ke lapangan. Ia memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda untuk berlatih bersama dengan tim amatir. Tapi memang tidak bisa dipungkiri ketangguhan dari Bayern Munich. Mereka mendominasi sepanjang pertandingan dan berhasil menutup laga yang berlangsung di Stadion Am Birkenmoos malam tadi waktu Indonesia Barat dengan skor akhir 15-0. Seusai pertandingan, pemain muda Bayern Munich dan juga tim nasional Jerman, Alexander Pavlovic, menyebut pertandingan ini menjadi langkah baik memulai musim dan melupakan kekalahan cepat Jerman di Piala Dunia 2026 kemarin.
1: Kita harus mengambil hikmah positif dari setiap kegagalan. Saya sudah melakukannya dan kini saya menantikan musim baru. Saya tak sabar untuk menunjukkan kemampuan saya dan meraih kesuksesan bersama tim.
0: Tradisi pramusim ini sudah Bayern Munich lakukan sejak lama. Pada tahun 2018, Munich menang 22. Di tahun 2019, mereka menang 23-0. Lalu tahun 2023, mereka menang dengan skor 27-0. Dan di tahun 2024, Bayern Munich menang 14-1.

0: Masih dari kabar sepak bola, pendengar, Claudio Ranieri memulai peran barunya sebagai presiden sekaligus direktur teknik timnas Italia. Mantan pelatih AS Roma, Chelsea, dan Leicester City itu akan memimpin pengembangan tim nasional, mulai dari pembinaan usia muda hingga level senior. Dalam perkenalan resminya, Ranieri mengaku bangga mendapat kepercayaan tersebut dan siap menghadapi tantangan besar membangkitkan sepak bola Italia.
1: Ini adalah puncak karier saya. Saya tahu tantangan ini tidak mudah. Namun sepanjang karier sebagai pelatih, saya selalu menghadapi situasi sulit dan tidak pernah mundur.
0: Ranieri menggantikan Paolo Maldini yang mundur dari jabatannya. Ia menargetkan mengembalikan antusiasme masyarakat terhadap sepak bola Italia, sekaligus membawa Gli Azzurri kembali tampil di Piala Dunia.

Beralih ke kabar tenis, petenis Indonesia Janis Jan gugur pada babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala DC Open. Setelah takluk dari petenis Rusia, Anna Kalinskaya, di Washington DC Amerika Serikat, Kamis waktu setempat. Melansir laman WTA, pada pertandingan tersebut Janis Jan menelan kekalahan dengan skor 6-1, 3-6, 6-7 dari Anna Kalinskaya yang merupakan unggulan kelima. Kekalahan ini membuat langkah Janis Jan terhenti pada turnamen WTA 500 Mubadala DC Open setelah pada babak 32 besar mampu mengalahkan petenis Slovakia Rebecca Sramkova.

0: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman meminta penggawa Garuda mewaspadai Timor Leste. Dua kali mengalami kekalahan, Timor Leste dipastikan akan tampil menyerang. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Good state between Timor Leste and Indonesia. I'm here to have on state head coach of Indonesia, John Hartman, and players John Hartman.
2: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman meminta anak asuhnya tidak meremehkan Timor Leste menjelang pertandingan kedua grup A Asian Hyundai Cup 2026 atau Piala AFF. Pernyataan ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers di Stadion Chonburi, Thailand kemarin. Hartman menilai Timor Leste mengalami perkembangan setelah menjalani dua pertandingan sebelumnya. Pelatih asal Inggris ini menegaskan fokus utama Timnas Indonesia bukan mengejar kemenangan dengan jumlah gol besar, melainkan memastikan 3 poin. Ia ingin skuad Garuda tetap menjaga konsistensi permainan dari pertandingan ke pertandingan berikutnya.
3: Kami sangat antusias menghadapi pertandingan ini. Kami tahu laga ini akan menyulitkan bagi kami. Perjalanan cukup jauh untuk datang dan bertanding di sini. Dan Timor Leste sudah bermain dalam dua pertandingan. Jadi kami tahu mereka sudah terbiasa bertarung dan berada dalam ritme kompetisi. Namun seperti yang selalu saya katakan, fokus kami adalah fokus pada satu pertandingan demi satu pertandingan. Kami tahu lawan kami. Kami fokus pada identitas permainan kami, dan kami percaya jika menampilkan versi terbaik kami, kami memiliki kualitas untuk memenangkan pertandingan.
2: Melalui kesempatan yang sama, bek Timnas Indonesia Jordi Amat menegaskan target utama skuad Garuda adalah meraih hasil maksimal, terutama pada dua pertandingan awal grup A. Jordi mengatakan seluruh pemain memiliki fokus yang sama untuk meraih kemenangan. Menurutnya, hasil positif pada dua laga ini akan menjadi modal penting bagi perjalanan Indonesia di sisa pertandingan fase grup.
3: Seperti yang dikatakan pelatih, bagi kami ini adalah pertandingan yang sangat penting dan kami sangat fokus pada apa yang bisa kami lakukan untuk memenangkan pertandingan. Bagi kami sangat krusial untuk bisa meraih 6 poin dari dua pertandingan pertama ini. Dan seperti yang sudah disampaikan, persiapannya sangat bagus, jadi kami siap untuk melakukannya. Kami sudah tidak sabar untuk memulai pertandingan besok.
2: Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Timor Leste pada lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Chonburi, Thailand sore nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Indonesia saat ini berada di peringkat ketiga klasemen sementara dengan 3 poin. Sedangkan Timor Leste berada di dasar klasemen karena belum memiliki poin dari dua pertandingan yang telah dilewati. Dari Jakarta, Nira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus

0: Beralih ke futsal, Timnas Futsal Indonesia terbang ke Spanyol, siap uji coba melawan klub elit dan misi lolos Piala Dunia 2028 dimulai. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Langkah besar Timnas Futsal Indonesia menuju Piala Dunia Futsal FIFA 2028 dimulai. Skuad Garuda dijadwalkan bertolak ke Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026 untuk menjalani pemusatan latihan intensif di negeri Matador. Sebanyak 20 pemain terpilih sudah mulai latihan intensif di Jakarta sejak 28 Juli 2026. Israr Megantara, pemain andalan, memastikan akan mengikuti TC sesuai jadwal.
2: Kalau buat situasi saat ini, Israr ikut TC Timnas sampai waktu yang ditentukan, ya antara kesepakatan tim saya dan Timnas. Untuk saat ini belum, karena buat tim sendiri mulai persiapan di awal Agustus, tanggal 3.
1: Sementara itu, Rizky Hafsana bersaing ketat dengan Ahmad Habibi dan Muhammad Nizar untuk posisi kiper.
3: Alhamdulillah berkesempatan bisa masuk dalam TC kali ini. Yang pertama, sangat antusias karena banyak ilmu yang didapat bergabung dengan pemain-pemain yang sudah lama di Timnas. Mudah-mudahan dapat ikut ke Spanyol dan mendapatkan ilmu yang banyak dari Spanyol.
1: Selama di Spanyol, Indonesia menguji kemampuan melawan 3 klub futsal elit Eropa. Pelatih Hector Soto berharap para pemain Indonesia bisa memikat perhatian pemandu bakat dan dilirik klub-klub elit Liga Spanyol. Setelah Spanyol, federasi juga merencanakan uji coba lanjutan melawan tim-tim kuat dunia, termasuk Brazil pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Karis Waritski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke kabar selanjutnya pendengar. Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya disampaikan Ayunia Nindiati dari Makassar.
1: Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan yang berlangsung selama 16 hari, mulai 30 Juli hingga 14 Agustus 2026. Kegiatan ini resmi dibuka Bupati Bone Andi Asman Sulaiman di Aula Dinas Pemuda dan Olahraga Kompleks Stadion Lapatau Kabupaten Bone pada Senin 30 Juli 2026. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Syahid mengatakan, kegiatan ini menjadi tahapan akhir pembentukan fisik, mental, disiplin, dan jiwa kepemimpinan sebelum para peserta bertugas pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia menyebut, 70 peserta yang terdiri atas 40 putra dan 30 putri merupakan hasil seleksi dari berbagai sekolah di Kabupaten Bone. Dijelaskan, seluruh peserta juga akan menjalani masa karantina mulai 12 Agustus hingga selesai pelaksana tugas pengibaran dan penurunan bendera pada 17 Agustus 2026.
2: Untuk paskibraka itu kan pertama ini kan yang pasal Paris sama kesehatan, apalagi itu nih insya Allah di tanggal berapa itu kita akan di karantina di Hotel Helios.
1: Hotel Helios. Sementara itu, salah seorang calon paskibraka Kabupaten Bone, Zaka Agra dari UPT SMA Negeri 1 Bone berharap seluruh proses pelatihan berjalan lancar sehingga seluruh peserta dapat menjalankan tugas pengibaran bendera dengan baik pada hari kemerdekaan.
3: Kabupaten Bone bisa menjadi lebih baik dan selama proses latihan ini bisa berjalan dengan lancar dan nantinya ke pengibaran pada tanggal 17 Agustus berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih.
1: Diketahui, ke-70 peserta berasal dari berbagai SMA, SMK, Madrasah Aliyah, dan pondok pesantren di Kabupaten Bone, termasuk pondok pesantren Al-Ikhlas Ujung, Al-Junaidiyah Biru, dan As'adiyah Uloe, dan akan dibimbing oleh pelatih dari Detasemen Polisi Militer 14-1 Bone, Polres Bone, serta Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Bone.

Beralih ke kabar berikutnya, pendengar, Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nantou International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Melansir unggahan resmi Instagram Federasi Hoki Indonesia FHI, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan. Indonesia menempati peringkat pertama berkat 3 kemenangan yang mereka dapatkan atas Singapura 4-2, Chinese Taipei A 4-3, dan Chinese Taipei B 10-1. Sementara hasil imbang didapatkan oleh Indonesia ketika bermain 0-0 kontra Thailand dan melalui pertarungan sengit 3-3 menghadapi Korea Selatan. Sebelumnya, Timnas Hoki Putra Indonesia berangkat ke Taiwan pada Jumat pekan lalu dan berhasil menjadi juara di Taiwan. Turnamen tersebut digunakan sebagai pertandingan persiapan jelang tampil di Asian Games 2026. Selanjutnya, Timnas Hoki Putra Indonesia masih akan terus mempersiapkan diri jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan atau TC di Malaysia yang dijadwalkan berlangsung akhir Juli hingga Agustus.

Mendengar yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah, tapi juga mengisi hari ini dengan karya terbaik. Setiap langkah kecil, kepedulian, dan setiap semangat gotong royong menjadi bagian dari perjalanan Indonesia menuju masa depan. Mari rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan memperkuat persatuan. Bersama kita wujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: meja sering rusak kena hujan.
1: Pengen sekolahnya kayak yang lain, nggak banjir.
2: Bapak, sekolah kok bocor? Saya tidak bisa belajar.
3: Kejadiannya itu pada pukul 12:30 malam. Gedung ini jadi ambruk.
4: Tidak boleh ada sekolah yang atapnya runtuh. Tidak boleh ada sekolah yang tidak ada WC untuk anak-anaknya. Dana ini akan dikirim langsung ke sekolah-sekolah. Cash transfer. Dan nanti sekolah-sekolah akan melakukan swakelola sehingga nilai bantuan tersebut lebih bermanfaat.
5: Terima kasih, Pak.
6: Revitalisasi sekolah menjadi komitmen Presiden Prabowo untuk menghadirkan ruang belajar yang aman, nyaman, dan berkualitas. Mari bersama mendukung revitalisasi sekolah. Hadirkan sekolah yang aman, nyaman, dan berkualitas untuk mencetak generasi Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan.
7: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
8: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
7: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
8: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
7: Kuliner Nusantara,
8: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.

0: bandiera di New York. Luar biasa. Tapi aku baru aja
1: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
2: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Apakah Anda tahu apa yang terkandung dalam sepotong rokok? Ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda dan 43 diantaranya sebagai pemicu kanker. Jadi, masihkah Anda tetap merokok? Berhenti sekarang juga.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Indonesia menyapa siang kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI. Terima kasih pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat siang untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Pukul 11.31 menit waktu Indonesia Barat, kami masih akan lengkapi informasi untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan kami dan juga akan kumandangkan azan sholat zuhur untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Selamat mendengarkan juga untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan kami melalui streaming di rri.co.id dan juga mendengarkan melalui Pro 1 RRI Entikong di FM 99.9 MHz. Dan kami akan hadir dengan informasi berikutnya untuk Anda, tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau di FM 97 MHz.

Pendengar, musim kemarau mulai mempengaruhi aktivitas budidaya perikanan di Kabupaten Sanggau, terutama pada kolam tanah dan kolam terpal yang bergantung pada ketersediaan air. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan Kabupaten Sanggau, Kubin, menghimbau para pembudidaya untuk menyesuaikan rencana produksi agar risiko kerugian dapat diminimalkan. Karena menurutnya, pendengar, sebagian besar penerima bantuan budidaya perikanan telah memasuki masa panen. Namun, sejumlah pembudidaya yang kolamnya tidak memiliki sumber air memutuskan menunda penebaran benih hingga kondisi kembali memungkinkan. Ia menambahkan, hingga pekan ketiga musim kemarau belum ditemukan peningkatan serangan hama maupun penyakit pada ikan. Meski demikian, beberapa pembudidaya memilih memanen ikan lebih awal karena debit air kolam terus menurun. Dan informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id.

dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ih, pagi betul pas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina agi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh.
2: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
3: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
4: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
5: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
2: Dengarkan Halo RRI
3: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
4: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
6: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
7: Baik, pendengar, telah masuk waktu salat zuhur untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Atas nama pimpinan kru yang bertugas, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur.

Demikian kumandang azan sholat zuhur untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Semoga ibadah yang kita laksanakan bisa memberikan ketenangan hati, bisa mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya pendengar, pukul 12 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi dan juga lagu-lagu daerah Nusantara di program Ragam Budaya.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Berikutnya kami akan terima penelpon di Ragam Budaya. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Ragam Budaya, Mbak Jika.
0: Oke, baik, silakan nih, dengan siapa?
1: Anu, Bujang Kecewa.
0: Oh, Bujang Kecewa. Oke, silakan.
1: Mbak, lagu Dayak Bekasi, Mbak.
0: Judulnya apa?
1: Sabal dari Agus Meh featuring Bang Itang.
0: Sabar.
1: Sabal.
0: Sabal.
1: Ah, tulisannya Sabal.
0: Talo, tulisannya Sabal.
1: Dari judulnya, terus dari Agus Meh featuring Bang Itang.
0: Agus Meh.
1: Featuring Bentar. Bang Itang.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ini artinya sebel gitu, sebel. Kalau itu udah agak kesel gitu, Mbak. Keselnya kesel gitu. Kalau sana gimana, Mbak?
0: Panas, lumayan panas nih siang ini.
1: Di sini tadi panas sebentar nih, agak baru selesai minum kopi juga nih, Mbak. Begitu. Oke, Mbak. Nanti kita gabung di Rodandut ya, Mbak ya.
0: Oke.
1: Okay. Mbak Sika tetap semangat sesuai.
0: Baik, terima kasih.
1: Selamat siang.
0: Ya, selamat siang. Oke, terima kasih dari Bang Lanus di Subah Sambas. Kita terima kembali penelpon berikutnya. Kita terima. Halo, selamat siang.
2: Oke, terima kasih dari Bang Lanus di Subah Sambas. Kita
0: Halo.
2: Terima kembali penelpon berikutnya. Kita terima.
0: Halo.
2: Halo, selamat siang. Terima kasih dari Bang Lanus di
0: Halo.
3: Halo.
0: Ya, selamat siang dengan siapa nih?
3: Beli martabak dengan papaya. Ayo tebak siapa saya?
0: Ini Mama Gunawan ternyata ya.
3: Iya.
0: Oke. Okay. Apa kabar Mama Gunawan nih?
3: Puji Tuhan, sehat Mbak Cantik. Mbak Cantik apa kabarnya?
0: Kabarnya sehat. Berbahagia hari ini.
3: Syukurlah. Masih dapat judul?
0: Masih. Judulnya apa?
3: Lambaikan sapu tangan dari Bu Joy.
0: Lambaikan sapu tangan
3: dari Bu Joy.
0: Oke.
3: Okay. Nah, salam dulu ya, terutama Salamnya. Buat Mbak Cantik yang sedang berada di meja siar. Semoga aktivitasnya siang ini berjalan lancar dengan baik dan dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa.
0: Oke.
3: Okay. Terus salam semuanya ya. Terima kasih. Selamat
0: okay.
3: siang Ragam Budaya. Semangat
0: Baik.
3: Terus RI
0: Terima
3: Sanggau.
0: Kasih. Ya, dari Mama Gunawan ya di Lomur kalau enggak salah ya. Oke. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Kita terima lagi penelpon berikutnya. Silakan untuk Anda yang bergabung, satu lagi penelpon. Halo.
4: Siang Ragam Budaya.
0: Oke.
4: Lagi nih, Mbak.
0: Dengan siapa nih?
4: Dengan Mala di Simpang 4.
0: Dengan Mala di Simpang 4. Oke. Bisa dikecilkan sedikit enggak di volume radionya? Biar suaranya enggak feedback nih. Oke. Okay. Ya, silakan.
4: Lagunya Kampung Dakula.
0: Kampung Dakula dari siapa?
4: Dari Balai Karangan.
0: Kampung Dakula dari Balai Karangan. Oke, okay. Saya coba dari cari dulu lagunya.
4: Salam kompak selalu. RRI Sanggau sama Tikong.
0: Oke.
4: Okay. Untuk Bang Cika. Selamat bertugas, selamat siang.
0: Oke.
4: Terima kasih.
0: Oke, okay, baik, terima kasih. Ada Mbak Mola ya, minta lagunya Kampung Dakula. Oke. Kita cari dulu lagunya ya. Ada enggak di lagunya? Oh, ada nih. Dari Ozi. Oke. Okay. Berikutnya silakan di 0811-575-6494 atau di 0857538103 65. Kita akan dengarkan dulu lagu yang sudah saya siapkan berikut ini. Tetap bersama kami di Ragam Budaya selanjutnya untuk Anda.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Ragam Budaya edisi hari ini. Dan selanjutnya silakan untuk Anda yang bergabung di 0811-575-6494 atau di 0857-538-1035. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Iya, dengan siapa nih? Oh iya, Mak Boboy, silakan Mak Boboy.
1: Saya nak request lagu Adik A, ya, siapa nyanyi Adik
0: A? Lagunya? Adik A?
1: Adik A.
0: Adik A tuh dari siapa?
1: Ya, betulnya punya laki, punya perempuan. Kita tahu nama perempuan tuh.
0: Adik A?
1: Adik A.
0: Adik A dari Elizabeth itu kah? Atau Adik A dari, oh iya. Oke.
1: Salam yang tercinta, saya nanti jumpa nanti. Kalau pulang berhati-hati. Untuk sayangku, Adik Mula, tercinta selamut. Dengan tadi lah Mama Jinawan tu, tekong dan tanggau lah. Nanti kalau dapat kakak dandut. Itu saja sayang, sama-sama.
0: Oke, okay. Baik, terima kasih ya. Selamat siang bye. Mak Boboy di Malaysia sudah bergabung. Lagunya Adia. Berikutnya silakan pendengar di 0811-575-6494 atau di 0857-538-1035 untuk Anda yang bergabung di kesempatan kali ini. Selamat menikmati makan siang untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Makan siangnya hari ini apa sih? Semoga saja makan siang yang dinikmati juga bisa memberikan tenaga ya untuk kita bisa melaksanakan tugas-tugas hingga selesai nanti. Berikutnya, halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Ya, selamat siang. Oke, dengan siapa nih?
2: Dengan orang Meliau.
0: Dengan orang Meliau. Silakan, Bang Fael.
2: Lagunya ini Kembang Meranggau dari Wilijin.
0: Kembang?
2: Kembang Meranggau dari Wilijin.
0: Kembang Ranggo.
2: Kembang Meranggau.
0: Ranggau.
2: Ya, Kembang Meranggau.
0: Kembang Ranggau dari Wilijin, Meranggau. Oh ya, oke.
2: Salam kepada Kul Batika Gera Sepejet Tampat Kecuali. Oke, berketika, terima kasih. Selamat siang, Ragam Budaya.
0: Baik, terima kasih Bang Fael di Meliau. Langsung saja kita dengarkan lagunya berikut ini. Pendengar tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: 101 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, benar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Berikutnya silakan. Halo.
2: Halo, selamat siang.
1: Ya, selamat siang. Silakan dengan siapa ini?
2: Dengan Mbah Kakung di Kuburaya.
1: Mbah Akung, silakan Mbah.
2: Ya, masih bisa lagunya Mbah.
1: Lagunya apa?
2: Lagu Jawa.
1: Lagu Jawa, lagunya apa?
2: Judulnya Sambal Kemangi aja.
1: Sambal Kemangi aja, oke.
2: Iya. Ya, sabar salamnya untuk Mbak penyiarnya.
1: Ya.
2: Dan juga untuk semua pendengarnya, kira-kira aja tanpa terkecuali, mudah-mudahan semua selalu sehat.
1: Oke, baiklah, terima kasih.
2: Selamat bertugas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbah Akung di Kuburaya sudah bergabung ya. Langsung saja kita dengarkan lagunya Sambal Kemangi, terus nanti kita akan lanjut dengan lagunya Kampung Dakula dari Ozi Balai Karangan.

Baik pendengar, demikian tadi baru saja kita dengarkan beberapa lagu menemani kebersamaan kita di Ragam Budaya edisi hari ini. Dan terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Dan nanti selanjutnya pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi di Warta Siang yang sudah dipersiapkan oleh tim redaksi kami. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Anda akan ikuti informasi selanjutnya untuk Anda.

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: Jadi di tahun ini kami akan mengupayakan dua desa, Desa Makawing dan Desa Padikaye, yang akan segera melaksanakan sidang pleno untuk bebas ODF.
1: Lagi pokok semuanya sayuran tuh naik, Neng. Dikarenakan mungkin kemarau sama gagal panen itu gitu kan. Kan ya kalau biasanya dari 50-60 sekarang ke 100 gitu, Neng.
2: Warta siang selengkapnya Jumat 31 Juli 2026 bersama saya Sri Wahyuni. Pendengar, kami mulai dengan informasi pertama. Pelaksanaan Pesparani tingkat Kabupaten Sanggau tahun 2026 tidak hanya menjadi ajang perlombaan seni dan liturgi gerejawi, tetapi juga wadah pembinaan karakter bagi generasi muda Katolik. Bupati Sanggau Yohanes Ontot menilai para peserta yang tampil di Homing Tipo Parindu, Kecamatan Parindu, telah menunjukkan kemampuan yang baik dan kesiapan untuk bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Menurutnya, kualitas penampilan peserta mencerminkan hasil pembinaan yang terus berkembang dari waktu ke waktu, sehingga menjadi modal penting dalam menghadapi kompetisi yang lebih luas. Ia menegaskan bahwa penentuan juara sepenuhnya berada di tangan dewan juri yang melakukan penilaian secara objektif berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Melalui ajang ini, Yohanes berharap lahir generasi muda Katolik yang tidak hanya berprestasi di bidang seni dan keagamaan, tetapi juga mampu menjadi teladan serta membawa nilai-nilai positif di tengah kehidupan bermasyarakat. Pendengar, Kecamatan Balai terus mendorong percepatan program sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM guna mewujudkan desa-desa yang sehat dan bebas dari praktik buang air besar sembarangan. Upaya tersebut dilakukan melalui pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan kepada seluruh desa di wilayah Kecamatan Balai.
3: Camat Balai Edi Santana mengungkapkan dari 12 desa di Kecamatan Balai saat ini belum semuanya berstatus bebas ODF. Pada tahun ini, pihak kecamatan mengupayakan dua desa, yakni Desa Makawing dan Desa Padangkaye, untuk segera melaksanakan sidang pleno penetapan bebas ODF. Kedua desa tersebut diharapkan dapat menjadi

0: Contoh bagi desa-desa lain dalam mewujudkan lingkungan yang sehat dan bebas dari praktik buang air besar sembarangan. Sementara itu, 10 desa lainnya terus diarahkan dan dibina agar dapat segera memenuhi syarat dan melaksanakan sidang pleno bebas ODF.
1: Berdasarkan data yang kami dapat, untuk Kecamatan Balai, untuk saat ini 12 desa yang ada di Kecamatan Balai, belum semuanya bebas. Nah, jadi di tahun ini kami akan mengupayakan 2 desa, Desa Makawing dan Desa Padikaye, yang akan segera melaksanakan sidang pleno untuk bebas ODF. Dan untuk 10 desa lainnya, selalu kami arahkan, selalu kami bina, untuk dapat sesegeranya melakukan sidang pleno seperti 2 desa sebelum ini.
0: Edi menuturkan, pemerintah kecamatan berharap kedua desa tersebut dapat segera meraih status bebas ODF dan menjadi motivasi bagi desa lainnya. Sementara itu, 10 desa yang belum berstatus ODF akan terus diarahkan dan dibina agar dapat segera memenuhi persyaratan serta melaksanakan sidang pleno. Tri Putri melaporkan.
2: Musim kemarau mulai mempengaruhi aktivitas budidaya perikanan di Kabupaten Sanggau, terutama pada kolam tanah dan kolam terpal yang bergantung pada ketersediaan air. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan, Kubin, menghimbau para pembudidaya ikan untuk menyesuaikan rencana produksi agar resiko kerugian dapat diminimalkan. Ia menambahkan sejumlah pembudidaya yang kolamnya tidak memiliki sumber air memutuskan menunda penebaran benih hingga kondisi kembali memungkinkan. Ia menyebutkan beberapa pembudidaya memilih memanen ikan lebih awal karena debit air kolam terus menurun. Ia juga menghimbau para pembudidaya terus memantau perakiraan cuaca dari BMKG dan menyesuaikan pola budidaya dengan kondisi di lapangan. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga keberlanjutan usaha perikanan serta mengurangi dampak musim kemarau terhadap produksi ikan di Kabupaten Sanggau. Harga sejumlah komoditas sayuran di Kabupaten Sanggau mengalami kenaikan akibat berkurangnya pasokan dari petani selama musim kemarau. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya harga berbagai jenis sayuran di tingkat pedagang dan konsumen.
3: Harga sejumlah komoditas sayuran di Kabupaten Sanggau mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Salah satu pedagang di Pasar Sentral Sanggau, Wida, menyampaikan kondisi ini dipicu musim kemarau yang menyebabkan hasil panen petani menurun sehingga pasokan ke pasar berkurang. Ia mengungkapkan, kenaikan harga terjadi pada berbagai komoditas di antaranya cabai, sawi, kangkung, bayam, buncis, dan timun. Berkurangnya pasokan dari petani lokal membuat harga jual di tingkat pedagang ikut meningkat. Wida mengatakan, permintaan masyarakat masih tetap tinggi meski harga mengalami kenaikan. Sementara itu, pasokan dari petani belum kembali normal karena sebagian lahan masih terdampak cuaca kering.
4: Kemarau tuh semuanya naik, Neng. Dari cabai rawit udah pasti, timun, sayuran tuh timun, kacang panjang, buncis apalagi, pokok semuanya sayuran tuh naik, Neng. Dikarenakan mungkin kemarau sama gagal panen itu gitu kan. Kan ya kalau biasanya dari 50-60 sekarang ke 100 gitu, Neng. Gitu. Berarti 40% gitulah ya, 30%. Cabai keriting, cabai besar kuat naik, terus timun seperti kangkung sama bayam tuh di 18.000 kita jual.
3: Ia berharap kondisi cuaca segera membaik agar produksi petani kembali meningkat dan distribusi sayuran ke pasar berjalan lancar. Dengan pasokan yang kembali normal, harga komoditas sayuran diharapkan turun sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga. Wulandari melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam warta siang. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Kemarau picu lonjakan harga sayuran di Sanggau saat ini. Dua desa di Balai segera menuju status ODF. Saya Sri Wayuni, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Tahukah Anda bahwa ASMR ini menjadi konten yang trennya terus naik dalam beberapa tahun terakhir? Ada jutaan konten yang bisa ditemukan untuk istilah tersebut, seperti orang melipat baju, mengetuk-ngetuk kuku, atau memarut sabun. Yuk, kita kenal lebih dalam terkait dengan ASMR. ASMR adalah singkatan dari Autonomous Sensory Meridian Response dan terdiri atas bunyi-bunyian yang dianggap menenangkan. Ini bisa merupakan hasil dari gerakan berulang-ulang seperti memukul-mukul benda tertentu secara konsisten atau gerakan pena dengan kertas kala seseorang sedang menulis. Bisikan lembut yang melodius, suara gemercik air, bahkan sekedar bunyi orang makan. Uniknya, ASMR dapat membuat orang yang melihat atau mendengarnya menjadi rileks. Bahkan, tidak sedikit orang yang menganggap visual atau suara ASMR dianggap mampu membantu mereka mengatasi masalah sulit tidur atau stres. Suara-suara lembut terutama membuat orang merasa senang. Istilah ASMR pertama kali dipopulerkan oleh seorang pakar keamanan cyber yang bernama Jennifer Allen pada tahun 2010 lalu. Istilah teknis ini digunakan untuk menjelaskan sensasi menggelitik yang dialami otak, kulit, leher, maupun bagian tubuh lainnya sebagai respon atas rangsangan sensor tubuh mereka ketika kita mendengarkan bunyi-bunyian dari video atau rekaman suara ASMR. Di dalam dunia ilmiah, ASMR memiliki beberapa kesamaan dengan sinestesia atau penggabungan indera yang warna dapat memiliki rasa, misalnya adalah suara menghasilkan efek visual. Sayangnya, selama bertahun-tahun, baik sinestesia maupun ASMR adalah sesuatu yang tidak terlalu dianggap. Kondisi ini dipandang sebagai tidak penting untuk diteliti atau mungkin hanya merupakan produk dari imajinasi orang dibandingkan fenomena sensorik yang nyata. Namun semenjak dunia digital dan internet makin pesat yang memungkinkan banyak orang untuk membagi sesuatu atau informasi dengan lebih mudah, video ASMR kini banyak muncul di YouTube. Keberadaan YouTuber ASMR dengan mudah dicari. Mereka bermacam-macam, ada yang ASMR makanan, mengetuk-ngetuk sesuatu, bahkan sekedar berbisik.
1: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
2: Belanja dulu
1: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
2: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon. Belanja lagi
1: Sampai akhirnya,
3: Ciki, bayar utang, oi.
2: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
5: Tahukah kamu? Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah Makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Baru saja Anda ikuti informasi warta berita siang yang sudah dipersiapkan oleh tim redaksi kami. Dan pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk menyimak program Pro Dangdut edisi hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan kami edisi hari ini di 0811-5756-494 atau di 0857-5381-0365. Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia. Sanggau berikutnya, silakan. Halo.
1: Halo. Selamat siang.
0: Ya, selamat siang. Nih, siapa nih?
1: Dengan Mbak Akung.
0: Mbak Akung, di mana, Mbak?
1: Ya.
0: Lagi di rumah?
1: Lagi di rumah, lagi kepanasan ini.
0: Oh, panas ya cuaca di sana ya?
1: Iya, panas. Oh. Lagi menunggu-nunggu ini, Mbak.
0: Tapi kemarin Mas ada hujan enggak sih?
1: Tadi malam kan 2 malam ada hujan, kecil-kecil saja.
0: Oh, gitu. Enggak lebat gitu ya?
1: Enggak, jalan hanya kepiur-kepiur saja.
0: Oh, kepiur-kepiur. Iya,
1: sikit-sikit aja.
0: Sikit-sikit gitu. Aja, oke. Okay. Ya, Mbah, ini lagunya apa nih?
1: Lagunya dari siapa ya?
0: Dari siapa?
1: Nela Agustin, Mbah.
0: Judulnya?
1: Mau mencubit, tak mau dicubit.
0: Tak mau dicubit. Cubit, tak mau dicubit ya?
1: Iya.
0: Cubit, tak mau dicubit. Oke.
1: Okay. Ada lagunya, Mbah?
0: Ada, pasti ada.
1: Iya. Ya, sahabat dan salamnya untuk Mbak penyiarnya dan juga untuk semua pendengarnya lah ya. Tanpa terkecuali Mbak selalu sehat. Untuk Mbak selamat berduka sampai tuntas, mudah selalu sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya silakan kita terima lagi penelpon. Halo. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya. Berikutnya, silakan lagunya apa nih dari I Kepo di Sebungkuk ya?
2: Apa lagu ya?
0: Lagunya ada, lagunya apa?
2: Apa kira-kira lagu ya?
0: Lagu yang
2: enak-enak perpanas nih.
0: Yang mau joget kah atau mau yang gimana?
2: Yang mau joget lah.
0: Yang mau joget apa ya? Banyak kok. Lagunya apa? Gara-gara botol gara-gara sebotol minuman. Atau lagunya masa lalu apa?
2: Apa kira masa lalu? Oh, aku takut ke yang masa lalu. Ah, enggak lagu masa lalu ya?
0: Oke.
2: Ada yang lanjut. Dapat salam enggak?
0: Salamnya buat siapa? Boleh.
2: Oh, boleh ya. Salam buat Mbak sehat selalu dan lindungi yang Maha Kuasa. Untuk Mbak Kakung, Mbak Boboi masuk.
0: Belum masuk nih.
2: Ngapain mau berhenti misi suka telepon dengar suara terus Pak L, Bang Masa di Meliau, Bang Dendi, terus Kak Long yang bergolong, Abu Kocai, Kaki Uban, Mbak Kakung ada ino, Mbak Kakung, Bang Darul, yang lainnya jalan kulai A sampai Z.
0: Oke, baiklah.
2: Perdanjut adalah
0: oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada I Kepo di Sebungkuk ya, lagunya masa lalu. Katanya pengen joget ya, mumpung cuaca panas bisa joget sama-sama ya. Oke, okay, berikutnya silakan. Ya, halo.
3: Halo.
0: Halo, Pro Dangdut.
3: Kakak Mika.
0: Oh iya, silakan.
3: Tadi, ya tadi duduk dibilang baru bangun tidur hari ini kita. Sudah makan tengah hari breakfast saja makan.
0: Oh ini, gitu.
3: Kan? Oh, Kak, tahu Kak tadi itu Ai Kepo. Sedap suaranya.
0: Makanya dia cari Mama Boboi katanya.
3: Ya, meresap-meresap dalam hati Mama Boboi, dia punya suara merdu lah.
0: Iya.
3: Kakak nak minta lagu untuk special untuk dia lah. Lagu Setangkai Bunga Padi.
0: Setangkai
3: yang kau siram di rambutku.
0: Setangkai bunga padi. Oke. Okay.
3: Sayangku macam itu.
0: Oke.
3: Okay. Itu penyanyi dia cowok ya.
0: Setangkai bunga padi. Tapi kita lihat dulu ya nih. Semoga ada nih kita dapat setangkai bunga padi setangkai bunga padi.
3: Dulu kan Mbak Esa tuh sering tapi saya balik kampung aduh apa lagu ini macam kakak macam berai dengar dekat rumah panjang tuh orang dari Indon tuh yang bawa dia tuh dia survei lah untuk Ai Kepo. Halo. Yang kesayang yang kecinta Kak Long sama dengan Dek Mola Alano dengan Bunda dia lama tak nyapa Bunda sama petang Bunda harap Bunda sehat janganlah selalu asma Bunda. Untuk Pak Kangkung, baru dengan suara Pak Kangkung tuh yang merdu. Untuk Joko, JEG, Dek Yo, kan suami, dia orang kecil ke Malangan, tak apa. semoga dia sembuh lah. Untuk Ai Kocai, untuk orang Bintekom nih ya, Pak Wai, Pak Mangsam, Mama Jenawan, Kakek Ririn, Pak Esa, Bunda Esti. Untuk yang satu tuh ada tuh dekat tanggal tuh siapa namanya? Oh itu Kak Yuli, Kak Yuli dengan itu Abang Eko udah belalang mana pulang Bang Eko udah lama tak dengar suara. Untuk kakek mula ya kakek Ayi patah pukalnya neneknya semoga sehat selalu lah. Yang lain-lain kakak Sisi untuk yang lainnya. Nanti orang belakang tuh nunggu sama petugas sayang.
0: Oke.
3: Bilang hati-hati ya sayang ya.
0: Baik, terima kasih.
3: Kita di rumah. Bye-bye.
0: Oke.
3: Ini spesial untuk Ai Kepo ya. Oke, bye. Bye-bye.
0: Ya, terima kasih.
3: Sama petugas, bye-bye.
0: Oke, ada Mama Bobo ya sudah bergabung. Satu lagi penelpon berikutnya 0811-575-6494 atau di 0857538103065 yang lanjut lagi dengan pekerjaannya. Semoga hari ini lancar ya semuanya ya. Dan juga bisa memberikan keberkahan untuk kita bersama di hari ini, di hari terakhir di bulan Juli. Besok sudah bulan Agustus ya. Oke, banyak sekali mungkin kegiatan-kegiatan di bulan Agustus nanti di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan juga bisa menikmati esok di awal bulan kembali. Biasanya kalau awal bulan semangatnya juga membara nih ya. Oke, halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang Podangdut adalah kita.
0: Oke. Baik, dengan siapa nih?
4: Dengan Dato Uban.
0: Ini Dato Uban. Dengan siapa nih? Dengan Cika.
4: Oh, Cika.
0: Dato Uban. Di mana sekarang nih?
4: Di Sidas.
0: Oh, di Sidas, di rumah?
4: Ya, di rumah.
0: Oh, di rumah. Siapa tahu lagi. Oh, dari kebun. Oke, silakan nih. Tok Uban.
4: Lagunya Patah Hati.
0: Ah, Patah Hati.
4: Iya.
0: Lagunya gimana lah patah hatinya? Dari dari siapa?
4: Anaknya itu enggak pandai saya membacanya.
0: Lagunya dari
4: judulnya itu Patah Hati.
0: Alamak, lagunya Patah Hati dari siapa? Ya, ini dari siapa lagunya Patah Hati?
4: Beban asmara aja lah.
0: Beban asmara, oke. Beban asmara, oke. Beban asmara ada.
4: Kirim-kirim tangannya pertama dengan Mbah Kakong, buat dengar suaranya. Udah lambat hilangnya. Mbak Yuli. Kak Long, Ai Patah Hati, Mak Mola, Mak Miyati, Mak Elsa. Yang itu aja. Tanpa kecuali yang lain kita rangkul.
0: Oke. Baiklah. Ya, terima kasih kembali dari Kakek Uban ya sudah bergabung. Lanjut kita langsung aja dengerin lagunya. Ada lagu Cubita Mau Dicubit. Kita lanjut dengan lagunya Masa Lalu. Biarlah Masa Lalu.
5: Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Berikutnya, halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo. Halo Pro Dangdut. Wah, ini enggak diterima nih. Oke, berikutnya silakan. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, kita.
0: Oke, dengan siapa ini?
1: Dengan Mak Indah nih, Mbak Cika.
0: Oh, Mak Indah, silakan Mama Indah.
1: Lagunya Indah Pada Waktunya dari Dewi Persik ya, Mbak
0: Indah
1: Cika ya.
0: Indah Pada Waktunya. Oke.
1: Iya, salamnya buat Mbak Yul. Mbak Yuli, Datuk Uban tadi yang di Sidas, makasih banyak ya salamnya.
0: Oke.
1: Okay. Buat Aisyah senang kalau yang lainnya dirangkul terkecuali Mbak Cika ya.
0: Oke, okay, baiklah.
1: Ya, makasih, ya,
0: terima kasih siang. Kembali selamat siang. Berikutnya silakan 0811575649. Halo Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut adalah kita.
0: Oke.
2: Okay.
0: Ya silakan.
2: Lagunya Nita Natalia judulnya Goyang Goyang Kayang.
0: Goyang Kayang. Oke.
2: Okay. Iya Nita Natalia. Ada ya?
0: Goyang Kayang okay. Nita Talia.
2: Iya.
0: Sebentar.
2: Dan Talia ya, Goyang Kayang gitu. Ada ya?
0: Ini dari Putri Vinata ada ya?
2: Gimana Pak?
0: Dari Putri Vinata.
2: Nita Natalia.
0: Sebentar, saya cari lagunya dulu. Goyang Kayang dari Nita Talia.
2: Iya, betul.
0: Kayak enggak ada deh. Goyang Heboh ada.
2: Boleh, atau saya kirim linknya aja, Mbak ya?
0: Oh, boleh.
2: Karena kalau goyang ini ada dua, Mbak, goyang kayang dan goyang heboh. Kalau goyang heboh itu kan yang rock dangdut, met, ya rock dangdut, ya, yang itu dangdut pergunal begitu.
0: Okay,
2: saya kirim jalinnya ya.
0: Oke.
2: Okay. Yuk, selamat siang produk kita.
0: Ada Bang Lenis di Subasambas, lagunya tadi Goyang Kayang. Oke deh, kita mau lihat dulu versinya gimana. Ya, lanjut silakan 0811575649 atau 0855381030365. Lanjut. Halo, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita, Mbak Cika.
0: Iya, dengan siapa nih?
3: NN.
0: Oh. Oke. Dari Lanang Bonti, lanjut.
3: Dapat lagu enggak?
0: Lagunya apa?
3: Ya, pokoknya ngojek, namain aja lah.
0: Ngojek, ngojek aja.
3: Nah, salam-salamnya. Pertama, untuk Kak Kirin di Pengadang. Bunda Hesti. Diberiwai.
0: Oke.
3: Di Yuli, di Mawang, masuk di Yuli. Jangan lupa Kata Asti.
0: Terus?
3: Mbak Yul, semoga suaminya cepat sembuh Mbak Yul. Kalau perlu diobat pakai tulang ayam dibakar Mbak Yul. Dibakar hitam-hitam, ditumbuk, lalu dikasih ke situ cepat sembuh lukanya. Habis itu untuk Ayi, patah hati, patah kemudi. Untuk Inak Long, usah bergolong-golong, patah tunik Long. Habis itu untuk Bu Dendi. Yang lainnya dirangkut saja. Untuk Mbak Cika, terima kasih banyak. Selamat siang.
0: Oke, terima kasih. Dari Putra Mayau di Lanong Bonti sudah bergabung ya. Oke, terima kasih sudah bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Oke, berikutnya pendengar, kita akan dengarkan dulu lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Kita bacakan dulu ada pesan singkat ini dari Abang Putra Segitiga Selatan, alamat Tanjung Kapuas. Katanya ini mau minta lagu Bola. Ini vokalnya cewek, dari vokalnya cewek katanya gitu ya. Mau salamnya buat Eko, Abu Kocai, Abu Dendi, Ai Kepo, Ai Jamur Sawit, Ica dan lain-lainnya. Lanjut berikutnya ini ada Kak Yuli di Sungai Mawang, mau request lagunya Teras Biru dari Kristina. Salamnya buat semua aja tanpa terkecuali. Ya. Oke, baik, terima kasih. Lanjut berikutnya. Lagunya tadi Teras Biru ya. Teras Biru. Ada enggak nih lagu dari apa tadi? Bola versi cewek ya. Oke, kita coba dulu cari lagunya, ada enggak nih? Oke, nanti kita akan lanjut ya. Akan lanjut di segmen berikutnya. Di edisi hari ini di 0811575694. Terima kasih untuk kalian masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau dan Entikong. Selamat mendengarkan.
1: Dangdut adalah kita.

0: Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ada dua lagu tambungan tadi ya, yang nanti akan saya putarkan untuk semua pendengar. Kita akan dengarkan nanti ada lagu Setangkai Bunga Padi dan juga ada lagunya Beban Asmara. Sampai kita tunggu di segmen berikutnya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. DJ Gayo.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Berikutnya, halo, selamat sore.
1: Selamat sore, Pak Cika.
0: Iya, silakan. Dengan siapa ini?
1: Dengan Orang Meliwa.
0: Oh, dengan Bang Pael. Silakan, Bang.
1: Lagunya ini, Pak Cika.
0: Lagunya?
1: Rupina Elvira.
0: Lagunya apa?
1: Rupina Elvira. Judulnya ini. Bagaikan ranting yang kering.
0: Bagaikan ranting yang kering. Bagaikan ranting yang kering dari Elvira. Revina Elvira. Oke.
1: Okay. Ada lagunya.
0: Ada.
1: Iya, selamat diktor aku bersikanya dari Aspesia.
0: Oke, baik, terima kasih.
1: Prodangdut adalah kita.
0: Ya, lanjut berikutnya. Halo, Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita, Mbak Cika.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Gimana Bella di Sambas?
0: Oh, di Sambas, silakan.
2: Lagi hujan nih, Mbak Cika.
0: Oh, pantesan ya bunyinya ya. Wah, kayaknya lebat banget ya.
2: Hah?
0: Lebat banget ya hujannya ya?
2: Iya, kayak gitu lah.
0: Oke.
2: Lagunya langsung ya, dari Roya Hanafi, 1001.
0: Lagunya dari?
2: Roya Hanafi.
0: 1001.
2: Salahnya dirangkul aja yang
0: kurang satu. Oke, baiklah.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Salam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi lagunya 1001. Langsung saja kita dengarkan ya lagunya berikut ini.
3: Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Sanggau. Dan selamat sore juga untuk Anda yang menjangkau siaran kami di FM 97 MHz. Bersama saya Sarifah Dini dan juga tim Sanggau sore ini menemani Anda hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan juga untuk edisi hari ini ya, Jumat 31 Juli 2026. Dan pendengar, di sore hari ini saya akan mengupdate informasi-informasi terkini untuk Anda hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga lagu-lagu cantik ya akan menemani aktivitas Anda di sore hari ini. Tetap bersama kami di RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Agam, berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
3: Lagi panasin motor, Pak.
2: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
3: Biar mesinnya top chair, Pak.
2: Agam, yang ada habisin minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang Agam serba mahal. Makanya harus berhemat sedikit, Gam.
4: We'll be right back. Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Nah, pendengar, seluruh di kecamatan, seluruh desa di Kecamatan Balai Kabupaten Sanggau hingga saat ini belum bebas ya dari buang air besar atau BAB sembarangan. Pemerintah Kecamatan Balai ya mengupaya tahun ini dua desa untuk pleno bebas BAB sembarangan. Nah, Edi juga menyebutkan total desa di Kecamatan Balai sebanyak 12. Dan bila dua desa berhasil ditetapkan bebas BAB sembarangan, maka seluruh desa lainnya akan menyusul segera. Penyebab masih adanya warga yang BAB sembarangan ya disambung oleh Edi lebih kepada kebiasaan turun-temurun, dan dikatakan kebiasaan ini yang juga terus diupayakan untuk dihilangkan dari tradisi masyarakat Balai. Menurutnya saat ini persentase warga di seluruh Kecamatan Balai yang telah memiliki jamban sehat di rumah sekitar 85%, 5% lainnya ya ini berdomisili di 10 desa yang tengah didorong untuk bebas BAB sembarangan. Informasi ini pendengar kami kutip dari portal kami di rri.co.id. Untuk informasi lainnya masih akan saya hadirkan untuk Anda saat lagi. Tetap bersama kami di RRI Sanggau.

Salam jumpa pendengar bersama kami Radio Republik Indonesia Entekong. Saya Sri Wahyuni dalam Esensi Buku. Untuk edisi kali ini kita simak esensi buku dengan judul Perahu Kertas. Perahu Kertas adalah sebuah novel yang mengisahkan perjalanan hidup dua remaja, Kinan dan Kugi, serta perjuangan mereka dalam menemukan arti cinta sejati, persahabatan, dan impian. Di Lestari menghadirkan cerita yang penuh dengan nuansa romantis, filosofis, dan petualangan yang memikat pembaca dengan penggambaran karakter yang kompleks dan suasana yang mendalam. Cerita dimulai dengan pertemuan tak terduga antara Kinan dan Kugi di sebuah perpustakaan kota kecil. Kugi seorang gadis yang penuh imajinasi dan bermimpi besar. Mereka tertarik pada Kinan yang misterius dan penuh rahasia. Mereka berdua menjalin persahabatan yang erat, saling melengkapi satu sama lain dalam menghadapi kesulitan dan mengejar impian mereka. Penggambaran karakter dalam novel ini sangat kuat, dengan Kinan yang mewakili sisi pemberontakan dan pencarian jati diri. Sementara Kugi adalah perwakilan dari imajinasi yang liar dan keinginan untuk menginspirasi melalui kata-kata dan karya seni. Hubungan mereka yang rumit, terkadang penuh ketegangan dan konflik, tetapi juga penuh kehangatan dan pemahaman menjadi pusat dari cerita ini. Di Lestari menggambarkan secara indah bagaimana Kinan dan Kugi saling mempengaruhi dan tumbuh bersama dalam perjalanan hidup mereka. Mereka belajar untuk menerima dan menghargai perbedaan satu sama lain, serta mengatasi rintangan yang menguji kekuatan ikatan persahabatan mereka. Selain itu, Perahu Kertas juga mengangkat tema tentang impian dan keberanian untuk mengejarnya. Meskipun harus melewati rintangan dan kegagalan, Kugi sebagai seorang penulis dan Kinan sebagai seorang musisi, keduanya berusaha mewujudkan mimpi mereka dengan tekad yang menginspirasi. Novel ini juga menyoroti pentingnya pengorbanan dan pengertian dalam cinta. Hubungan romantis antara Kinan dan Kugi tidak luput dari konflik dan ketidakpastian. Tetapi melalui perjuangan dan kompromi, mereka belajar untuk menghargai satu sama lain dengan cara yang mendalam. Perahu Kertas bukan hanya sekedar kisah cinta remaja yang manis, tetapi juga sebuah refleksi tentang pencarian makna hidup, keberanian untuk mengejar impian, dan kekuatan persahabatan yang mampu mengatasi segala rintangan. Di Lestari, dengan mahirnya memainkan emosi pembaca dengan narasi yang indah dan puitis, serta dialog-dialog yang mengena dan mendalam. Dengan latar tempat yang kuat, mulai dari kota kecil hingga perjalanan ke Yogyakarta dan Bali, pembaca dibawa untuk merasakan atmosfer setiap adegan dalam cerita. Detail-detail kecil seperti perjalanan mereka dengan perahu kertas di sungai atau momen-momen penuh makna di antara percakapan mereka memberikan warna tersendiri dalam memahami karakter dan perkembangan cerita. Secara keseluruhan, Perahu Kertas adalah sebuah novel yang menyentuh, menginspirasi, dan mengajak pembaca untuk merenung tentang arti sejati dari persahabatan, cinta, dan impian. Di Lestari dengan kepekaannya dalam menangkap nuansa emosional dan kehidupan remaja, berhasil menciptakan karya sastra yang tak terduga dan menggugah hati. Demikian esensi buku kali ini dari Radio Republik Indonesia Entekong. Kita jumpa lagi di edisi berikutnya.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
2: Mas, ini mas, baksonya mas.
3: Udah nyampe baksonya.
4: Iya, masih panas nih.
3: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
5: Mangkoknya sen tuker sih sen. Yang itu aja.
3: Emang kenapa mangkok kamu leh?
5: Saya mau yang itu.
3: Apa bedanya mangkok saya ini?
5: Ada gambar ayamnya.
3: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
5: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
3: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda apa gimana?
5: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
3: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
6: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
7: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sanggau dan lagu-lagu cantik lainnya masih menemani Anda ya di sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami di RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asumulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelas kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli, tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.
4: Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa, baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

Baik pendengar, kita cukupkan ya di Sanggau sore ini. Selanjutnya pukul 16 waktu Indonesia Barat ya, saya akan hadirkan Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Pontianak. Tetap bersama kami di RRI Sanggau.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: DLH Pontianak menjamin kota bersih sebelum pukul 7 pagi.
3: Saya jamin dalam keadaan bersih, Pak. Seluruh TPS, seluruh jalan, saya jamin jam 7 pagi.
2: Stand kerajinan khas Dayak menjadi daya tarik pada pekan gawe Dayak di Sintang.
4: Dijual banyak sekali makanan khas Dayak, kemudian yang aksesoris, ya khusus aksesoris yang punya Kabupaten Sintang.
0: Selamat sore pendengar, itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini Jumat 31 Juli 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Mengawali jumpa kita sore ini pendengar, ketika sebagian besar warga masih terlelap, ratusan petugas Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Pontianak telah berjibaku menyapu jalan dan mengangkut sampah. Hasilnya pemerintah menjamin seluruh jalan dan tempat pembuangan sementara atau TPS di Kota Pontianak sudah bersih sebelum pukul 7 waktu Indonesia Barat setiap hari. Berikut laporan selengkapnya.
5: DLH Kota Pontianak menjamin seluruh jalan dan tempat pembuangan sampah sementara atau TPS telah bersih sebelum pukul 7 pagi setiap hari. Komitmen itu diwujudkan melalui kerja petugas pengangkut sampah dan penyapu jalan yang bekerja sejak malam hingga dini hari agar wajah Kota Pontianak tetap bersih saat aktivitas masyarakat dimulai. Kepala DLH Kota Pontianak, Usmulyono, mengatakan pihaknya berani memberikan jaminan tersebut karena seluruh armada pengangkut sampah telah menyelesaikan tugas sebelum pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pengangkutan sampah dilakukan mulai pukul 18 hingga 6 pagi, sedangkan petugas penyapu jalan mulai bekerja pukul 04.30 hingga sekitar pukul 07.30 waktu Indonesia Barat.
3: Kota Pontianak jam 7 pagi, saya jamin dalam keadaan bersih, Pak. Seluruh TPS, seluruh jalan, saya jamin jam 7 pagi bersih. Itu tugas kami itu. Kalau tidak bersih, saya selalu sosialisasi, telepon saya, telepon kantor saya. Kenapa saya berani seperti itu? Karena saya menugaskan staf saya jam 7 pagi, janji saya kepada masyarakat, janji saya kepada pimpinan jam 7 pagi dalam keadaan bersih.
5: Meski demikian, Kadis DLH ini menegaskan kebersihan kota tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Masyarakat diminta disiplin membuang sampah sesuai jadwal yang telah ditetapkan, yakni pukul 18 hingga 6 pagi, serta tidak membuang sampah sembarangan di jalan, lahan kosong, saluran air maupun sungai. DLH mencatat produksi sampah Kota Pontianak mencapai sekitar 480 ton per hari pada kondisi normal. Saat musim buah, terutama musim durian, jumlah sampah meningkat hingga 20%, sehingga pemerintah harus mengerahkan armada tambahan dan petugas lembur. Namun melalui program pemilahan sampah, TPS 3R, bank sampah, dan peran pemulung, sekitar 25% timbunan sampah berhasil dikurangi sebelum masuk ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Untuk menjaga kebersihan kota secara berkelanjutan, DLH terus memperkuat edukasi kepada masyarakat melalui pengembangan bank

0: sampah, pembinaan sekolah Adiwiyata, serta pelatihan pengelolaan sampah yang bernilai ekonomi. Pemerintah berharap kedisiplinan masyarakat dalam membuang sampah sesuai jadwal dapat menjaga kota Pontianak tetap bersih sepanjang hari. Hermanta melaporkan.
1: Pendengar, jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kalimantan Barat mengalami lonjakan signifikan sepanjang tahun 2025. Namun, di balik pertumbuhan tersebut, pemerintah masih menghadapi tantangan peningkatan kualitas dan daya saing pelaku usaha agar mampu berkembang secara berkelanjutan. Berikut laporan selengkapnya.
0: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Barat mencatat, jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM meningkat tajam sepanjang 2025. Hingga Desember 2025, jumlah UMKM mencapai 338.258 pelaku usaha, naik lebih dari 2 kali lipat dibandingkan tahun 2024 yang tercatat 164.364 pelaku usaha. Peningkatan tersebut didukung sistem pendataan yang semakin akurat dan terintegrasi. Pejabat Fungsional Pengawas Senior Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Barat, Resmi Guno, mengatakan struktur UMKM di Kalbar masih didominasi usaha mikro yang mencapai 99,38% atau sekitar 336.000 pelaku usaha. Karena itu, pemerintah kini memfokuskan pembinaan pada peningkatan kualitas usaha melalui legalitas, sertifikasi, hingga digitalisasi pemasaran.
2: Indikator kualitas juga yang masih perlu kami dorong atau dinas dorong itu legalitas. Mulai dari nomor induk berusaha, kemudian sertifikat halal, BRT, kemudian untuk ekspor tentunya ada juga ACCP, kemudian juga akses pasar yang dan digitalisasi. Jadi itu yang kita dorong agar UMKM itu dapat berkembang lebih cepat.
0: Meski jumlahnya terus bertambah, Resmi Guno mengakui sebagian besar UMKM di Kalbar masih bersifat subsisten atau hanya berorientasi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, banyak usaha yang bersifat musiman sehingga keberlanjutannya masih stabil. Kondisi tersebut menjadi tantangan utama dalam program pembinaan dan pendampingan yang dilakukan pemerintah. Melalui berbagai program penguatan kapasitas, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Barat terus mendorong pelaku usaha naik kelas dengan memperluas akses pasar, meningkatkan kualitas produk, serta memperkuat daya saing. Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan UMKM yang lebih produktif, berkelanjutan, dan mampu menjadi penggerak utama perekonomian daerah. Hermanta melaporkan.
1: Sementara itu, pendengar, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan atau DKPTPHP Kabupaten Sanggau terus memperkuat budidaya ikan berkelanjutan melalui pendampingan kepada kelompok pembudidaya. Langkah ini dilakukan agar produktivitas perikanan tetap terjaga sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat pembudidaya ikan. Berikut laporannya.
3: Musim kemarau mulai mempengaruhi aktivitas budidaya perikanan di Kabupaten Sanggau, terutama pada kolam tanah dan kolam terpal yang bergantung pada ketersediaan air. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan Kubin menghimbau para pembudidaya untuk menyesuaikan rencana produksi agar risiko kerugian dapat diminimalkan. Menurutnya, sebagian besar penerima bantuan budidaya perikanan telah memasuki masa panen. Namun, sejumlah pembudidaya yang kolamnya tidak memiliki sumber air memutuskan untuk menunda penebaran benih hingga kondisi kembali memungkinkan. Ia menambahkan, hingga pekan ketiga musim kemarau, belum ditemukan peningkatan serangan hama maupun penyakit pada ikan. Meski demikian, beberapa pembudidaya memilih memanen ikan lebih awal karena debit air kolam terus menurun.
4: Kegiatan perikanan, budidaya perikanan, air kolam maupun air sungai tentu sangat berpengaruh terhadap ketersediaan air, terutama bagi bapak, ibu, para pembudidaya ikan yang di kolam maupun kolam terpal. Terkait dengan bantuan pemerintah, semuanya sudah pada panen untuk budidaya selanjutnya. Tentu tetap mengantisipasi dengan ketersediaan air. Dan terutama mereka di empang-empang sekitaran rumah, ini kan tidak ada sumber air. Mungkin hanya pertimbangan kelompok sehingga menunda untuk pemeliharaan berikutnya.
3: Ia menghimbau para pembudidaya untuk terus memantau perakiraan cuaca dari BMKG dan menyesuaikan pola budidaya dengan kondisi di lapangan. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga keberlanjutan usaha perikanan serta mengurangi dampak musim kemarau terhadap produksi ikan di Kabupaten Sanggau. Mulandari melaporkan.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi lainnya, pelaksanaan Pesparawi tingkat Kabupaten Sanggau tahun 2026 mendapat apresiasi dari Bupati Sanggau Yohanes Ontot. Ia menilai para peserta telah menunjukkan kemampuan yang baik dan siap bersaing dalam ajang seni paduan suara dan musik gerejani tersebut. Berikut laporan selengkapnya.
5: Bupati Sanggau Yohanes Ontot menilai kemampuan para peserta Pesparani tingkat Kabupaten Sanggau tahun 2026 yang berlangsung di Homing Tipo Parindu, Kecamatan Parindu sudah sangat memadai. Menurutnya, para peserta menunjukkan keterampilan bernyanyi yang baik dan layak untuk berkompetisi. Pengalaman mengikuti Pesparawi dan Pesparani tingkat nasional menjadi dasar penilaiannya terhadap kualitas penampilan peserta. Meski demikian, Yohanes menegaskan hasil akhir tetap ditentukan oleh tim juri berdasarkan penilaian yang objektif dan menyeluruh.
6: Mereka sudah sangat terampil kan dalam bernyanyi. Ya, kalau saya lihat itu karena saya beberapa kali ikut Pesparawi dan Pesparani pada tingkat nasional, saya lihat mereka uji apa nih. Ya kalau saya lihat tadi itu sangat sudah memadai kan kemampuan mereka. Lalu saya tidak lagi uji petik di mungkin kalau mau uji petik yang benar mungkin lebih dari satu kan. Tapi saya dengar laporan dari panitia ya yang lain agak lebih di bawah mereka kan gitu. Tapi akhirnya tentu ini sebuah penilaian dari tim juri kan. Saya tidak bisa bilang mereka bagus, tapi kalau kita lihat ya cukup memadai kemampuan mereka.
5: Ia berharap para peserta terus mengasah kemampuan dan menjadikan ajang ini sebagai sarana pengembangan bakat serta penguatan iman. Melalui Pesparani diharapkan lahir generasi muda Katolik yang mampu berprestasi sekaligus menjadi teladan di tengah masyarakat. Tri Putri melaporkan.
1: 4 sekolah di Kabupaten Sintang ditunjuk sebagai sekolah siaga kependudukan oleh Kementerian Pendudukan dan Pembangunan Keluarga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia. Berikut laporannya.
7: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional melalui perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Barat menunjuk MTS Negeri 1 Sintang, SMP Negeri 3 Sintang, SMA Negeri 4 Sintang, dan SMK Budi Luhur Sintang sebagai sekolah siaga kependudukan di Kabupaten Sintang. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DKBP 3A Kabupaten Sintang Edi Harmaini dalam rapat koordinasi sekolah siaga kependudukan di Aula DKBP 3A Sintang Kamis 30 Juli 2026. Kepala DKBP 3A Kabupaten Sintang Edi Harmaini mengatakan tujuan utama dibentuknya sekolah siaga kependudukan untuk meningkatkan literasi kependudukan bagi peserta didik sehingga memiliki pengetahuan, pemahaman dan kesadaran mengenai pembangunan berwawasan kependudukan serta memiliki sikap dan perilaku berwawasan kependudukan sehingga siap mewujudkan keluarga berkualitas menuju Indonesia Emas 2045 mendatang. Sementara itu, Kepala MTS Negeri 1 Sintang Sutardi menyambut baik program sekolah siaga kependudukan. Ia mengatakan program ini dapat memperkaya madrasah dalam integrasi materi maupun proses pembelajaran yang kontekstual.
8: Sebelumnya di MTS Negeri 1 Sintang telah mengintegrasikan pembelajaran dengan isu-isu yang kontekstual seperti kurikulum berbasis cinta dan ekoteologi, kemudian adiwiyata, pendidikan anti korupsi, dan sekarang diperkaya lagi dengan isu kependudukan. Ini akan memperkaya tema-tema kontekstual yang dapat dikaitkan dengan materi pembelajaran maupun kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler di madrasah.
7: Melalui program sekolah siaga kependudukan diharapkan mampu meningkatkan wawasan kependudukan generasi muda, membentuk sikap dan perilaku hidup terencana melalui integrasi isu dinamika kependudukan ke dalam kegiatan belajar mengajar di madrasah, baik intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, kegiatan literasi maupun budaya madrasah. Suryatini melaporkan.
1: Sementara itu pendengar, Bupati Sintang melepas kafilah Kabupaten Sintang yang akan mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Barat ke-34 di Kabupaten Kayong Utara. Berikut laporan selengkapnya.
9: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Balas secara resmi melepas kafilah Kabupaten Sintang yang akan mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Barat ke-34 di Kabupaten Kayong Utara. Pelepasan berlangsung di Pendopo Bupati Sintang pada Kamis 30 Juli 2026 kemarin. MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Barat ke-34 akan digelar pada 1 hingga 8 Agustus 2026 di Kabupaten Kayong Utara yang menyusung tema Merajut Ukhuwah, Menebar Dakwah, Membumikan Al-Quran di Tanah Betuah menuju Kalimantan Barat semakin berkah. Pusat kegiatan MTQ ke-34 dipusatkan di kawasan Pantai Pulau Dato, Kecamatan Sukadana. Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Kabupaten Sintang, Haji Ulidal Muhtar melaporkan bahwa Kabupaten Sintang mengikuti 8 cabang perlombaan. Total rombongan yang diberangkatkan berjumlah 70 orang, terdiri atas 37 peserta, 15 ofisial, serta kru pendukung.
10: Kabupaten Sintang mengirim berjumlah 37 kafilah yang akan bertanding. Yang akan kita ikuti adalah cabang tilawah, ada 8 orang. Cabang kiraat mujawat ada 2 orang. Di cabang tahfiz ada 2 orang. Di cabang khotil 5 orang. Cabang syarhil 6 orang. Di cabang fahmil ada 7 orang. Dari cabang hadis ada 4 orang. Nah, kemudian dari cabang karya tulis ilmu Al-Quran, ini ada 2 orang. Nah, kemudian beberapa ofisial itu berjumlah 15 orang. Nah, kemudian kru-kru lainnya, jadi kami hitung jumlah total berjumlah sekitar 70 orang.
9: Ulidal menjelaskan jumlah kafilah yang diberangkatkan tahun ini lebih sedikit dibandingkan MTQ pada tahun sebelumnya. Ini terjadi karena adanya keterbatasan anggaran. Meski demikian, ia menegaskan kondisi tersebut tidak mengurangi semangat para kafilah untuk memberikan penampilan terbaik dan mengharumkan nama Kabupaten Sintang di tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Sementara itu, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala berpesan agar seluruh peserta menampilkan kemampuan terbaik selama mengikuti pertandingan. Menurutnya, para peserta yang telah terpilih menjadi bagian dari kafilah merupakan putra-putri terbaik Kabupaten Sintang yang telah melalui proses seleksi.
11: Sekarang kalian yang pergi ke sana, yang diberangkatkan ke sana pun sudah pemenang. Kekompakan dan kebersamaan baik dengan pengurus maupun sama itu perlu kita paham, berangkat dengan segala keterbatasan, tapi kalau kita bisa memulai dengan segala kekurangan, tapi hasil maksimal itu yang luar biasa.
9: Bupati juga mengingatkan seluruh peserta dan ofisial agar menjaga kekompakan, kebersamaan, serta saling mendukung selama mengikuti rangkaian MTQ meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan. Pelepasan kafilah ditandai dengan penyerahan bendera LPTQ Kabupaten Sintang kepada Ketua LPTQ selaku pimpinan rombongan sebagai simbol kesiapan untuk mengikuti MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Barat ke-34. Pemerintah Kabupaten Sintang berharap seluruh peserta dapat tampil maksimal, menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas dan ukhuwah Islamnya, serta membawa pulang prestasi yang membanggakan bagi daerah. Dina Triana melaporkan.
1: Masih dari Kabupaten Sintang, pendengar, kali ini kita jalan-jalan ke Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang tahun 2026 yang tidak hanya menjadi ajang pelestarian budaya tetapi juga menjadi berkah bagi para pelaku usaha kerajinan dan ekonomi kreatif. Berikut laporan selengkapnya.
12: Pekan Gawai Dayak PGD Kabupaten Sintang ke-13 tahun 2026 tidak hanya menjadi ajang pelestarian budaya, tetapi juga menjadi berkah bagi para pelaku usaha kerajinan dan ekonomi kreatif. Selama pelaksanaan yang berlangsung di Rumah Betang Tampun Jua Sintang pada 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 mendatang, puluhan stan yang menjual aksesoris khas Dayak, kerajinan lokal hingga kuliner tradisional ramai dikunjungi masyarakat. Pemilik Galeri Sintang yang juga Sekretaris P2D Kabupaten Sintang, Sum Julia, mengatakan kehadiran stan ekonomi kreatif dan kuliner pada Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang menjadi salah satu magnet yang menarik perhatian para pengunjung. Ia menjelaskan produk yang ditawarkan memiliki variasi harga sehingga dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Lebih lanjut, Sum Julia juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan momentum Pekan Gawai Dayak sebagai ajang mengenal lebih dekat kekayaan budaya sekaligus mendukung produk-produk lokal hasil karya para pengrajin dan pelaku UMKM Kabupaten Sintang.
13: Melalui P2D kita membuka stand ekonomi kreatif dan kuliner yang dijual banyak sekali makanan khas Dayak, kemudian yang aksesoris ya khusus aksesoris yang punya Kabupaten Sintang seperti tenun ikat Sintang dan anyaman-anyaman. Ring harganya mulai dari Rp20.000 untuk merchandise dan aksesoris-aksesoris sampai Rp3.500.000 ada. Di stand P2D juga kita punya merchandise resminya seperti baju kaos, ada tumbler, ada mug, ada gantungan kunci, ada tote bag juga.
12: Sementara itu, stand lainnya yang menjadi perhatian pengunjung adalah milik Lydia Leni yang menawarkan berbagai aksesori dan perlengkapan adat Dayak. Dikatakan Lydia, keikutsertaan dalam Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang sudah menjadi agenda rutin setiap tahun guna memeriahkan salah satu pesta budaya terbesar masyarakat Dayak di Kabupaten Sintang. Lydia mengungkapkan, sejumlah produk menjadi favorit para pembeli selama penyelenggaraan Pekan Gawai Dayak. Di antaranya rompi bermotif Dayak, topi, tas hingga kalung etnik yang banyak diburu pengunjung.
14: Ini untuk kepala, ikat kepala, teratai, baju-baju adat, shawl, anting, kalung, peci, semua lengkap. Dari 30, 35 sampai 350. Bolehlah lihat-lihat, harga terjangkau, barang juga kualitas oke.
12: Keberadaan stand ekonomi kreatif dalam Pekan Gawai Dayak ini bukan hanya menjadi ruang pelestarian adat dan budaya, tetapi juga menjadi wadah promosi produk lokal serta penguatan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal yang diharapkan mampu memberikan manfaat bagi para pelaku usaha dan masyarakat. Dan Indra Sita melaporkan.
15: Info cuaca hari ini.
1: Selanjutnya pendengar akan kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Noven. Selamat sore Noven, silakan laporan Anda.
16: Baik, terima kasih rekan Fatih di studio dan selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Bengkayang, Sambas, Mempawah, Kuburaya, Kota Singkawang, Kabupaten Sanggau, Sekadau, Kapuas Hulu, dan Kayong Utara. Untuk perkiraan cuaca esok hari Sabtu 1 Agustus 2026 diperkirakan cuaca akan dominan berawan, namun terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Kuburaya, Kayong Utara, Sambas, Kota Pontianak, Kabupaten Bengkayang, dan Sintang. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat saat ini update hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, terdeteksi adanya 42 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan hingga satu pekan ke depan kami perkirakan masih masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau kami di laman kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media kami di Instagram BMKG Kalbar. Terdapat juga langsung berkunjung ke kantor-kantor BMKG terdekat. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Noven. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Noven atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar, sekian Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, diantaranya DLH Pontianak menjamin kota bersih sebelum pukul 7 pagi, serta stan kerajinan khas Dayak menjadi daya tarik pada Pekan Gawai Dayak Sintang 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Oke, baik pendengar, tadi sudah ada dengarkan ya Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Pontianak. Dan selanjutnya saya akan hadirkan di Kentongan untuk Anda. Musik dan informasi akan saya hadirkan saat lagi. Tetap bersama kami di RRI Sanggau.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru bah tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ora kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mingga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, tengkidop gua Radio Den. Ngoping, Bedabol, WRRI Sangau ngan Entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
0: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh, naik motor tuh. Gedak-geduk, ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh.
17: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
18: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
19: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
2: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
17: Dengarkan Halo RRI
18: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
19: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
14: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
20: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
21: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
20: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Betul. Kamu tahu gak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
5: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
3: Dapat dari teman aku.
5: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
3: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
5: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
3: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
5: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
22: Jangan menyebarkan hoax, konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
20: Bali, siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing, kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan Sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial.
4: Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana baik kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola Mesoli, baik kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan, karena menurut mereka, baik kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.

Oke, baik pendengar ya, untuk informasi yang pertama di kentongan untuk sore hari ini yaitu terkait dengan Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani. Ya, ini mengatakan risiko kebakaran hutan dan lahan ini diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus hingga September 2026. Kondisi tersebut ditandai meningkatnya titik panas di beberapa wilayah sebagai indikasi awal potensi kebakaran hutan dan lahan. Adapun wilayah yang perlu diwaspadai meliputi Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, ya Kalimantan Tengah, dan Papua. Faisal juga mengungkapkan BMKG mencatat sebanyak 4.900 titik panas hingga 28 Juli 2026 di berbagai wilayah Indonesia.

BMKG juga memprediksi fenomena El Nino akan bertahan paling tidak hingga awal kuartal pertama tahun 2027. Selain itu terdapat potensi Indian Ocean Dipole ya atau EOD ya, ini positif pada September hingga Desember 2026. Hingga pertengahan Juli 2026 sebanyak 509 zona musim yang telah memasuki musim kemarau di berbagai wilayah Indonesia, dan luasan tersebut mencakup sekitar 54,5% ya wilayah daratan Indonesia berdasarkan hasil pemantauan BMKG.

0: siap.
1: Kita di pantai nih, gak banyak orang juga. Buka dah.
0: Gak mau.
2: Ya udah.
0: Ri, kenapa dibuka?
1: Kan pemerintah udah ngasih izin. Kalau di tempat umum atau di luar ruangan, kita sudah boleh buka masker. Kecuali di dalam ruangan terus banyak orang. Disarankan maskernya tetap dipakai, biar aman dari virus yang lainnya juga. Betul kan?
0: Iya sih.
1: Makanya buka aja, katanya mau mandi.
0: Tapi saya belum siap.
1: Apa sih? Cuma buka masker aja, pakai acara belum siap.
0: Jerawat saya belum siap. Tuh, lihat.
1: Iya, astagfirullahaladzim.
3: Gunakan masker dengan bijak untuk kesehatan bersama.
4: Sapi bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengkung keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
5: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah pernahkah Anda mendengarkan istilah mikroslip? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran atau perhatian seseorang karena sedang merasa mengantuk, sehingga Anda tertidur secara tiba-tiba namun hanya dalam waktu yang sangat singkat, yakni sekitar 1 detik hingga 2 menit yang disertai dengan sentakan kepala yang keras. Sentakan kepala secara tiba-tiba ini tandanya Anda sudah ketiduran. Durasi mikroslip tersebut bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, mikroslip sering terjadi bila Anda melakukan pekerjaan yang monoton, seperti ketika sedang menatap layar komputer atau smartphone dalam waktu yang lama, atau saat berkendara. Bisa jadi saat mengalami mikroslip, Anda tidak menyadari bahwa diri Anda tertidur atau akan memasuki kondisi tidur. Mikroslip pun bisa terjadi dengan mata yang terbuka, namun pandangan kosong atau ditandai dengan gerakan kepala seperti mengangguk dan mengedipkan mata yang terlalu sering. Setelah mengalami mikroslip, biasanya Anda sering terbangun dengan perasaan yang lebih segar dalam waktu yang sangat singkat. Memang, tidak semua rasa kantuk membuat Anda mengalami mikroslip, namun ada beberapa hal yang diduga bisa meningkatkan risiko mengalami mikroslip. Yang pertama, gangguan tidur. Otak menjadi kurang konsentrasi pada siang hari bisa disebabkan gangguan tidur yang mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas waktu tidur seperti insomnia dan sleep apnea. Yang kedua, kerja shift malam. Salah satu resikonya yakni bisa mempengaruhi waktu tidur karena adanya pergeseran waktu tidur. Yang ketiga, memiliki utang tidur. Bila Anda sering tidur malam kurang dari 6 jam, bisa menyebabkan Anda memiliki hutang tidur. Banyaknya hutang tidur bisa meningkatkan resiko mengalami mikroslip.

Oke, baik pendengar, kita cukupkan di kentongan ya di sore hari ini pukul 17.04 waktu Indonesia Barat. Saya akan hadirkan musik dan informasi untuk Anda ya di Sanggau sore ini hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti.

0: 101 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Pinjol yang kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pincel aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
4: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.
5: Hai. Wah, sendal kamu bagus banget.
6: Iya dong.
5: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
6: Emang apa?
7: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

Mentari terbit bukan membawa harapan. Ia datang bersama ketakutan. Di dunia panen, matahari pagi adalah saksi bahwa hidup bisa berubah dalam satu undian. Sunrise on the Riving membawa kita kembali ke arena kelam Hunger Games. Namun kali ini, kisah berfokus pada masa lalu, pada generasi sebelum pemberontakan besar mengguncang Capitol. Buku ini menggambarkan bagaimana propaganda, ketakutan, dan kekuasaan yang dibentuk secara sistematis untuk mengendalikan rakyat. Susanna Collin tidak hanya menulis tentang pertarungan fisik di arena, tetapi juga pertarungan batin antara bertahan hidup atau mempertahankan nurani. Dalam cerita ini, kita melihat bagaimana seorang remaja dipaksa tumbuh lebih cepat dari usianya. Dunia mengajarkannya bahwa kejam adalah cara untuk selamat. Namun di tengah kekerasan dan siaran langsung yang manipulatif, terselip pertanyaan besar, apakah manusia? Harus kehilangan kemanusiaannya untuk bertahan? Collin dengan cerdas mengkritik budaya tontonan, di mana penderitaan dijadikan hiburan dan kebenaran dikaburkan oleh narasi penguasa. Buku ini bukan sekedar prequel, ia adalah potongan sejarah yang menjelaskan mengapa api pemberontakan suatu hari nanti akan menyala. Di balik arena, ada cinta, ada persahabatan, dan pengkhianatan. Ada keberanian kecil yang tumbuh diam-diam yang kelak menjadi bara perlawanan. Sunrise on the Riving mengingatkan kita bahwa setiap sistem yang menindas pasti menyimpan celah, dan dari celah itulah harapan lahir. Karena bahkan di arena paling gelap, matahari tetap terbit, dan suatu hari cahaya itu akan membakar ketidakadilan.

Nah, pendengar untuk informasi yang pertama di Sanggau Sere ini. Nah, ini dari Kemensos mulai menerbitkan kartu penyandang disabilitas virtual ya sebagai tindak lanjut peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2026 tentang konsep bagi penyandang disabilitas. Kartu tersebut menjadi syarat utama bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh berbagai konsesi yang diatur dalam regulasi tersebut.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang mengatakan KPD menjadi instrumen untuk memperoleh konsep minimal 20% pada 9 sektor strategis. Sektor tersebut juga meliputi pendidikan, transportasi, kesehatan, alat bantu, perumahan, ketenaga kerjaan, kewirausahaan, pariwisata, budaya, dan olahraga. Dan ia juga menjelaskan KPD ya diterbitkan berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional. Data tersebut juga terlebih dahulu diverifikasi dan divalidasi sebelum masuk ke data nasional penyandang disabilitas. Menurutnya pendengar, lebih dari 4 juta penyandang disabilitas telah diterverifikasi dan juga diterbitkan KPD. Kemensos menargetkan lebih dari 50% penyandang disabilitas yang memperoleh KPD pada 2026 dan seluruh rampung pada 2027.

Salam jumpa pendengar di Esensi Buku RRI Antikong. Kali ini tentang buku yang sedang laris dibaca oleh para pecinta buku, yaitu Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu. Pernahkah kamu merasa hidup yang kamu jalani ini kok rasanya terlalu penuh? Tapi bukan penuh oleh mimpi, bukan penuh oleh prestasi, melainkan terlalu penuh oleh seseorang. Seseorang yang kamu pikirkan siang dan malam, yang kamu tunggu kabarnya, kamu bela-belain waktunya, kamu berjuangin habis-habisan, tapi ujung-ujungnya kamu juga yang ditinggalkan. Buku Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu, karya P.D. Baik, bukan sekedar kumpulan kalimat galau, tapi semacam catatan jujur tentang bagaimana kita seringkali lupa mencintai diri kita sendiri karena terlalu sibuk mencintai orang lain. P.D. Baik menulis dengan gaya yang sederhana, tapi tajam. Kadang terasa lucu, kadang nyeleneh, tapi pas dibaca pelan-pelan ternyata dalam menyentuh. Kutipan dari bukunya, "Kalau kamu bahagia tanpaku, maka aku akan belajar tidak ikut campur dalam kebahagiaan itu." Kalimat ini tidak butuh teori cinta, tidak butuh penjelasan panjang, cuma butuh satu hal, yaitu keikhlasan, dan itu yang paling terasa sulit. Kita terlalu banyak kamu dalam hidup kita, sampai lupa bahwa kita juga butuh ruang untuk aku. Butuh waktu untuk menyembuhkan diri kita sendiri, untuk mengenal siapa yang pantas ditunggu, dan siapa yang cukup dikenal. Lewat buku ini, P.D. Baik mengajak kita merenung bahwa cinta yang sehat bukan yang bikin kamu kehilangan diri sendiri, tapi yang bikin kamu tetap jadi dirimu, tanpa harus menyusut demi orang lain. Dan buku ini cocok buat kamu yang pernah berharap terlalu keras, buat kamu yang pernah bertahan sendirian dalam hubungan, atau buat kamu yang sedang belajar mengikhlaskan. Karena pada akhirnya, hidup ini bukan tentang seberapa lama kamu bertahan untuk orang lain, tapi tentang kapan kamu mulai memilih diri kamu sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan Esensi Buku kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan ingat, jangan biarkan hidupmu terlalu banyak dia, sampai kamu lupa sama kamu.

0: jadi ikutan depo enggak? Buruan deh, kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
4: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
5: Halo Ibu Mita.
6: Juga.
5: So, tidak jualan ini. Usahanya so tutup, Bu.
6: Oh.
5: Atau so bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
6: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh.
5: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin. Beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
7: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
8: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik pendengar, untuk informasi selanjutnya ini dari Kementerian dan Digital atau Komdigi menyiapkan konektivitas digital untuk hunian program 3 juta rumah. Konektivitas internet menjadi bagian penting dalam pembangunan kawasan hunian baru. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid ya, ini mengatakan hunian layak perlu didukung infrastruktur digital memadai. Menurutnya rumah modern membutuhkan konektivitas selain listrik, air bersih, dan akses jalan. Dan juga pendengar, kawasan hunian baru menjadi kesempatan membangun ekosistem digital. Sejak awal jaringan internet memadai memungkinkan warga mengakses pendidikan, kesehatan, layanan pemerintah, dan peluang ekonomi digital. Mutia juga menegaskan ya, Komdigi terus memperluas jaringan internet berkecepatan tinggi untuk mendukung pembangunan perumahan. Langkah tersebut juga dilakukan agar pembangunan hunian selaras dengan penguatan infrastruktur digital nasional. Informasi ini pendengar, kami kutip ya dari portal kami di rri.co.id. Pukul 17:48 ya waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan lagu religi islami ke tengah ruang dengar Anda pendengar ya, sembari menunggunya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Sanggau dan sekitarnya.

Pendengar, pukul 17.51 menit waktu Indonesia Barat ya, kami akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Sanga dan sekitarnya atas nama pimpinan dan tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib.

Yang memberi rezeki itu hanya satu. Seluruh rezeki hamba itu berada di sisinya, dan Dia telah mengatur semua itu. Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Quran Surat Az-Zariyat ayat 22. Jika memang yang memberi rezeki itu adalah Allah, maka mengapa manusia itu harus menjilat dan merendahkan diri di hadapan orang lain hanya karena ingin mendapatkan rezeki dari sesama manusia? Dan tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Quran Surat Hud ayat 6. Dalam firman-Nya yang lain disebutkan, apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Dan apa saja yang Allah tahan, maka tidak ada seorang pun yang sanggup untuk melepaskannya sesudah itu. Quran Surah

Pendengar, pukul 18 lebih 13 menit ya waktu Indonesia Barat. Saya akan hadirkan di Sanggau malam ini untuk Anda musik dan informasi. Masih akan saya hadirkan untuk Anda ya hingga jam 19 waktu Indonesia Barat nanti. Oke, baik pendengar ya, untuk informasi di Sanggau malam ini yaitu terkait dengan Bupati Sanggau Yohanes Ontot ya, didampingi Wakil Bupati Susana Herpena dan Sekretaris Daerah Aswin Katib, ini melepas keberangkatan Kafilah MTQ ke 34 tingkat Provinsi Kalbar di Kabupaten Kayong Utara. Dan prosesi pelepasan ya kafilah ini dipusatkan di kantor Bupati Sanggau dan pada hari ini, pendengarnya Jumat 31 Juli 2026 sore. Yohanes Ontot juga berpesan kepada seluruh kafilah Kabupaten Sanggau untuk menjaga kekompakan dan juga kesehatan, baik selama perjalanan, di tempat penginapan bertanding hingga kembali ke Kabupaten Sanggau. Kafilah Sanggau bisa meraih prestasi terbaiknya di ajang MTQ tingkat Provinsi Kalbar di Kayong Utara. Sebelumnya Kabupaten Sanggau juga sempat memperoleh peringkat baik dalam beberapa kali perhelatan. Bupati juga memastikan akan memberikan reward ya atau bonus kepada para peserta yang berhasil menjadi juara. Bonus itu disiapkan Pemkab Sanggau kepada para kafilah ini juga berjuang untuk nama Sanggau. Dan informasi ini pendengar kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

0: Pro1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang. Tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.

0: Labu air adalah salah satu jenis sayuran yang sangat mudah ditemukan di Indonesia. Warnanya hijau dan seringkali disebut sebagai labu panjang, trompet, atau botol. Labu air biasanya diolah menjadi bahan tumisan seperti sayur asem atau lodeh. Selain lezat, sayuran ini memiliki beragam manfaat bagi kesehatan. Melansir dari hellosehat.com, buah labu bermanfaat selain untuk memperlancar sistem pencernaan, mengontrol gula darah, buah labu air juga bermanfaat mengurangi resiko kanker. Karena berkat antioksidan yang terdapat dalam buah labu air ini mampu mengurangi resiko pertumbuhan kanker. Jenis senyawa yang terdapat di dalamnya adalah antraquinon dan quercetin. Dan keduanya bersifat anti-agiogenesis yang bisa mencegah penyakit tersebut. Senyawa dengan sifat seperti ini akan mencegah perkembangan pembuluh darah sehingga sel kanker sulit tumbuh secara optimal. Antioksidan juga diketahui mampu memperlambat penyebaran kanker pada tubuh kita.
1: Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana. Bahkan, sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka ada. Adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.
2: Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.

Baik pendengar, harga sejumlah komoditas sayuran di Kabupaten Sang mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Salah seorang pedagang di Pasar Sentral, ya ini di Sangga, Widam menyampaikan kondisi ini dipicu musim kemarau yang menyebabkan hasil panen petani menurun sehingga pasokan ke pasar berkurang. Dan kenaikan harga terjadi pada berbagai komoditas diantaranya cabai, sawi, kangkung, bayam, buncis, dan timun berkurang. Berkurangnya pasokan dari petani lokal membuat harga jual di tingkat pedagang ikut meningkat. Nah pendengar ya, permintaan masyarakat masih tetap tinggi meski harga mengalami kenaikan. Sementara itu pasokan dari petani belum kembali normal karena sebagian lahan masih terdampak cuaca kering. Ia berharap ya pendengar, kondisi cuaca segera membaik agar produksi petani kembali meningkat dan distribusi sayuran ke pasar berjalan lancar. Dan pendengar, informasi ini kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mama udah mau sekolah.
2: Jagoan mama mau sekolah. Kalau jagoan ke sekolah selain peralatan sekolah, apalagi yang dibawa?
1: Masker sama hand sanitizer, Ma.
2: Oh iya, tambah satu lagi. Nih, mama sudah siapkan bekalnya ya. Jangan lupa, kalau mau makan baru boleh dibuka maskernya, oke?
1: Oke, Ma.
2: Nah, Bapak Ibu, pandemi belum berakhir. Ditambah lagi, hepatitis misterius yang sudah mulai ada di Indonesia. Jadi selalu waspada. Terapkan sejak dini protokol kesehatan untuk anak-anak kita, agar anak Indonesia cerdas dan sehat.
3: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya. Kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

pendengar, kita cukupkan ya di Sanggau malam ini dan sekaligus menuntaskan juga kebersamaan kita di Sanggau sore ini. Dan informasi lainnya juga sudah saya update untuk Anda ya. Nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, Anda akan mendengarkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Setelah Warta Berita Sentral, Anda akan ditemani oleh rekan kami yang bertugas, ada Eko Karjuan, hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Dan saya Sarifah Dini juga pamit undur diri dari pendengaran Anda. Selamat malam ya, selamat menikmati juga akhir pekan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Farijah Niung yang dikenal dengan nama Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak, penyiar radio, dramawan, dan seniman batik Indonesia. Lahir di Sukabumi, Jawa Barat pada 26 Maret 1908, meninggal tahun 1993 pada usia 85 tahun. Lagu-lagu yang diciptakan Ibu Sud sangat terkenal di kalangan pendidikan taman kanak-kanak. Kemahiran Sarijah di bidang musik, terutama bermain biola, sebagian besar dipelajari dari Profesor Dr. Mr. J.F. Kramer, seorang pensiunan wakil ketua Hooger Show di Jakarta pada masa itu, yang selanjutnya menetap di Sukabumi dan mengangkatnya sebagai anak. J.F. Kramer adalah seorang Indo-Belanda beribukan keturunan Jawa Ningrat. Latar belakang inilah yang membuat Sarijah dididik untuk menjadi patriotis dan mencintai bangsanya. Kemampuan Sarijah atau Ibu Sud itu membawanya dikenal sebagai sosok yang mampu menciptakan lagu nasional yang begitu syarat akan cinta terhadap bangsa Indonesia. Merah putih dalam dada, berkibar terhempas kibasan sayap burung Garuda. Untukmu Indonesia tercinta, bukti perjuangan para pahlawan bangsa. Berkibarlah benderaku, salah satu lagu buah karya Ibu Sud.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Intermezzo. Cep.
0: Apa Nona?
2: Beta pung tebakan buat Ale.
0: Apa itu?
2: Benda apa? Kalau hitam, dong bilang bersih. Kalau putih, dong bilang kotor.
0: Apa ya?
2: Apa coba?
0: Papan tulis.
2: Intermezzo.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat.
2: Dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo.

0: Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni. Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 31 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Imbauan tersebut disampaikan Presiden Prabowo di hadapan para pengusaha. Selengkapnya, laporan disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan pengusaha dari berbagai asosiasi di Istana Negara sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan, diantaranya adalah Presiden Prabowo meminta agar elit tetap kompak dan tidak ribut. Elit adalah unsur pimpinan seperti elit ekonomi, elit intelektual, elit agama, elit budaya, elit seni, elit produsen, dan elit buruh. Presiden Prabowo Subianto mengatakan negara yang gagal adalah karena elitnya sering ribut dan tidak kompak. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan pembangunan suatu bangsa atau nation building adalah pembangunan lintas sektor. Oleh sebab itu, memerlukan kekuatan sehingga bangsa Indonesia dapat memanfaatkan semua sumber daya. Penjelasan Presiden disampaikan di Istana Negara sore tadi.
2: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat mana bangsa yang berhasil dan bangsa yang gagal.
1: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, Anindya Bakri mengatakan, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, energi sangat penting karena merupakan bagian dari ketahanan nasional. Selain itu, Anindya mengatakan, pengusaha tetap optimistis dan mencari solusi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.
3: Ketahanan ekonomi adalah bagian tidak terpisahkan dari ketahanan nasional. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Kadin sejak tahun lalu menyiapkan diri. Kami memilih untuk berpikir optimis dan mencari solusi.
1: Ada 150 pengusaha yang hadir dan merupakan perwakilan dari asosiasi dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo yang memiliki nilai kontrak ratusan miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo. Perkara tersebut diduga menimbulkan kerugian negara sebesar 15,6 miliar rupiah berdasarkan hasil perhitungan BPKP. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penahanan dilakukan selama 20 hari pertama. Keempat tersangka yang ditahan yakni Untung Hadi Santosa selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode Desember 2013 hingga Oktober 2018, Eko Yuni Trianto selaku manajer manajemen risiko Biro Enterprise Risk Management dan Litbang PT Pelni periode 2012 hingga Mei 2015, Yohanes Priyo Irianto selaku direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015-2020

0: serta Zul Haibar selaku komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri. KPK menduga para tersangka melanggar hukum dalam penunjukan langsung jasa asuransi perkapalan PT Pelni kepada Jasindo.
1: Penahanan kepada 4 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo untuk tahun 2015 sampai 2020. Adapun keempat tersangka tersebut, yakni saudara UHS selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode 2013 sampai 2018. Kemudian tersangka saudara EYT selaku manajer manajemen risiko pada PT Pelni periode 2012 sampai dengan 2015. Tersangka ketiga yakni saudara YHP selaku direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015 sampai 2020. Dan tersangka keempat yang dilakukan penahanan adalah saudara ZC selaku komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri.
0: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu Zul Haibar tak banyak bicara ketika dikonfirmasi awal media terkait kasus ini.
2: Bapak mau nanya apa?
3: Ya, terkait penahanan ini seperti apa, Pak?
4: Pembayaran komisi ini, Pak.
2: Mungkin sudah habis diperiksa. Kita ketat aturan. Apa yang disuruhkan? Oke.
3: Artinya apakah ada dugaan pengembangan ke pihak lain, Pak?
2: Oh, sekarang ini belum ada, Pak.
3: Belum ada ya, Pak ya.
2: Punya siapa-siapa. Dan saya misalnya menyampaikan apa adanya.
0: Oh gitu, Pak, ya. KPK mencatat total nilai kontrak dalam perkara tersebut mencapai 263 miliar sepanjang 2015 hingga 2020. Dan berdasarkan hasil perhitungan BPKP, perkara ini diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 15,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara setelah melakukan penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account dapur SPPG. Berikut laporan Eliana Zahra. Zahra.
6: Ya pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pengembalian dana tersebut merupakan hasil penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan, pengembalian dana tersebut berasal dari temuan pada 414 SPPG atau dapur yang rekeningnya ganda. Dapurnya belum ada atau belum beroperasi. Tim BGN juga menemukan adanya pengiriman saldo dari pusat ke rekening dapur yang belum beroperasi, serta adanya satu dapur yang memiliki beberapa rekening virtual account. Pendengar, total uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah tersebut telah dikembalikan ke kas negara melalui Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, dan Bank BTN. Berikut pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono.
7: Yang sudah kami kembalikan ke kas negara melalui Bank BRI ada 121 SPPG sebesar 137,5 miliar. Kemudian melalui Bank BNI ada 117 SPPG sebesar 74 miliar. Bank Mandiri 129 SPPG sebesar 71,6 miliar. Kemudian Bank Syariah Indonesia ada 19 SPPG dan kami kembalikan 12,9 miliar. Dan Bank BTN ada 28 SPPG, kami kembalikan 15,3 miliar.
6: Ya pendengar, Sudaryono mengatakan BGN akan terus melakukan penyisiran terhadap rekening SPPG dan menyampaikan perkembangan hasil pemeriksaannya kepada publik. BGN juga memastikan temuan yang mengindikasikan adanya mens rea atau niat jahat akan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pendengar, pemerintah Indonesia memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan kerjasama internasional untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, khususnya dalam perlindungan perempuan, anak, dan pekerja migran di era digital. Komitmen tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 di Jakarta, dan laporannya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
4: Pemerintah terus memperkuat langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang melalui sinergi antar lembaga, peningkatan layanan bagi korban, serta penguatan sistem perlindungan bagi pekerja migran. Hal tersebut mengemuka dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 yang digelar di Jakarta Kamis. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan mengatakan, kerjasama antar Kementerian PPPA dan Kementerian Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia menjadi salah satu langkah untuk memastikan proses penempatan pekerja migran berlangsung secara aman dan sesuai prosedur. Selain itu, pemerintah juga terus mengembangkan sistem pelayanan terpadu agar korban memperoleh penanganan yang cepat dan terintegrasi.
8: Jadi mungkin dengan adanya hari anti perdagangan orang ini menyambut kita semua bottleneck-nya dari P3MI-nya, bagaimana processing supaya pekerja itu dikapasitas dengan baik dan prosedural bekerja di luar, itu sangat butuh kolaborasi. Nah, kalau di kami, kita sudah membentuk sebuah kolaborasi SKB dalam kasus satu layanan terpadu dalam penanganan kasus. Jadi penanganan kasus perempuan dan anak itu bisa aja karena TPPO, bisa aja karena juga TPKS. Nah, ini kita sedang membuat sebuah jaminan bagaimana pelayanan itu tidak membuat korban lari berapa kali untuk mencari pertolongan. Kalau misalnya butuh tindakan, apa dari regulasi Kemenkes itu yang bisa memberikan dampak kepada tindakan langsung ketika terjadi korban, sehingga tidak dipimpong ke rumah sakit mana, dan juga bagaimana dalam sisi hukum, penangkapan hukum.
4: Veronica menambahkan, pemerintah juga memanfaatkan platform digital untuk memperkuat edukasi dan perlindungan bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri. Menurutnya, keterlibatan masyarakat, media, pemerintah daerah, serta berbagai kementerian dan lembaga menjadi faktor penting dalam menekan praktik perdagangan orang. Sementara itu, Deputi Head of the European Union Mission to ASEAN, Radomir Jansky, mengatakan perdagangan orang kini berkembang seiring pesatnya penggunaan teknologi digital. Menurutnya, pelaku pemanfaatan berbagai platform daring untuk merekrut dan mengeksploitasi korban sehingga dibutuhkan respon yang lebih terkoordinasi di tingkat regional maupun internasional.
9: At the region level, di tingkat regional, ASEAN telah menunjukkan kepemimpinan melalui Konvensi ASEAN menentang perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, dan rencana aksinya. Kerangka kerja ini memberikan dasar yang kuat untuk kerjasama yang lebih dalam dan tindakan yang lebih efektif. Jadi, Uni Eropa bangga mendukung upaya-upaya ini dan bekerjasama dengan Indonesia dan ASEAN sebagai mitra jangka panjang. Kemitraan kita berakar pada komitmen bersama terhadap hak asasi manusia, supremasi hukum, dan perlindungan bagi mereka yang paling rentan. Salah satu contoh kemitraan ini adalah proyek PROTEC yang didanai Uni Eropa. Melalui PROTEC, Uni Eropa bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, ASEAN, dan mitra PBB termasuk ILO, UNICEF, UN Women, dan UNODC untuk memperkuat pencegahan, meningkatkan perlindungan korban, dan membangun kapasitas kelembagaan untuk menanggapi perdagangan manusia.
4: Radomir menegaskan, perdagangan orang merupakan kejahatan lintas negara yang tidak dapat ditangani oleh satu negara saja. Karena itu, kerjasama antar pemerintah, organisasi internasional, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, sektor swasta, dan perusahaan teknologi menjadi kunci untuk memperkuat pencegahan sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap kelompok rentan. Melalui kolaborasi nasional dan internasional tersebut, pemerintah berharap upaya pencegahan perdagangan orang dapat semakin efektif di tengah tantangan era digital. Penguatan koordinasi, perlindungan korban, serta peningkatan kapasitas kelembagaan diharapkan mampu menekan praktik perdagangan orang, sekaligus mewujudkan migrasi yang aman, legal, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Dari Jakarta, Voice of Indonesia, Ofra Regina, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI menggandeng Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil atau Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk sinkronisasi data dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
10: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia Loli Suhenti menegaskan bahwa kepastian data pemilih tetap DPT menjadi salah satu hal yang penting dalam persiapan pemilu mendatang. Hal ini ditegaskannya dalam penandatanganan nota kesepahaman Bawaslu RI dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Ditjen Dukcapil Kemendagri siang tadi. Untuk itu Loli mengatakan bahwa kerjasama Bawaslu dengan Ditjen Dukcapil ini akan dilakukan dengan melakukan sinkronisasi data para pemilih yang telah diawasi dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB dengan data Dukcapil Kemendagri. Dikatakan Loli melalui sinkronisasi ini bukan hanya sekedar upaya menjaga profesionalitas kerja Bawaslu sebagai pengawas pemilu, namun juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses persiapan pemilu mendatang.
11: Yang namanya data itu seringkali dianggap dia tidak bermakna ketika data itu hanya angka-angka. Padahal dalam pemilu kita, data itu luar biasa. Ini tidak sekedar menyangkut kerja yang profesional, tapi menyangkut kepercayaan publik terhadap seluruh proses pemilu kita, juga hasilnya di ujung nanti. Karena itu, terima kasih untuk seluruh jajaran yang berupaya keras mewujudkan PKS ini terwujud, meskipun tadi Pak Dirjen mengingatkan, baru satu langkahnya, masih ada 4 langkah ke depan yang harus dilakukan.
10: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi menuturkan, penandatanganan nota kesepahaman ini akan memberikan akses mudah bagi Bawaslu dalam melakukan sinkronisasi data. Dengan hal ini diyakini Dirjen Dukcapil Teguh, proses sinkronisasi data untuk pengawasan data para pemilih dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dapat berjalan dengan lancar.
12: Metode yang digunakan oleh Bawaslu untuk memanfaatkan data penduduk kita relatif juga cukup lengkap. Mulai dari web service terkait kesesuaian, pun ada 8 elemen data. Kemudian web portal, 8 elemen data. Dan juga dengan card reader untuk membaca KTP. Walaupun sekarang akses pemanfaatan data penduduk juga sudah bisa dilakukan melalui face recognition dan identitas kependudukan digital. Mungkin filosofinya kenapa 3, karena 3 ini sudah cukup maksimal digunakan oleh Bawaslu untuk akses.
10: Lebih lanjut, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi menuturkan bahwa dalam sinkronisasi data kependudukan dengan data pemilih yang dinamis tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menata data administrasi masyarakat. Dalam hal ini ditegaskan Teguh, bila terdapat permasalahan dalam sinkronisasi data tersebut, harus segera diselesaikan dengan sesegera mungkin. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Macam-macam gitu, apalagi di masalah pembangunan demokrasi, politik, itu sangat riskan.
5: Kebakaran hutan dan lahan terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Hingga kini, lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
13: 4 titik, ini yang titik terakhir yang di Arah Selatan, kemarin juga ada di Bintayu.
14: Kebakaran hutan dan lahan karutla terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat selama 28 hari setelah luas lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Titik api terbaru muncul di kawasan Jalan Lingkar Selatan, tepatnya di Jalan Amin Kelaru, Sampit. Kebakaran melanda lahan gambut yang mengering akibat kemarau sehingga api cepat membesar, diperparah hembusan angin kencang. Tim gabungan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, TNI, Polri, dan unsur terkait segera melakukan pemadaman dengan memanfaatkan sumber air yang tersedia di sekitar lokasi. Dari sekitar 3 hektar lahan yang terbakar, petugas baru berhasil memadamkan sekitar 2 hektar hingga menjelang malam. Proses pemadaman dilanjutkan pada hari berikutnya untuk menjaga api meluas. Kebakaran hutan dan lahan juga mengganggu arus lalu lintas di Jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan Sampit dan Palangkaraya. Kabut asap tebal sempat menutupi ruas jalan. jalan di kawasan Jalan Cilikriwut kilometer 8, 10, dan 13 sehingga pengendara diminta meningkatkan kewaspadaan karena jarak pandang terbatas. Wakil Ketua Satkorlak Karhutla Kota Waringin Timur, Rahel Magat, menjelaskan upaya pemadaman di sejumlah titik terkendala minimnya sumber air dan kondisi lahan gambut yang sangat kering. Kondisi tersebut membuat api mudah menyebar di area sekitar.
13: 4 titik, ini yang titik terakhir ya di area Lintas Selatan, kemudian juga ada di Bini Ayu, kemudian juga ada daerah Sudirman. Kemudian jumlah hektaran untuk total sikotip sampai dengan saat ini ada 107 hektar. Kemudian posko-posnya 511 untuk 17 kecamatan.
14: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Timur mulai membagikan sedikitnya 15.000 masker kepada masyarakat. Kegiatan itu sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Pembagian dilakukan di sejumlah titik keramaian selama 3 hari. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur Nugroho Joro Yudo mengatakan, pembagian masker telah dimulai pada Senin lalu dirangkai dengan pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi masyarakat
15: untuk anak-anak maupun untuk dewasa. Kita berharap agar masker ini dipakai, bukan hanya untuk disimpan di lemari ataupun di meja-meja, agar lebih selektif atau kalau bisa dikurangi. Apabila memang keadaannya tidak memungkinkan, baiknya lebih baik berada di dalam rumah aja untuk mengurangi paparan terhadap kabut asap.
14: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menetapkan status tanggap darurat karhutla dan kekeringan mulai 31 Juli hingga 28 Agustus 2026. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Kita beralih ke informasi mancanegara. Turki menargetkan penyelesaian proyek koridor transportasi baru yang menghubungkan Teluk Persia dengan Eropa via Irak dalam waktu 3 tahun untuk mengurangi ketergantungan pada Selat Hormuz. Selat Hormuz satu jalur kunci untuk distribusi lewat laut terhadap 1/5 dari komoditas minyak dunia, sedangkan sedang menghadapi resiko gangguan di tengah perang Amerika Serikat melawan Iran. Hal itu dikatakan Menteri Perhubungan Turki Abdul Kadir Uraloğlu, seperti kami kutip dari surat kabar pro pemerintah Yeni Safak pada Jumat hari ini. Proyek tersebut mencakup pembangunan jalur kereta api, jalan tol, serta infrastruktur telepon dan energi yang membentang sepanjang 1.200 km dari pelabuhan Al-Fau di Irak menuju Turki dengan sambungan lanjutan ke Eropa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana pelatih Aston Villa Unai Emery menyebut sambutan hangat masyarakat menjadi salah satu alasan ia ingin kembali ke Indonesia. Dan ya, kami akan hadirkan laporannya langsung dari Senayan bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, mendengar untuk laporan Niar Abdul Litiloli kami akan hadirkan di kesempatan berikutnya.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, Anda kembali bersama kami di Prosatu RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi bersama kita simak warta berita, produksi Pro3 RRI Jaringan Berita Nasional yang dirilai di Prosatu Network seluruh Indonesia. Kini jelang pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, sekaligus kami ajak Anda untuk mendengarkan mimbar agama Pantekosta hari ini edisi Jumat 31 Juli 2026. Dengan tema Teruslah Menabur Dalam Kebaikan bersama dengan Dr. Andu Sucipto Sinaga. Sekaligus saya Al-Fatih pamit untuk diri pendengar dari ruang dengar Anda. Setelah ini akan ada rekan kami Cherry Lubis yang akan temani Anda dalam rangkaian Pontianak malam ini hingga jelang pukul 00 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan sampai jumpa.

Saudara terkasih dalam Kristus dan sidang pendengar yang terhormat, selamat malam saudara, bagaimana keadaan Anda pada saat malam hari ini? Doa kami sudah terpelihara sempurna jasmani, amat terlebih rohani, bahkan bagi Anda yang pada saat ini berada pada situasi yang saudara tidak inginkan, di rumah sakit, di penjara, atau di mana saja saudara berada, mari bersama kehadiran kuasanya kita dimampukan bertahan sampai pada akhirnya Tuhan berikan kesempatan untuk kita meraih kemenangan. Tentunya kami sangat bangga dan senang sekali atas kesediaan Anda terus menunggu program kami hadir di tengah-tengah Anda. Untuk pendengar setia kami keluarga besar Loop yang ada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan juga di daerah Jawa dan daerah Sumatera, teruntuk kepada Bang Ganda, Bang Urai, Bang Julian, selamat malam, semoga Tuhan terus memberkati dan memberikan kekuatan dan semangat dalam beraktivitas. Juga kepada Danu yang ada di Kalimantan Selatan, doa kami semoga juga terpelihara dan semangat dalam melakukan seluruh aktivitasnya. Juga kepada Bapak Iyo, kami selalu berdoa semoga Tuhan terus memberikan sukacita dan semangat dalam melayani. Untuk kami membantu Tuhan yang ada di Singkawang, yang ada di daerah Kayong Utara, yang ada di daerah wilayah 1 Pontianak Kuburaya, kami juga sampaikan selamat malam. Juga kepada Bapak Pendeta Roy Manurung dan seluruh keluarga besar yang ada di Desa Maju, juga kami doakan semoga Tuhan terus memberkati.

0: Iya, selamat malam, salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda. Kembali kami temani Ruang Dengar Anda edisi malam hari ini di Jumat 19 maksud kami Jumat 31 Juli 2026. Bersama kru-kru yang bertugas di Sanggau Malam, ya, edisi malam hari ini akan menghadirkan beberapa sesi acara Ruang Dengar Anda. Di antaranya pukul 19 hingga 19.30 waktu Indonesia Barat tadi telah Anda ikuti informasi warta berita sentral, dan 19.30 hingga pukul 20 mimbar rohani agama Islam. Kemudian di 20 hingga 20.10 sandiwara radio, dan 20.10 hingga 22 musik dan informasi kami selingi dengan lagu-lagu daerah. 22 hingga 24 nanti seperti biasa, ya, lantunan lagu-lagu pop teman kenangan akan menghibur suasana istirahat Anda, ya, bersama keluarga tercinta. Demikian pendengar, beberapa sesi acara yang akan bersama kita di edisi malam hari ini Jumat 31 Juli 2026 bersama saya Eko Karjuan. Selanjutnya mimbar agama Islam kami akan hadirkan bersama Ustadz Adi Hidayat.
1: Pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam
2: dengan niatnya. Dengan niat itulah diberikan oleh Allah dua hal. Satu, berpahala atau tidak, jadi investasi akhirat atau tidak. Yang kedua, kesungguhan kita untuk mencapai itu. Jadi bapak ibu ini punya pekerjaan nih, ya, serius tidaknya tergantung motivasi niatnya. Kalau bapak niat bakal serius, kalau nggak niat nggak akan serius. Anda jadi tentara nih, kalau niat betul jadi tentara akan sungguh-sungguh. Kalau nggak niat ya biasa-biasa saja, ada tugas kerjakan, nggak ada santai. Anda kuliah kalau niatnya benar, sungguh-sungguh belajarnya. Duduk paling depan, dengarkan dengan baik, catat, gak paham nanya. Makanya masuk dengan keluar beda. Masuk belum paham, keluar sudah paham. Ini duduk, masuk kelas, duduk di kursi barisan belakang. Duduk di kelas, bangku deretan belakang. Itu kan di dalam kelas penuh dengan obrolan. Dengan pikirin, gak pernah nanya, pulang. Mau ujian, minggu tenang jadi minggu gelisah, pinjam catatan teman. Nah, itu belum niat, gak niat tuh kuliahnya. Ya, kalau mau niat tuh sungguh-sungguh pasti serius. Jadi semua pekerjaan itu akan jadi tercapai hasilnya kalau sungguh-sungguh, kalau serius. Serius. Ya, jadi kalau melamar sekali ditolak, kedua kali terus, tiga kali, empat kali. Ya, kalau tidak ada di tempat itu, cari tempat lain. Ada seorang pemain biola tingkat tinggi, itu biolanya saja harganya puluhan miliar. Kalau sekali konser, itu tarifnya, tarif konser biola itu bisa di atas 1-2 miliar. Tiba-tiba dia coba iseng ngamen di pinggir jalan. Ya, jadi kalau kita di kereta di New York gitu, itu ada stasiun, di situ suka ada yang ngamen-ngamen itu. Iseng beliau ngamen, gak ada yang tahu kalau itu pemain biola termahal di dunia. Begitu memainkan musiknya, bagus musiknya, yang dikasih cuma recehan. Sekian sen, dapatnya berapa? Ya cuma sekian dolar, 4-5 dolar aja. Padahal ini kalau manggung tarifnya bisa 2 miliar. Tapi analisis komentarnya sangat luar biasa. Ternyata manusia itu, perhatikan, kalau ingin sukses harus pandai menempatkan diri. Dia dihargai murah itu karena di tempat yang memang tidak mengetahui siapa dia. Ketika dia menempatkan diri pada tempatnya, maka berharga nilainya di hadapan Allah. Jadi kalau Anda di satu tempat dianggap tidak bernilai, cari tempat lain. Mungkin di situ bukan tempat yang layak bagi Anda untuk menunjukkan siapa Anda. Tapi mesti serius. Itulah sebabnya ada sa'i. Apa itu sa'i? Ayo lari-lari kecil. Terus lari-lari besar apa? Maraton. Sa'i dari kata sa'a, artinya sungguh-sungguh serius mencapai peluang. Naik ke atas bukit untuk melihat dengan jernih ke Rahmah, ya, lihat dari Safa sampai Marwah dengan sifat Rahmah. Marwah itu puncak tertinggi yang ingin diraih. maka gunakan dengan sa'i, sungguh-sungguh serius. Kalau lihat peluang, kejar walaupun dengan berlari. Kalau nyampe enggak ketemu, balik lagi. Walaupun sampai bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik, pada akhirnya pasti ditemukan yang cocok dengan kita. Sungguh-sungguh. Nah, ini ba. Jadi kalau Anda ingin serius, ingin sukses, ya, mencapai sesuatu apapun serius. Yang sekolah serius nih. Ya. Perwira-perwira masuk mau sekolah serius. Ya, jangan ngandalkan joki. Main serius supaya ilmunya benar. Ya, urutkan. Anda juga sama nih yang di kampus-kampus dan sebagainya tuh. Ya, kuliah yang betul. Kan mau Indonesia emas tuh 2045. Bagaimana bisa dapat emas kalau enggak sungguh-sungguh? Itu yang kemarin pon tuh, kalau enggak serius enggak dapat emas. Nah, yang kedua begini, kalau cuman pakai yang pertama, yang belum beriman pun dapat itu. Terus faedahnya kita beriman apa? Ya, gini nih, gini ya. Ini ada yang belum beriman, non muslim. Kerja serius. Anda sudah beriman, kerja serius juga, sama-sama serius, dua-duanya sukses. Lalu manfaat imannya apa? Tuh. Ini untuk menjawab pertanyaan begini, Pak Abdi teh muslim. Nah, non muslim teh tiasa sukses, kaya, Abdi teh kaya. Saya sholat tapi enggak kaya-kaya. Nah, itu pertanyaan yang salah. Supaya kaya itu penyebabnya bukan sholat, tapi serius, sungguh-sungguh. Kalau sungguh-sungguh kerja, sukses. Sungguh-sungguh belajar, sukses. Sholat itu, nah ini mendampingi kesuksesan dengan keberkahan. Kalau ingin berkah, sholat. Ingin nyaman, sholat. Sholat mendesain kesuksesan itu melahirkan falah, kebahagiaan yang mendamaikan. Makanya falah dalam bahasa Inggris definisinya success and happiness. Sukses dan bahagia. Balik ke sini, ke hadis tadi. Lalu apa manfaatnya di situ, huruf ba itu? Niat itu apa? Merubah rutinitas menjadi ibadah. Ini yang mahal. Jadi Pak, gini Pak ya. Bu. Ini apa Bu? Gelas. Isinya air. Fungsi air itu menghilangkan haus. Caranya minum. Tiap hari kita itu minum. Sesuatu yang dilakukan terus-menerus namanya rutin. Disifati jadi rutinitas. Minum itu rutinitas. Tidak minum, bahaya buat ginjal. Minum kita. Tapi yang kedua begini. Gimana caranya rutinitas itu jadi ibadah? Tuh. Minum tapi jadi ibadah. Apa fungsinya ibadah? Supaya dapat bekal. Bekal buat apa? Bekal buat pindah. Pindah kemana? Pindah ke alam baru ketika meninggalkan dunia. Siapa yang akan hidup selamanya di dunia? Ayo angkat tangan. Gak ada. Orang terkuat di muka bumi Firaun. Jaringannya luas, tentaranya banyak, hartanya melimpah, supportnya tinggi. Tapi se-Firaun-Firaunnya tewas juga. Selesai. Nah, artinya apa? Kita akan meninggalkan ini karena kehidupannya sementara. Karena itu bagi orang yang sudah meninggalkan dunia, disebut, diumumkan, telah meninggal dunia. Nah, kita punya iman kalau meninggal pindah kemana? Kan ditanya. Akal kita kan bertanya, ini pindah meninggal dunia, meninggalkan dunia pergi kemana? Kan belum pernah ada yang punya pengalaman ke situ balik lagi. Oh, Abdi tadi kadinya wih doi, enggak ada. Ya. Harus terjawab, kalau tidak terjawab bingung kita ini, harus terjawab. Yang bisa jawab itu siapa? Yang menciptakan kita. Tanggung jawab, harus memberikan keterangan. Karena itu kalau ada kitab suci, menerangkan dengan sempurna, setelah di dunia kesini, keadaannya begini, bekalnya begini, dari situ kesini, prosesnya begini. Ini menunjukkan kitab suci itu benar dan sumbernya dari sang pencipta. Dan berita baiknya, alhamdulillah, alhamdulillah, silahkan riset, silahkan komparasikan. Secara ilmiah, riset. Hanya Al-Quran yang menerangkan itu dengan sempurna. Dari dunia pindahnya ke sini, alamnya disebut dengan kubur, pemisahnya disebut barzah. Di dalamnya ada begini, dijelaskan oleh Nabi rinci. Kalau begini, begini. Kalau begitu, begitu. Selesai itu nanti bertahap seperti ini. Terjadi kiamat begini. Rinci. Kalau itu karya manusia, mustahil ada satupun manusia yang bisa berbuat seperti itu. So. Kita mau pindah nih, sekarang kita pakai logika yang betul. Hukum pindah itu harus bawa bekal. Ini yang ngaji semua di sini, enggak semuanya orang Bandung. Orang Jakarta. Tuh. Ya. Soreang mana soreang? Hah? Eh, masih subuh, nanti pas maghrib soreang tuh. Ya, Purwakarta mungkin kan. Ini enggak semua orang Bandung ini. Apakah Anda bisa nyampe ke sini kalau enggak ada bekal? Dari Bandung mau ke Jakarta mesti ada bekal, beli tiket pakai kereta api cepat. Ya, kereta cepat, bus, tiketnya bekal. Pakai pesawat, bekal. Hukum mengatakan setiap pindah tempat mesti ada bekal. Ini Anda, saya, kita mau pindah dari dunia, minimal transit ya, waiting room-nya di alam kubur. Mau pindah, pertanyaannya bekalnya apa? Kan pindah tempat. Semakin berpindah tempatnya, semakin beda hukumnya. Ini kita di Indonesia, mau transit ke Malaysia, apa dikira mata uangnya sama? Tidak, hukumnya pun gak sama. Orang Indonesia ke Singapura, hukumnya beda. Oh, bisa rapi, di jalan rapi, gak ada buang sampah sembarangan. Tuh kan? Ulang lagi ke Soreang, gak bala deh. Gitu. Hukum beda, ketatnya gak sama. Ke Amerika lebih jauh lagi, gak laku rupiahnya. Tukar dulu dari sini, baru dolarnya nyala. Pindah tempat, beda hukum. Toilet di kota Bandung dengan toilet di Lebak Bulus bisa beda. Ya. Ini bang, 1.000. Kok 1.000 bang? 2.000. Biasanya juga 1.000. Anda di mana? Lebak Bulus. Sini Bandung, Pak. Ya, bisa beda hukum. Maka Anda jangan berharap di alam kubur itu hukumnya bisa sama dengan hukum di dulu. Nih, pasti beda. Tetap pertanyaannya sama. Bekalnya apa? Cuman 2 lembar 2 kain. Ibu tambahan 1, Bu, kerudung ibu 3 tuh. Makanya saya selalu mengatakan dengan bercanda tapi dalam, mohon maaf ini yang muslimah, berlatih pakai kerudung ya. Berdoa minta sama Allah supaya nanti tidak bikin malaikat mungkar nakir penasaran. Di dunia enggak berkerudung, begitu meninggal dikerudungin. Kita harus ke malaikat, lucu gening. Waktas di dunia tak kerudungan. Nah, hai udah jantan kerudungan. Man rebuka. Abi jamaah Ustaz Adi, namun belum sempurna hijrah. Pelan-pelan. Jangan dihukumi dulu. Dia sujud itu sudah luar biasa. Dia belum taat pada satu bagian, tapi taat pada bagian yang lain. Kita doakan. Support. Jangan langsung tiba-tiba, oh gak taat, dosa, neraka. Nah, kamu neraka, kumaing weh. Repet kalau gitu tuh. Ya, balik lagi. Dikembalikan pada kebiasaan, pada kebaikan. Nah, sekarang mau pindah ke alam kubur, bekalnya apa? Kan mesti jelas. Baju sudah beda, gak bisa dibawa. Itu sudah fitrah, Pak. Bapak punya warisan banyak, ditinggal. Gak ada yang mau ikut, semua ditinggal. Anak-anak tuh sudah catat warisan bapak apa saja. Ibu sesayang-sayangnya gak akan ikut, Bu. Bapak jangan tinggalkan saya. Terus kata yang nguburnya, ayo ibu mangga atau ibadah yang giringan, nanti aja. Akan masuk. Nah sekarang pertanyaannya bekalnya apa? Ini mesti terjawab. Kalau gak terjawab, gak lengkap agama itu. Apa fungsinya Tuhan di situ? Mesti menjelaskan. Nah di Islam itu dijelaskan. Bekal yang kita bawa pulang meninggalkan dunia itu, itulah yang disebut ibadah. Itu setiap dikerjakan ada poin ditulis, poin itulah nama bekalnya, namanya ajrun namanya. Lahum ajrun ghairu mamnun, yang kita sebut dengan pahala. Yang menjadikan itu dapat, pahala itu diraih, bekal ibadah itu dapat, itulah niat. Itulah niat. Jadi pekerjaannya tidak berubah, rutinitas tetap jalan, minum tetap minum, kerja tetap kerja, makan tetap makan. Cuma dengan niat itu, di saat yang sama, cara minum itu langsung dinilai sebagai ibadah. Perintah Allah, malaikat tulis. Ya, berapa tulisnya? Sesuai kadar keikhlasannya, minimal 10. Itulah perbuatan yang dianggap benar, sehingga konsepnya dunianya sukses, minum juga, haus hilang. Akhiratnya dapat pahala. Jadi dunianya sukses, akhirat sukses. Disebut baik, perbuatan baik yang dinilai sukses oleh Allah disebut hasanah namanya. Makanya kita berharap dunia jadi hasanah, akhirat dikonfirmasi hasanah itu jadi pahala. Maka kita berdoa, Al-Baqarah ayat 201, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina Apa tafsir hasanah terkait ibadah? Tafsir hasanah terkait ibadah pindah surat ke surat 6. Ayat berapa? 160. Menja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Minimal kalau diniatkan jadi ibadah tulis 10. 10 itu yang disebut bekal pulang. Sebelum meninggal. Tampilkan nanti. Punten Pak, ngetang nate sanes kieunya. 1, 2, 3, 4 itu hitungan dunia. Cara menghitungnya 1 ke 2 500 tahun. 2 ke 3 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun. Nanti semua itu diakumulasi, ditampilkanlah surga yang sesuai dengan pahala kita. Kapan ditampakkannya? Saat sakaratul maut sebelum meninggal. Sifat ibadahnya disebut, sifat orang yang rajin ibadah disebut abdun, jamaknya ibadun. Ketika mau meninggal ditampakkan, karena ditampakkan tenang dia. Nyawanya tenang, jiwanya nyaman. Sifat jiwa yang dilatih ibadah saat latihan disebut tumanina. Ruku anjen, jangan dulu itidal sampai tumanina. Sujud, jangan bangkit dulu sampai tumanina. Kebiasaan tumanina punya sifat namanya mutmainnah. Makanya saat akan meninggal disebut ibadnya, disebut mutmainahnya. Di mana? Quran surah 89 ayat berapa? Ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi, disebut ibadnya. Wadkhuli jannati, ditampakkan surganya. Ini surganya anjeun teh ieu, tina amalan-amalan yang telah dilakukan selama hidup. Kalau yang enggak ada bekal, tampaknya yang jelek-jelek sesuai kebiasaannya. Ya. Kebiasaan dugem ditampakkan lenggeleng-lenggeleng-lenggeleng. Ini. Bingung, la ilaha illallah, geleng lagi, la ilallah, geleng lagi. Yang biasa tahlil, tahlil, biasa ngaji, ngaji, wafat sesuai kebiasaan, sesuai ajalnya. Tampak. Nah sekarang untuk mencari bekal itu bagaimana? Niatkan menjadi ibadah. Itu fungsinya, itu mahal. Pembuktiannya setelah meninggal. Kalau bapak gak percaya, ibu gak percaya, dipertanyakan imannya. Silahkan saja nanti lihat setelah meninggal. Ya, cara merubahnya bagaimana? Nanti ada tiga bagian. Karena itu kata Imam Syafi'i, hadis ini sepertiga ilmu. Ilmu itu dipraktikkan lewat amal, makanya hurufnya sama. Ain, lam, mim saat belajar. Ain, mim, lam ditukar, lamnya ke belakang, mimnya ke tengah saat diamalkan, hurufnya sama. Orang yang mengerjakan itu ain pakai alif, lam dan mim, alimun. Tempatnya alamun, tanda-tanda orang itu kenal Allah. Maka dia pakai ilmu, ilmunya dia amalkan, hurufnya sama semua. Ilmun, amalun, alimun, alamun. Allah disebutnya apa? Rabbil alamin, jama' alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kalau kita pakai ilmu, gunakan. Begitu digunakan, tuliskan pahalanya. Kata Imam Syafi'i, hadis ini sepertiga ilmu. Karena ilmu itu ada tiga. Ilmu tentang lisan, ilmu tentang perilaku tubuh bagian luar, ilmu tentang hati. Semua perilaku kita bergantung tiga hal tadi. Contoh lisan. Panitia, kalau ada teh manis, bagus banget itu. Enggak, ini contoh, bukan minta. Enggak, ini saya sudah ada minuman, enggak usah bikin teh manis. Contoh aja, contoh. Ya. Kalau ada teh manis, bagus banget itu. Itu lisan. Begitu lisan keluar, panitia langsung mikir, aduh, enggak dibikin tadi katanya. Maka coba, di belakang dibikin, walaupun ustaznya bilang contoh, langsung bikin misal. Misal, contoh gitu kan. Itu lisan. Kerjakan, siap kerjakan, komando, jalan, lisan. Jadi perilaku kita kadang bergantung lisan. Makanya ada ayat dan hadis tentang lisan, hati-hati. Kepleset lisan lebih parah dibanding kepleset kaki. Bapak kepleset kaki bisa diluruskan lagi, kepleset lisan lama Pak. Prajurit keluar dari sini, keluar, caci maki tuh panglima tuh. Jangan dipotong videonya ya, contoh ini mah, contoh. Kepleset lisannya, selesai karirnya. Kepleset kakinya, masih bisa berjalan. Maka lisan tuh ada hukumnya sepertiga bagian hidup kita. Kedua nih, ujung kepala sampai ujung kaki, tangan bergerak, kaki melangkah. Hati-hati. Itu semua ditentukan oleh apa? Nih kolbu, amalan hati. Bapak tahu dari mana kalau orang yang senyum itu senang pada bapak? Bagaimana taunya? Boleh jadi dia iri hati, di hatinya itu ada sesuatu. Nah, karena manusia bertindak dari tiga bagian ini, maka Imam Syafi'i mengatakan, inilah hadis sepertiga ilmu. Kalau paham hadis ini, sepertiga kehidupan kita tuh khatam. Kuncinya apa? Niatkan semua hal itu menjadi bagian ibadah, maka pekerjaannya berkah, akhiratnya dapat.

Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Ya, pendengar itu tadi telah Anda ikuti mimbar rohani agama Islam ya, bersama Ustadz Adi Hidayat, mengejar akhirat, dunia pun didapat. Terima kasih, tetap terus bersama kami di 97 FM RRI Sanggau. Saat ini 20 waktu Indonesia Barat, Anda akan kami hadirkan Sandiwara Radio nanti hingga pukul 20.10 waktu Indonesia Barat.

0: Selamat pagi, Loli.
1: Pagi, Mas Bagus.
0: Kenapa motornya?
1: Ini, spionnya kok lepas gini ya?
0: Oh, iya ini. Coba sini Nyong pasangkan. Oh, harus pakai openg ini. Ya, sudah. Ini sudah terpasang nih.
1: Wah, makasih Mas Bagus. Aduh, untung ada Mas Bagus. Kalau indah kan mesti ke bengkel.
0: Nggak kerja ya, Rika?
1: Shift 2, Mas. Masuk sore.
0: Kalau ada kerepotan jangan

0: Dalu.
1: Gitu ya, Bu ya?
0: Loli itu orangnya sopan, tapi sayangnya Padang.
1: Memangnya kenapa kalau orang Padang, Bu?
0: Beda adat istiadat. Sebaiknya cari jodoh ya sama-sama orang Jawa.
1: Lambake nyong Banyumas. Kok ibu mau ambil menantu juga?
0: Banyumas kan masih Jawa. Kalau Padang kan Sumatera.
1: Maaf, Bu Ayu dan Pak Projo sama Jawa-Jawa kan? Tapi
0: aku sama Bapak Joko itu pisah karena kami beda prinsip, nak. Bapak Joko itu keras kepala. Jadi suami tidak pernah mau dengar suara istri. Rumah tangga itu kalau salah satu menjadi penguasa, itu sudah enggak sehat. Suami istri tidak boleh saling menjajah.
1: Berarti pasangan satu daerah tidak menjamin rumah tangga jadi langgeng ya?
0: Empuh lah.

0: RT. Monggo masuk, silakan.
1: Kak, sepi. Ini anak kos pada kemana ya?
0: Pada kuliah, Mas RT. Ada apa?
1: Begini Bu Cucu, warga RT minggu besok kan mau kerja bakti. Nah, ini saya mohon anak-anak kos ini bisa bergabung untuk ikut kerja bakti, nggih?
0: Iya, baik Mas RT. Oh iya, selama ini gitu juga kan? Setiap kegiatan warga, anak-anak pondok di tempat kita itu selalu ikut kan?
1: Itu yang saya senang dengan anak pondok Nusantara ini. Nah, kalau anak kos di RT lain itu, apa ada nggak mau ya membaur dengan warga? Pada cuek.
0: Mas RT, pemilik kos itu sebaiknya mengajarkan kepada anak-anak kalau harus saling peduli begitu antar anak kos dengan lingkungan sekitar, dan jangan lupa juga dengan kegiatan warga gitu Mas RT.
1: Lah malah ada warga baru juga enggak lapor RT RW. Lah nanti kalau ada warga yang ternyata kena kasus narkoba atau teroris, RT yang disorot.
0: Anak-anak yang kos di sini itu tertib loh Mas RT. Setiap ada anak baru selalu saya cek KTP-nya. Juga selalu lapor ke RT.
1: Makanya, karena di wilayah sini banyak pondokan, kelurahan ini akan mengadakan lomba untuk rumah kos atau pondokan.
0: Bagus itu Pak RT.
1: Nah iya, nanti yang dinilai itu ya administrasi, kebersihan, keamanan, dan yang terpenting juga itu kepedulian anak kos terhadap lingkungan itu.
0: Wes pokoknya kami itu siap mendukung apapun program RT maupun kelurahan.
1: Baiklah, kalau gitu saya tak keliling lagi ya Bu ya.
0: Oh iya, silahkan Mas RT, monggo silahkan.

0: KTP Ambo, Pak RT. Maaf ya, baru sekarang.
1: Enggak apa-apa. Biasanya Mas Joko yang ke RT?
0: Iyo, ini supaya Ambo juga tahu Pak RT, Pak RW.
1: Jangan panggil Pak. Warga sini ini biasanya manggil saya Mas RT. Karena saya masih muda.
0: Oh, gitu. Jarang loh anak muda mau jadi RT.
1: Ini jabatan suksesi dari ayah saya. Dan kebetulan yo warga memang setuju saya jadi RT.
0: Rancak bana. Senang punya RT masih muda.
1: Ya, bisa kayak itu juga karena anak-anak kos pada terlibat kegiatan.

0: NRT seperti Mbak Loli ini ya, sumbang sih pikirannya sangat dibutuhkan loh supaya kampung ini maju.
1: Di Padang, Ambo juga terbiasa berorganisasi, Mas RT.
0: Wah, cocok gitu.
1: Cocok?
0: Maksud saya ini kan senang dengan anak-anak muda yang aktif kayak Mbak Loli ini.
1: Kalau memang butuh tenaga Ambo, boleh kok hubungi Ambo.
0: Wah, dengan senang hati. Lah gimana? Sebagai RT, saya ini kemana-mana sendiri. Misalnya rapat di kelurahan, kecamatan. Nih, kalau ada Mbak Loli, saya kan jadi punya teman.
1: Kalau Ambo waktu nggak kerja, boleh Mas RT. Tapi maaf nih, bagaimana dengan istri? Takutnya punya pikiran yang enggak-enggak.
0: Kebetulan saya belum ada istri.
1: Oh, Ambo cuma jaga diri. Jangan sampai kedatangan Ambo di kampung ini malah memunculkan masalah, utamanya bagi keluarga Mas RT.
0: Mas Bagus, tumben.
2: Ini tadi nyari angin Mas RT, muter-muter kampung. Ya kebetulan lewat saja. Loh, Loli di sini tah?
1: Iya Mas Bagus, tadi nyerahin fotokopi KTP.
2: Kenapa tidak diserahkan Enyong saja? Biar Enyong yang ke Mas RT.
1: Gak apa-apa Mas, sekalian ngapalin lingkungan.
0: Mari Mas Bagus, mampir.
1: Silakan Mas Bagus, kalau mau ngobrol dengan Mas RT, gantian. Mas RT, Ambo pulang dulu yo.
0: Oh, ya, terima kasih.
2: Loli, ayo bareng saja. Enyong juga mau pulang kok.
1: Tapi helm?
2: Ini Enyong udah bawa.
1: Oh gitu, makasih.
0: Modus, cari angin apa cari Loli? Cari angin kok sudah siap helm dua.
1: Ama pasti bingung mencari Ambo. Ambo ganti nomor HP. Iko satu-satunya caro Ambo menghindar dari pantauan Ama merantau jauh. Ambo kecewa dengan Ama yang campur tangan soal jodoh Ambo. David memang ngedrak, tapi Ambo mencintainya. Mano tahu Ambo dapat menghentikan kebiasaan buruaknya. Ambo alah dewasa, indak nio diatur-atur lai.
2: Sorry Loli, ngelamunin apa?
1: Mas Bagus,
2: betah banget duduk di teras.
1: Ngelamun kampung halaman Mas.
2: Baru juga datang di Jogja, sudah kangen kampung halaman.
1: Itulah kampung halaman, kemanapun raga berada, jiwa tetap aja ado di kampung.
2: Iya, Nyong juga kangen sama kampung halaman. Kangen dengan suasana desa yang menenteramkan,
1: dengan masyarakatnya yang bersahaja yo, gotong royong.
2: Orang tua masih lengkap loh.
1: Ayah sudah meninggal, Amak masih.
2: Bersyukurlah, Enyong ditinggal ibuku ketika masih SMP, meninggal karena sakit. Yah, rasanya kangen sekali dengan belayan lembut ibu.
1: Begitu yo.
2: Enyong masih ingat waktu itu malam hari ibu berdoa, suaranya keras. Ia sebut satu persatu nama anak-anaknya. Ia memohon supaya anak-anaknya jadi anak yang benar dan sukses.
1: Iyo.
2: Kalau cerita tentang ibu, Nyong jadi sedih. Bagi Nyong, ibu adalah segalanya. Beliau yang menjaga, melayani anak-anaknya sepanjang waktu tanpa mengeluh. Kasih ibu tiada batas. Bagi Nyong, ibu bukan sekedar sosok yang melahirkan anak-anaknya, tapi juga seorang pejuang, utamanya pejuang bagi keluarganya. Ia rela tahan sakitnya, pedihnya, laparnya demi anak-anaknya.
1: Begitu yo Mas.
2: Makanya berbahagialah kamu Loli, masih ada ibu. membahagiakan ibumu sepanjang dia masih ada usia. Kelak, kamu kan akan jadi ibu juga. Loh, ada apa, Lol? Maaf kalau ada kata-kata nyong yang menyinggungmu.
1: Indah, Mas. Indah. Maaf, Ambo ke kamar dulu.
2: Ada apa ya dengan Loli? Kok nangis gitu?

Kata-kata Mas Bagus menyentuh hati Ambo. Oh, Ambo telah mengecewakan Ama. Ama, maafkan Ambo, Ama. Ambo telah mengecewakan Ama. Ama pasti sedih memikirkan Ambo. Oh, benar kata Mas Bagus, kasih ibu tiada batas.

Drama radio persembahan RRI Yogyakarta, naskah karya Aditi Pratiwi, para pelaku Agus Pramana, Ica, Umining, Sami, dan Titi. Teknik dan montase Titi Renggani, narator Agatha Erna, sutradara Mataya Proborini.

Iya, pendengar Bunga dari Minang ya, Sandiwara Radio dari RRI Yogyakarta. Iya, pendengar kita di 20.14 ya waktu Indonesia Barat. Selanjutnya Anda akan kami hibur dengan lagu-lagu daerah diselingi dengan musik dan informasi.

0: Mbak Dewi.
1: Oh.
0: Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
2: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papua yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini, sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia RRI Sanggau yang mengudara melalui 97 MHz dan dipancar luaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Sanggau. Membawakan program siaran untuk edisi hari ini, Sabtu 1 Agustus 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di RRI Sanggau. Pagi hari ini kami hadir jumpai Anda dari kawasan Sabang Merah Bumi Daranante bersama saya Sarifadini dan juga tim Sanggau pagi ini yang menemani Anda hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga untuk edisi hari ini pendengar ya, 1 Agustus 2026 ya. Dan senang sekali juga saya menemani Anda di akhir pekan ini ya, yang pastinya semoga pagi ini bisa membawakan semangat baru, kesehatan juga ya, serta keberkahan untuk setiap langkah yang akan kita jalani. Nah, pendengar, di awal perjumpaan kita pada pagi hari ini ya, saya akan menghadirkan di program Mutiara Pagi Agama Kristen ya, hingga jam pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Dan semoga setiap firman ya, renungan dan juga pesan-pesan rohani yang disampaikan oleh narasumber kami pada pagi hari ini ya, sebagai sumber kekuatan dan juga pengharapan ya, serta menuntun kita untuk menjalani hari dengan kasih, damai dan penuh rasa syukur.

0: Dan di pagi hari ini pendengar ya, saya juga sudah terhubung bersama narasumber saya ya melalui via Zoom. Ini ada Bapak atau Pendeta Christian Moses ya, selaku dosen STT Grace International Sanggo. Kita langsung saja sapa, selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi Mbak Sarifah.
0: Apa ya. Kabarnya ini?
1: Ya, di Tuhan kabar baik Mbak.
0: Kita berjumpa kembali Pak ya di program yang sama ya di pagi hari ini. Dan yang pastinya juga Bapak selalu dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
0: Ya. Nah Pak, kita juga hadir ya melalui kanal YouTube kami di RRI Sanggau dan juga di media sosial Facebook kami di RRI Sanggau. Dan di pagi hari ini kita akan membahas tema Sang Pemilik, Allah Sang Pemilik Segala Sesuatu ya Pak.
1: Ya, itu satu tema yang menarik yang saya ingin share pagi hari ini Pak
0: ya. Ya, yang pastinya semoga pada kesempatan pagi hari ini dengan tema Allah Sang Pemilik Segala Sesuatu. Ya, karena dengan melalui tema ini juga ya pendengar ya, kita akan belajar nih memahami bahwa segala yang ada di bumi ya, termasuk hidup, waktu, kemampuan, dan setiap berkat yang dimiliki ini berasal dari Tuhan. Nah, kesadaran ini mengajarkan kita juga untuk hidup dalam ucapan syukur, kesetiaan, dan juga tanggung jawab sebagai pengelola yang dipercaya olehnya. Nah, untuk membahas tema yang sangat memberkati ini pendengar ya, kita langsung saja persilahkan untuk Pak Moses nih. Silakan nih Pak.
1: Terima kasih Mbak Syarifah untuk waktunya.
0: Baik.
1: Selamat pagi para pendengar setia RRI Sanggau. Terima kasih. Kita berjumpa lagi di dalam Mutiara Pagi dan bersyukur setiap pagi, khususnya pagi Sabtu, kita boleh difasilitasi oleh RRI Sanggau. Dan pagi hari ini ada kesempatan kita boleh berjumpa kembali. Dan pagi ini kita akan membahas satu tema yang menarik, cukup menarik, yang kita coba pikirkan, yaitu Allah Sang Pemilik Segala Sesuatu. Sebelum lebih jauh kita masuk di dalam renungan kita, saya ingin mengajak pendengar sekalian untuk berdoa untuk pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk pagi hari ini dalam berbagai kesibukan, pekerjaan, dan tugas tanggung jawab yang Tuhan boleh berkenankan kepada kami. Kami boleh dibangunkan dengan mempersiapkan hari ini untuk segala sesuatunya. Dalam pertolongan Tuhan, Tuhan boleh memimpin kami. Karena itu kami bersyukur, kami juga diberikan kesempatan untuk

Y de alguna más crisis también muchas por a mí. Bueno, kalau setia yang dikasih oleh Tuhan, kita ini menjadi satu tema yang menarik yang kita coba pikirkan bahwa kadangkala orang lupa dengan siapa dirinya seutuhnya begitu ya, seolah-olah apa namanya dia pemilik bukan satu penata layanan. Maka sebenarnya tema ini merupakan satu tema kecil dari apa beberapa renungan yang dalam bulan-bulan ini saya gumuli dalam apa saya coba apa tulis gitu ya tentang apa namanya stewardship gitu, ownership versus stewardship gitu, artinya kepemilikan versus penata layanan gitu. Maka pagi hari ini saya coba memaparkan tema ini gitu, karena dimanapun apa setiap kita kadangkala lupa hari ini adalah harinya Tuhan dan miliknya Tuhan gitu. Dalam perkembangan dunia sekarang ini bahwa orang kala kala membentuk pola pikir mereka bahwa kesuksesan mereka gitu ya ditentukan oleh seberapa banyak yang mereka miliki gitu. Kadangkala orang berkata rumah yang saya punya gitu ya, usaha yang saya punya gitu. Kalau Bapak Ibu sebagai seorang petani, kebun yang saya punya, mobil, uang, bahkan hidup saya, pendidikan saya, itu saya punya gitu. Dan tanpa sadar kita mulai menganggap diri kita itu sebagai satu pemilik yang mutlak atas semuanya itu. Padahal kita bisa, kalau kita baca di dalam kebenaran firman Tuhan bahwa Alkitab mengajarkan segala sesuatu yang sangat berbeda dengan semuanya. Alkitab mengatakan kepada kita bahwa Allah itu adalah segala sesuatu itu bersumber daripada Allah, dipelihara oleh Allah dan pada akhirnya akan kembali kepada Allah. Itu disebut sebagai soli deo gloria, dari dia, oleh dia, dan bagi dialah kemuliaan itu. Maka pada akhirnya kita hanyalah penata layanan yang penata, pengelola yang dipercayakan untuk mengelola apa yang menjadi miliknya. Maka Bapak Ibu para pendengar yang terkasih pada hari ini, saya ingin mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-24 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Alkitab mengatakan di situ bahwa, saya akan bacakan bagi kita, Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan meletakkannya di atas sungai-sungai. Bapak Ibu, para pendengar setia RRI, bahwa kita bisa melihat di sini jelas bahwa Daud, seorang pemimpin, seorang raja, pun sadar di tengah kemewahan, di tengah fasilitas, di tengah posisi tahta kekayaan yang dia miliki, dia sadar bahwa Daud menonjolkan kebesaran Allah itu sebagai raja di atas seluruhnya. Dia tidak mengatakan saya ini adalah raja yang hebat di tengah kesuksesan yang dia miliki. Bahwa dia mengatakan diri, apa namanya, Allah itu adalah yang empunya segala isinya. Ini mengingatkan kepada kita bahwa kemuliaan itu bukan milik kita sendiri. Dan dalam konteks Mazmur pasal 24 hari ini, Daud ingin mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa kemuliaan itu bukan milik bangsa Israel itu sendiri, atau milik raja, atau milik dia itu sendiri. Tapi kemuliaan itu hanyalah milik Tuhan. Maka di tengah apa namanya dunia yang bergedal banyak-banyak dewa itu, bersyukur hari ini kita bisa melihat bahwa Daud menyatakan bahwa Tuhan bukan hanya sekedar Allahnya Israel, tapi dialah pencipta langit dan bumi, pemilik segala sesuatunya. Dan bangsa, segala kekayaan dan seluruh kehidupan itu. Karena itu penyembahan kita kepada Allah itu dimulai dengan pengakuan bahwa tidak, kita itu tidak memiliki apapun secara mutlak. Semuanya yang ada pada kita itu adalah berasal daripada Allah. Maka para pendengar setia RRI pagi hari ini, kalau

0: Pengertian itu sudah kita miliki, saya yakin dan percaya tidak ada alasan bagi setiap kita untuk bisa menyombongkan diri atas semua yang apa yang kita miliki. Karena kita terbatas sejarah kemampuan itu. Sederhana saja, dalam kurang lebih 3 sampai 4 minggu terakhir ini gitu ya, kita di, apa nama saya pikir bukan hanya daerah kita saja tapi hampir seluruh Kalimantan ini dilanda oleh kemarau gitu. Beberapa orang dengan kemarau panjang ini mulai gelisah gitu. Mulai apa namanya ketakutan gitu, mulai kesulitan. Sumber air bersih tidak ada gitu ya. Sumur-sumur menjadi kering dan sebagainya gitu. Dan mereka apa namanya dengan ketakutan itu gitu ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kita itu punya limit, punya batas untuk apa namanya segala sesuatunya itu. Dan siapa yang artinya ketika kita punya batas, punya keterbatasan, punya limit itu, kita bukanlah penguasa yang sesungguhnya. Dalam maka hari ini kita bisa melihat bahwa di ayat yang ke pasal dari Mazmur pasal 24 ayat yang pertama itu Daud membuka dengan istilah Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya. Artinya apa? Daud ingin berbicara kepada kita pagi hari ini. Sebelum engkau berbicara tentang dunia ini, sebelum engkau berbicara tentang usahamu, pekerjaanmu, kekuatanmu, pendidikanmu, akal budimu, ingatlah dahulu siapa pemilik utamanya. Dan seolah-olah Daud ingin bilang itu bahwa artinya bahwa Allah bukan hanya pemilik dunia karena berkuasa, tapi karena dialah yang menciptakan ini. Maka para pendengar setia RRI Antikong, RRI Sanggau maksudnya, pagi hari ini saya ingin mengajak kita memikirkan paling tidak ada 3 hal nanti yang akan mendampingi kita, mengajarkan kita bagaimana seharusnya sikap kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan, dan sebagai orang-orang yang menyadari panggilan kita di dalam setiap kehidupan kita. Dan pagi hari ini kalau Bapak Ibu sedang bersiap diri dengan pekerjaan, dengan tugas tanggung jawab itu, ingatlah bahwa pagi hari ini Raja Daud mengingatkan kepada kita bahwa Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia yang diam di dalamnya. Ini mengingatkan kepada kita bahwa Allah tidak pernah kehilangan kendali atas segala ciptaannya itu. Tidak ada musim yang terjadi di luar daripada pemeliharaan Tuhan, dan tidak ada segala sesuatu yang terjadi di luar daripada pengetahuan Tuhan itu sendiri. Mungkin itu yang akan mendasari kita sebelum kita lebih jauh masuk di dalam renungan kita, Mbak Syarifah.
1: Iya, baik nih. Nah, apa sih Pak sebenarnya makna dari pernyataan ini bahwa Tuhan Allah ini adalah sang pemilik dari segala sesuatunya nih, Pak Christian?
0: Oke. Ini menjadi satu hal yang menarik bahwa artinya bahwa ketika Tuhan apa tema kita pagi hari ini bahwa Allah sang empunya, sang pemilik segala sesuatunya ingin mengingatkan kepada kita bahwa Allah memiliki segala sesuatu karena Dialah pencipta. Perhatikan baik-baik di ayat yang pertama. Segala sesuatu itu berasal daripada Allah. Kita sering kadangkala sering menganggap hasil kerja keras itu sebagai milik kita. Namun siapakah yang memberikan kesehatan kepada kita? Siapakah yang memberikan kekuatan? Siapakah yang memberikan nafas? Memberikan kecerdasan? Bahkan memberikan segalanya kepada kita. Maka apa pendengar setia RRI bahwa kenapa kita mesti memikirkan tema ini? Apa artinya Allah sang pemilik segala sesuatunya itu? Ini mengingatkan kepada kita, saya membaca satu buku dan saya mengutip satu tulisan dari seorang yang bernama John Calvin. Dia mengatakan bahwa tidak ada setetes embun pun jatuh ke bumi tanpa kehendak Tuhan. Artinya John Calvin ingin menegaskan bahwa pemeliharaan Allah, providensia Allah itu mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Bayangkan Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih bahwa misalnya ada seorang yang pengrajin gitu ya, membuat, katakanlah membuat apa, sebuah meja gitu. Karena dia yang membuatnya, meja itu menjadi milik ya. Demikian juga gitu, apa namanya, kita bagi hari ini, bahwa ketika Allah menciptakan dunia ini, menciptakan kita, maka sesungguhnya yang punya kita, yang punya dunia ini, itu adalah Allah itu sendiri. Sama seperti tadi yang saya katakan, bahwa seorang apa namanya pengrajin meja itu gitu ya, dia menciptakan, membuat sebuah meja, maka yang mempunyai meja itu adalah dia, bukan orang lain gitu. Kecuali kalau beda kasus ya, kalau akhirnya meja itu dijual. Arti apa, Ibu sedang pendengar yang setia pagi hari ini? Setiap pagi sebelum kita bekerja, belajarlah kita untuk mengucap syukur. Belajarlah kita coba berkata bahwa Tuhan, semua ini adalah milik-Mu. Hari ini saya bisa bernafas, saya bisa memulai persiapan pekerjaan saya. Itu semua karena anugerah-Mu. Pakailah aku menjadi penata layanan, bukan menjadi ownership ya. Jadi menjadi apa, stewardship, gitu, penata layanan yang setia dengan tugas masing-masing kami pagi hari. Saya yakin bahwa kalau pernyataan itu muncul, pernyataan itu timbul setiap pagi di dalam kehidupan kita, kita akan semakin sadar bahwa kita perlu bergantung seutuhnya kepada Tuhan. Mungkin itu Mbak Syarif.
1: Oke, baik. Nah, mengapa juga nih Pak Christian ya, penting juga gitu ya bagi orang ya percaya, menyadari bahwa semua yang dimiliki berasal dari Tuhan nih Pak?
0: Ya, saya pikir inilah apa namanya perbedaan antara ownership dengan stewardship gitu ya. Apa namanya, kita mesti ingat bahwa ownership itu adalah pemilik mutlak, tapi stewardship itu adalah pengelola yang dipercayakan gitu. Nah, Alkitab selalu menempatkan kita manusia itu sebagai pengelola yang dipercayakan itu. Adam ditugaskan ketika Tuhan menciptakan Adam di Taman Eden itu, Adam itu ditugaskan untuk mengelola, mengusahakan Taman Eden itu. Ketika kemudian ada Yusuf ketika ditempatkan di, ketika dia dijual di Mesir gitu, kemudian akhirnya Tuhan menempatkan dia di dalam istana atau rumahnya Potifar gitu. Dia juga ditugaskan sebagai pengelola, bukan pemilik. Termasuk ada Daniel, Paulus, bahkan diri kita sendiri. Demikian pula kita, bahwa kita ini pengelola. Kita mesti ingat bahwa kesadaran kita bahwa segala sesuatunya itu berasal daripada kita. Apa itu panggil? Kita hanya sebagai seorang pengelola keluarga kita gitu ya, pekerjaan kita gitu, usaha kita, pendidikan kita, pelayanan kita, bahkan tubuh kita sendiri itu adalah berasal daripada Tuhan. Maka kita mesti ingat bahwa seluruh kehidupan kita, seluruh kehidupan manusia itu adalah panggilan untuk melayani Allah di dalam ciptaannya. Itu mesti ingat. Gitu ya. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita itu, bahwa itu kita pakai untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Maka hari ini, apa nama, kenapa kita mesti ingat bahwa segala sesuatu itu berasal daripada Tuhan? Guna supaya kita bisa melihat kemuliaan Tuhan atas diri kita. Jangan kita membanggakan diri kita dengan segala sesuatu yang kita miliki. Jangan kita berkata bahwa apa yang saya bisa berikan, tapi nyatakanlah itu semuanya kepada Tuhan. Jangan tanya apa yang bisa Tuhan berikan kepada saya. Seorang saya ini yang lebih besar daripada Tuhan. Tetapi kita mesti menyadari bahwa segala sesuatunya itu, dan nyatakanlah semuanya itu dengan satu apa kesadaran bahwa apa yang Tuhan kehendaki dari apa yang telah Dia percayakan kepada kita. Mungkin itu Mbak Syarifah.
1: Baik, dan bagaimana juga sih Pak Christian gitu ya, cara kita menjadi pengelola yang setia ya ini atas berkat yang Tuhan percayakan kepada kita nih, bahwa kita juga percaya bahwa Tuhan adalah sang pemilik ya nih Pak.
0: Ya, ini satu apa namanya pertanyaan yang menarik ini, bagaimana supaya kita bisa menjadi pengelola gitu, atau stewardship yang baik atas segala berkat. yang Tuhan berikan kepada kita, kita mesti ingat begini, kecenderungan kita itu adalah, dan di dalam diri kita itu sudah dipengaruhi oleh dosa. Artinya kecenderungan kita itu adalah kepentingan diri kita sendiri. Nah, maka bagaimana supaya kita apa namanya tidak menjadi orang yang egois gitu, karena pada dasarnya gitu kita adalah orang yang egois itu sendiri. Maka kita mesti mengingat bahwa Allah itu adalah pemilik segala sesuatunya, dan itu menjadi satu penghiburan bagi kita. Seringkali kita takut kehilangan apa yang sudah kita capai, takut kehilangan apa yang kita sudah dapati. Misalnya takut kehilangan pekerjaan kita, gitu ya. Takut kehilangan usaha kita, gitu. Takut kehilangan apa namanya tabungan kita, gitu. Rumah kita dan segala sesuatu. Mengapa? Karena kita merasa semuanya itu adalah milik kita. Namun ketika kita sadar bahwa semuanya itu adalah milik Allah, maka hati kita akan menjadi seorang yang tenang. Maka apa namanya di dalam Ayub, pernah di dalam kitab Ayub itu pernah berkata kepada kita bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ini satu ungkapan dari seorang Ayub ketika segala sesuatu yang dia punya itu diambil oleh Tuhan. Apa itu? Kekayaannya, gitu. Anak-anaknya, relasinya, gitu. Bahkan dia sampai sakit pada saat itu. Dia dibuat apa bangkrut, bisa dikatakan bangkrut pada saat itu dengan segala apa namanya sakit malapetaka yang dialami. Tapi daripada itu semua muncul satu pengakuan yang begitu luar biasa dari seorang Ayub. Dia berkata bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Artinya Ayub tidak sedang pasrah dalam pengharapan, tanpa harapan, tapi dia mengakui bahwa Allah itu berdaulat atas hidup kita. Maka bagaimana kita bisa menjadi apa penata layanan yang baik? Kita mesti sadar bahwa segala sesuatu itu milik Tuhan, itu menjadi satu penghiburan bagi kita. Bahwa ketika Tuhan memberikan kepada kita, maka ada waktunya Tuhan akan mengambil itu. Sama seperti misalnya seorang anak kecil gitu ya. Saya punya anak kecil ini. Pada saat ini kalau ketika berjalan dengan saya di tengah keramaian itu, dia tenang aja gitu. Karena apa? Dia tahu tuh ada ayahnya, ada dedinya, ada orang tuanya di sampingnya. Bahkan dia tahu dia akan aman di situ, di tengah keramaian itu. Berbeda kalau dia sendiri ditinggalkan di tengah keramaian, mungkin dia akan menangis, mungkin dia akan ketakutan. Karena apa? Tidak ada yang bisa menjamin keamanannya itu. Begitu juga kita di tengah kesibukan kita, di tengah segala sesuatu yang kita miliki, kalau kita sadar bahwa di samping kita itu, di atas semuanya itu ada Allah yang mendampingi kita, yang menjaga kita, maka kita akan apa namanya tetap aman gitu. Kita berjalan bersama dengan Tuhan yang memiliki segala seluruh apa namanya alam itu, maka kita akan menjadi aman gitu. Maka hari ini saya mau katakan bagaimana kita menjadi seorang stewardship, penata layanan yang baik. Jadi kita mesti sadar, kita mesti beriman kepada Tuhan. Karena tanpa Tuhan, tanpa hidup kita, bahkan tanpa firman Tuhan yang mengembalakan, mengajarkan kita. Ingatlah, kecenderungan hati kita itu hanya kepentingan diri kita sendiri. Hanya keegoisan di dalam diri kita. Kita tidak pernah memikirkan kepentingan orang lain. Tapi karena ada Tuhan, ada firman Tuhan yang menegur kita, mengingatkan kita, kita akhirnya belajar bahwa kita ini hanya sebagai pengelola, bukan pemilik yang sejati. Mungkin itu Mbak Seri, Pak.
1: Nah, bagaimana juga nih Pak Christian ya, sikap dari iman Ayub ini juga dapat menjadi teladan ya, ketika kita mungkin menghadapi kehilangan ataupun berada di masa-masa sulit nih Pak Christian.
0: Iya. Saya pikir apa namanya Ayub menjadi salah satu contoh yang sangat nyata di dalam Alkitab. Alkitab mengatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam dirinya itu, ingat ya, itu bukan apa namanya bukan Tuhan yang mengadakan, tapi ketika setan datang kepada Tuhan gitu ya, dia apa namanya Dia meminta izin, dia berkata, bagaimana kalau Ayub akhirnya kehilangan segala sesuatu yang dia miliki? Karena Alkitab mengatakan Ayub adalah seorang yang sangat saleh, gitu ya, seorang yang beriman, seorang yang tidak pernah menyakiti hati Tuhan, gitu ya. Ketika anak-anaknya selesai dengan segala kesibukan pesta poranya, dia selalu memanggil mereka. Dia selalu mengajak mereka berdoa. Dia selalu mengajak mereka mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Akhirnya apa? Kesalehan itu dipelihara di dalam diri mereka dan mengingatkan kepada kita bahwa kita bisa melihat ke akhirnya ketika Tuhan mengambil semuanya itu, bahwa Ayub tidak menjadi orang yang mengutuki Tuhan. Padahal berulang kali dia, Alkitab mengatakan istrinya bilang, kutukilah Allahmu dan matilah. Bahwa ini mengingatkan kepada kita, sesungguhnya Ayub menyadarkan bahwa tidak ada segala sesuatu pun yang lepas daripada apa, daripada yang kita punyai itu adalah milik Tuhan ya. Ayub pernah kehilangan seluruh hartanya, namun di tengah penderitaan dan kesedihannya itu, dia tetap menunjukkan imannya gitu ya, yang luar biasa itu. Dia tidak mengutuki Tuhan, dia tidak memberontak, dia tidak melepaskan imannya. Sebaliknya dia merendahkan diri di hadapan Tuhan sambil dia berkata tadi, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Saya pikir ini sikap iman Ayub yang terlihat jelas di dalam kerendahan hatinya itu, keteguhannya untuk tetap percaya itu, dan kesediaannya itu dia untuk menerima segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan itu, sekalipun kadangkala sulit kita pahami ya, para pendengar setia ya, sulit kita mengerti gitu, kenapa kesulitan itu terjadi dalam kehidupan saya, kenapa apa namanya sakit itu apa terjadi, saya alami, kata Tuhan mengasihi kita gitu. Saya mengatakan kepada kita bahwa di tengah semuanya itu kita belajar daripada Ayub. Ia tetap menyembah Tuhan di tengah kehilangan hartanya. Dia tetap percaya kepada Tuhan di tengah sakit yang dia alami. Dia tetap apa namanya berpegang kepada Tuhan yang berdaulat itu di tengah segala sesuatunya itu menjadi lenyap. Gitu. Ia tidak sedang pasrah dengan harapan kita, tapi ia sedang mengakui bahwa Allah itu adalah pemilik sejati. Mungkin itu Mbak Syarifah.
1: Nah, apakah ada juga nih ya, mungkin firman gitu ya Pak ya, bagi orang yang percaya dalam menyikapi kekayaan, kepemilikan, dan juga berkat materi di zaman sekarang ini ya. Tadi seperti Pak Christine bilang bahwa Ayub ini walaupun dia pernah diuji gitu ya sama Tuhan gitu ya Pak ya, tapi apakah ada gitu makna dari firman juga nih Pak untuk orang lah yang pastinya yang percaya ya dalam menyikapi kekayaan ataupun kepemilikan ini?
0: Iya, saya pikir apa namanya firman Tuhan jelas ya, di dalam Matius itu Alkitab mengatakan kepada kita, Tuhan Yesus pernah menegur kepada apa namanya kepada murid-muridnya gitu ya, bahwa jangan apa menjadi hamba daripada mamon itu gitu. Alkitab apa namanya Yesus pakai istilah mamon itu untuk menggambarkan hartanya. Kadangkala orang tanpa sadar gitu ya menjadi hamba daripada harta mereka gitu. Mereka buang waktu mereka gitu, buang kesempatan mereka, menghabiskan segala sesuatunya hanya untuk apa namanya memburu mamon itu. Mereka lupa bahwa segala sesuatunya itu adalah apa namanya daripada Tuhan gitu. Di dalam Lukas pasal yang ke-16 ke-9 itu Alkitab mengatakan begini, ikatlah persahabatan dengan pegawai mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Dan apa namanya di dalam bagian lain juga Alkitab mengatakan begini, bahwa tidak seorang pun dapat mengadi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak akan mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Nah, saya pikir ini jelas Alkitab mengingatkan kepada kita bagaimana sikap hidup kita gitu. Jangan menjadikan kekayaan harta kita itu sebagai tuan atas hidup kita. Karena sesungguhnya tuan sejati atas hidup kita itu adalah Allah itu sendiri. Maka tidak mungkin ada dua tuan di dalam diri kita, Allah dan harta kita itu. Karena tentu salah satunya kita akan membencinya itu gitu. Misalnya kalau kita mencintai harta kita sebagai tuannya, maka otomatis secara tidak sadar kita akan membenci Allah sebagai tuan kita. Kenapa demikian? Karena nyatanya memang demikian. Karena kadang-kadang kita merasa bahwa kita lebih aman dengan harta yang banyak itu, dengan uang yang banyak itu, daripada kita beriman kepada Tuhan. Tapi kita tidak kadang-kadang lupa bahwa Tuhan bisa kapan saja mengambil semua yang sudah Dia berikan itu kepada kita gitu, sehingga akhirnya menjadi lenyap. Maka saya pikir apa firman Tuhan yang mengingatkan kita bagaimana sikap kita sebagai orang percaya terhadap seluruh harta kita, seluruh kekayaan yang kita miliki. Jelas pagi hari ini Matius pasal 6 ayat 24 mengingatkan kepada kita, janganlah menjadikan harta kita itu sebagai tuan, sebagai ilah di dalam hidup kita, melebihi Allah itu sendiri yang seharusnya berkuasa atas diri kita. Karena kalau harta kita, kekayaan kita sudah menjadi Allah di dalam diri kita itu, maka saya yakin kita akan memakai segala cara untuk mendapatkannya, memakai sepenuhnya waktu kita untuk mendapatkan semuanya itu, sehingga akhirnya kita mengabaikan ibadah kita, mengabaikan doa kita, mengabaikan relasi kita, bahkan kadangkala mengabaikan relasi kita dengan Tuhan itu semua. Karena apa? Karena pikiran kita hanya bagaimana saya mendapatkan uang itu, bagaimana saya menambah harta saya itu, bagaimana saya bisa menjadi orang yang semakin kaya, semakin limpah, tidak kekurangan secara materi. Kadangkala kalau kita sudah menjadikan harta kita sebagai Allah kita, maka sikap kita akan seperti itu. Mungkin itu Mbak Sarifah.
1: Pak Christian, kan Tuhan juga pernah mengingatkan ya bahwa Dialah yang memberikan kemampuan juga untuk memperoleh kekayaan ini ya. Nah, bagaimana sih firman ini juga menolong orang gitu ya, percaya agar tidak jatuh dalam kesombongan dan tetap mengakui bahwa Allah ini adalah sebagai sumber dari segala berkatnya nih.
0: Ya, saya pikir ini satu dasar yang mesti kita miliki sebagai orang percaya, tapi kadangkala lupa dengan semuanya itu gitu. Kita merasa bahwa saya bisa bekerja hari ini itu semua karena kekuatan yang saya miliki gitu. Kita lupa bahwa Allah itu adalah Allah yang memberikan kekuatan itu gitu. Jadi pagi saya pikir Alkitab dengan jelas mengingatkan kepada kita pagi hari ini gitu, melalui Mazmur itu jelas gitu, tanpa kita perlu eksposisi belajar lebih dalam. Mazmur dengan jelas mengatakan bahwa Tuhan yang empunya segala sesuatu, segala bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Jelas tuh. Kita tinggal di mana sih gitu? Kita tinggal di dunia ini gitu. Berarti kita ada di dalam dunia ini gitu. Secara tidak langsung Daud mau bilang bahwa kekuatan kita gitu ya, akal budi kita, pendidikan kita yang kita pakai untuk memburu harta kita itu. Karena umumnya begitu gitu ya. Kita bekerja gitu. Untuk menghasilkan apa yang kita dapat. Itu semuanya itu milik Tuhan gitu. Tapi kadangkala kita lupa, kita merasa bahwa ketika saya kuat gitu. Karena kadangkala saya bertemu dengan beberapa orang, kadangkala dia kadangkala berkata begini gitu. Kamu tahu enggak gitu? Itu proyek yang itu gitu ya, atau itu bisa terjadi dan sebagainya, itu gara-gara siapa? Gara-gara saya gitu. Karena saya punya relasi dengan pemimpinnya begini gitu ya. Karena saya hubungan saya baik, karena kemarin saya traktir dia kopi dan sebagainya gitu. Kadangkala tanpa kita sadar, kalimat-kalimat begitu ingin mengingatkan kita ingin menunjukkan kepada orang, oh saya loh, semua yang terjadi itu karena saya loh. karena saya hebat gitu ya, karena relasi saya kuat gitu ya, karena semua yang saya miliki itu saya belajar sungguh-sungguh gitu. Nah, ingatlah apa pendengar yang setia gitu ya, kita mesti sadar sekarang bahwa kekuatan yang kita miliki itu punya limit. Saya ingat beberapa di bulan Juni itu saya pikir bulan yang cukup apa namanya menantang bagi saya, karena di dalam bulan Juni itu paling tidak saya ingat-ingat itu ada 8 kali saya menghadiri baik menguburkan orang maupun apa menghadiri pemakaman orang lain gitu. Nah, dari semua itu saya belajar loh. Itu orang-orang yang meninggal itu mulai dari apa nama yang kecil, yang muda sampai yang tua gitu. Tidak memandang usia gitu. Ke depan saja Tuhan panggil itu akan kembali kepada Tuhan gitu. Dari peristiwa itu mengingatkan kepada saya secara pribadi bahwa kita tidak mungkin bisa apa namanya survive seperti hari ini. Kadangkala kekuatan kita akan semakin hari semakin dengan bertambahnya usia kita semakin hari akan semakin berkurang. Maka semuanya itu mengingatkan kita kembali yang kita perlu persiapkan itu bukanlah kekayaan kita. Karena kekayaan kita tidak akan membawa kita. Saya ingat satu ketika saya hadir di dalam satu pemakaman. Orang ini cukup kaya sekali gitu. Dia punya mobil lebih dari 3 gitu ya. Ada rumahnya, anak-anaknya sukses dan sebagainya gitu. Gitu. Tapi pada akhirnya dia sakit dan meninggal. Saya tanya keluarganya cerita dia sudah berobat kemana-mana gitu ya, ke Kuching gitu ya, ke Jakarta gitu. Segala obat yang sudah dia konsumsi semuanya gitu. Dia sudah habis-habisan, tapi akhirnya tidak bisa menolong dia. Segala harta yang dia miliki akhirnya apa dia tinggalkan untuk anak istrinya. Dan dia hanya pergi apa paling mewah saya lihat hanya pakai jas gitu. Paling mewah mungkin petinya paling mahal itu belasan juta gitu. Tapi apalah semuanya itu dengan semua yang dia dapati selama ini gitu, tidak menghantarkan dia. Dan ini menyadarkan kepada kita kembali para pendengar setia RRI Sanggau bahwa kita mesti ingat bahwa kekuatan yang kita miliki hari ini janganlah kita pakai sepenuhnya hanya untuk mengeruk keuntungan bagi kita, tapi pakailah juga bagaimana supaya kita bisa bersyukur di tengah semua yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mungkin itu Mbak Syarifah.
1: Nah, Pak, ini kan ada juga gitu ya mungkin dalam Alkitab ya, yang akhirnya juga nih ya dituntut dari pelayanan-pelayanan yang demikian ini ialah bahwa mereka yang ternyata dapat dipercayai. Nah, bagaimana nih, Pak? Prinsip kesetiaan ya sebagai pengelola ini juga dapat diterapkan gitu ya dalam pengelola waktu, talenta, keluarga, pekerjaan dan juga harta yang Tuhan percayakan kepada kita.
0: Ya. Saya pikir apa namanya kesetiaan di dalam mengelola harta kita, waktu kita itu mesti apa tidak mungkin bisa timbul begitu saja di dalam diri kita tanpa ada kesadaran bahwa semuanya itu milik Tuhan. Karena kalau kita merasa bahwa semuanya itu milik diri kita sendiri, kita akan semaunya gitu ya. Kadangkala apa namanya karena kita merasa hidup kita ini punya kita gitu, kita bebas gitu. Kita apa bebas tidur jam berapa, bangun jam berapa gitu ya. Karena kita merasa tuh besok kalau saya bangun tuh apa namanya saya bekerja untuk diri kita, untuk diri saya sendiri gitu. Saya tidur pun untuk diri saya sendiri gitu. Saya mesti menikmati itu semua, tapi kita lupa bahwa kadangkala ketika kita sakit gitu ya, kita kadangkala juga kita tidak sadar bahwa Tuhan sedang menegur kita dengan semua itu. Maka kesetiaan kita mengelola apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita ini mesti apa namanya timbul di dalam diri kita dengan segala peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Saya yakin tidak ada orang yang tidak pernah sakit gitu ya. Tapi kadangkala mereka apa menganggap sakit itu hanya satu kejadian yang berlalu gitu saja, bukan satu teguran yang mengingatkan apa namanya dia untuk jauh lebih bijaksana. Saya kenal satu orang yang apa namanya bisa dikatakan tidak juga sering sakit gitu. Tapi apa lebih lebih sering daripada orang lain gitu. Saya tanya, apa sekali saya sempat ngobrol dengan dia gitu ya, ngobrol dengan kawannya gitu, karena dia masih muda gitu. Saya bilang dengan dia, saya sering kadang-kala lihat kamu apa namanya berobat gitu, karena dari tempat saya itu tidak jauh ada dokter, praktik dokter gitu. Saya bilang, saya kadang-kala sering lihat kamu ke situ, ada apa gitu, berobat Pak, dia bilang gitu. Kenapa sakit gitu? Apa sakitnya, tipes gitu, tipes gitu. Saya bilang, kenapa gitu? Saya bilang tipes itu salah satu, di sisi lain nggak bisa capek gitu ya, tapi mesti jaga pola makan gitu. Dan dokter sudah menyarankan kepada gitu, nggak boleh makan pedes gitu ya, nggak boleh makan yang asam-asam gitu. Tapi kadang kala dia ngotot ya. Pernah sekali saya datang ke tempat tinggal dia berkunjung gitu, saya lihat, waduh, itu di apa namanya, di kulkasnya itu cabenya nggak pernah putus gitu, gitu. Kemudian jeruk lama gala gitu, cukanya botolnya besar dan sebagainya. Saya bilang, wajar kalau kamu sakit seperti ini. Kita makan itu bukan ngikutin kemauan tenggorokan kita gitu, tapi kita makan untuk kita bisa apa, lebih survive, lebih apa, sehat, untuk bisa melakukan banyak hal. Kalau kita makan semau kita tapi akhirnya membuat kita sakit, tidak bisa melakukan apa-apa, percuma saja, saya bilang begitu. Maka apa, kita mesti, kamu mesti apa, bertobat, saya bilang begitu. Dia bilang, loh, saya kan nggak melakukan dosa. Saya bilang, dengan tidak teratur di dalam kehidupan kita, memakai setiap kesempatan hidup kita juga, kita sembarangan gitu, itu juga dosa di hadapan Tuhan. Maka saya mengingatkan kepada dia, belajarlah untuk lebih bijaksana. Dan para pendengar yang setia tadi, seperti yang Mbak Syarifah katakan, bagaimana kita supaya kita tetap memelihara kesetiaan kita sebagai seorang penata layanan dengan mempertanggungjawabkan waktu kita, gitu ya, segala berkat yang kita dapati hari ini. Hari ini kita belajar secara khusus mengingatkan kepada kita bahwa Allah itu adalah pemilik dari semua yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Banyak orang ketakutan kehilangan hartanya gitu. Tapi hari ini Alkitab mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan yang adalah punya segala sesuatu. Ya, marilah kita menjadi seorang pribadi yang setia gitu. Kita bekerja, bekerjalah dengan baik gitu. Ketika kita mendapatkan hasil yang sedikit, jangan mengeluh gitu. Karena pekerjaan yang kita kerjakan itu bagian daripada pelayanan yang mesti kita apa namanya kerjakan di hadapan Tuhan. Beberapa bu, kalau tidak salah bulan yang lalu saya sempat menyinggung dengan bahwa pekerjaan itu bukan sekedar usaha kita untuk mendapatkan berkat untuk menyambung hidup kita, tapi untuk apa? Untuk keberlangsungan hidup kita dan juga untuk ibadah kita di hadapan Tuhan. Maka pagi hari ini, marilah kita belajar untuk menjadi seorang penata layanan yang setia mengelola segala berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin itu Mbak Syarifah.
1: Oke, baik. Nah, terakhir nih ya Pak Kristiana, ini sebagai penutup, apa pesan dan ajakan Bapak gitu ya kepada seluruh pendengar Mutiara Pagi Kristen pada pagi hari ini, agar semakin mengakui bahwa Tuhan ya, ataupun Allah gitu ya, sebagai sang pemilik segala sesuatu, hidup sebagai pengelola yang setia dan juga memuliakan Tuhan melalui setiap berkat yang telah dipercayakannya.
0: Ya, makasih Mbak. Sebagai closing statement saya pagi hari ini, saya ingin membacakan satu bagian firman Tuhan lagi bagi apa kita. Saya akan bacakan di dalam Kolose pasal yang ke-1 gitu, ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Saya bacakan bagi kita. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di dalam surga dan yang ada di dalam bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ini firman Tuhan hari ini tentang mengajarkan kepada kita bahwa apapun yang kita miliki hari ini, Bapak Ibu pendengar setia gitu ya, mestinya membawa kita kepada Kristus. Karena segala sesuatu itu diciptakan di dalam Dia dan dipelihara di dalam Kristus itu. Kristus sang pemilik segala sesuatunya justru datang di dalam kerendahan hatinya. Kita mengatakan Dia lahir di kandang yang hina, Dia tidak punya segala sesuatunya. Dia tidak hidup di dalam kemewahan dunia ini, tetapi dalam kesederhanaan, bahkan menyerahkan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa kita. Melalui Kristus kita dipanggil untuk mengubah cara pandang kita terhadap harta kita. Kita bukan sebagai pemilik yang harus menguasai harta kita, tapi jadikanlah harta kita itu sebagai alat untuk memuliakan Tuhan. Karena itu marilah kita hidup ya, sebagai penata layanan yang setia. Gunakanlah harta, waktu, dan hidup kita untuk Tuhan. Sebab pada akhirnya, kita semua akan memberi pertanggungjawaban di hadapan Kristus. Dan kiranya melalui renungan pagi hari ini, Tuhan menolong kita, dan kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk kita hidup di dalam hikmat, kesetiaan, rasa syukur, dan sambil mengingat bahwa firman Tuhan berkata bahwa Tuhan menuntun kita untuk menyikapi harta kita dengan benar di hadapan Tuhan. Amin. Mungkin itu Mbak Sariba.
1: Oke, baik. Terima kasih ya Pak Christian Moses ya, ini selaku dosen STT Grace International Sanggau, atas firman dan juga pemahaman yang telah dibagikan ya pada pagi hari ini. Dan terima kasih juga kepada seluruh pendengar ya setiap program Mutiara Pagi Kristen, dan saya cukupkan juga di pagi hari ini, dan semoga di lain waktu kita akan berjumpa kembali di program yang sama yang pasti dengan pembahasan yang berbeda ya Pak Christian ya.
0: Ya, terima kasih Mbak Sarifah.
1: Oke, baik. Selamat pagi Bapak. Selamat
0: pagi.
1: Ya. Lanjutkan aktivitas selanjutnya ya. Oke, baik pendengar. Selanjutnya jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat ya, kami akan hadirkan Warta Pagi untuk Anda. Kita cukupkan di Mutiara Pagi Agama Kristen untuk edisi hari ini, Sabtu 1 Agustus 2026.

101 dari RRI 97 FM, kanal informasi dan inspirasi RRI Sanggau Pro 1.

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: kepada para kapilani untuk tetap menjaga keyakinan dirinya secara pribadi dan keyakinan kelompok.
1: Rawit udah pasti cabai merah. Kalau biasanya dari 50-60 sekarang ke 100 gitu, Neng. Gitu. Berarti 40% gitulah ya, 30%. Cabai keriting, cabai besar, kuat naik. Kita ngambil dari...
2: Warta pagi selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya Sarifah Dini. Berita utama, harga cabai di Kabupaten Sanggau melonjak tajam dalam beberapa hari terakhir akibat berkurangnya pasokan selama musim kemarau. Kenaikan harga membuat cabai merah dan cabai rawit kini dijual hingga mencapai Rp100.000 per kilogram di tingkat pedagang.
3: Harga cabai di Kabupaten Sanggau mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Salah satu pedagang di Pasar Sentral Sanggau, Wida, menyampaikan lonjakan harga terjadi akibat berkurangnya pasokan di tingkat grosir yang berdampak hingga ke pedagang eceran. Selain cabai rawit dan cabai merah, kenaikan harga juga terjadi pada cabai keriting dan cabai besar. Wida mengaku seluruh pasokan dari distributor mengalami penyesuaian harga. Meski harga melonjak, ia menyebut minat masyarakat untuk membeli cabai masih cukup tinggi. Ia mengungkapkan konsumen tetap membeli cabai meskipun jumlah yang dibeli cenderung lebih sedikit.
1: Dari cabai rawit udah pasti, cabai merah kalau biasanya dari 50-60 sekarang ke 100 gitu, Neng. Gitu. Berarti 40% gitulah ya, 30%. Cabai keriting, cabai besar, kuat naik. Kita ngambil dari pembakul tuh, dari grosiran tuh, semuanya naik. Karena mungkin itu kebutuhan ya, nggak ada keluhan apa, dibeli aja gitu biar mahal, biar sedikit gitu kan, tetap dibeli.
3: Ia berharap pasokan cabai segera kembali normal agar harga di pasaran berangsur turun. Dengan stabilnya distribusi, daya beli masyarakat diharapkan tetap terjaga dan kebutuhan pokok dapat terpenuhi dengan lebih baik. Wulandari melaporkan.
2: Polsek Beduai mengintensifkan patroli dan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah hukumnya sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau. Kegiatan tersebut menyasar desa-desa rawan karhutla melalui edukasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Kapolsek Beduai, AKP Heri Triana mengatakan pencegahan karhutla membutuhkan kepedulian sesama. Ia mengajak masyarakat untuk menerapkan cara pembukaan lahan yang lebih aman sesuai ketentuan. Selain patroli, petugas juga memasang media sosialisasi di sejumlah titik strategis serta melibatkan pemerintah desa dan tokoh masyarakat dalam upaya deteksi dini. Pihaknya menegaskan akan terus memperkuat langkah preventif melalui patroli, edukasi, dan koordinasi lintas sektor guna mencegah terjadinya karhutla di Kabupaten Sanggau. Kecamatan Balai menargetkan dua desa, yakni Desa Makawing dan Desa Padangkaye, segera meraih status Open Defecation Free atau ODF ya, atau bebas buang air besar sembarangan pada tahun ini. Camat Balai Edi Santana mengatakan kedua desa tersebut tengah dipersiapkan untuk mengikuti sidang pleno penetapan ODF. Keberhasilan kedua desa ini diharapkan menjadi pemicu percepatan program sanitasi di wilayah Kecamatan Balai. Saat ini dari total 12 desa di Kecamatan Balai baru sebagian yang telah berstatus ODF. Sementara 10 desa lainnya terus dibina dan diarahkan agar memenuhi persyaratan serta dapat segera melaksanakan sidang pleno ODF. Bupati Sanggau Yohanes Ontot melepas keberangkatan kafilah Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Kabupaten Sanggau yang akan berlaga pada MTQ ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Kabupaten Kayong Utara. Ia berharap seluruh peserta mampu memberikan penampilan terbaik sekaligus mengharumkan nama Kabupaten Sanggau di ajang tersebut.
4: Bupati Sanggau Yohanes Ontot melepas keberangkatan kafilah Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Kabupaten Sanggau yang akan berlaga pada MTQ ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Kabupaten Kayong. Pelepasan tersebut menjadi momentum penguatan semangat bagi para peserta yang akan membawa nama daerah di ajang keagamaan tingkat provinsi. Menurut Ontot, keikutsertaan Kabupaten Sanggau dalam NTK 3 provinsi bukan sekedar mengikuti perlombaan, tetapi juga membawa nama baik daerah. Karena itu, seluruh peserta dan ofisial diminta menjaga sikap, kekompakan, serta menjunjung tinggi sportivitas selama mengikuti kegiatan.
0: Berpesan kepada para kapilani untuk tetap menjaga keyakinan dirinya secara pribadi dan keyakinan kelompok. Ya, dan yakin bahwa kita bisa menang. Artinya semangat tidak boleh kalah dengan semangat orang lain. Ya, itu pertama. Kemudian yang kedua, kekompakan dalam sebuah tim ini, kalaupun jenis kegiatan yang berbeda, tapi itu menjadi sebuah hal yang sangat menentukan.
4: Bupati menilai, pengalaman Kabupaten Sanggau pada MTQ sebelumnya dapat menjadi modal berharga dalam menghadapi persaingan tahun ini. Pada pelaksanaan MTQ di Kabupaten Landa, Kabupaten Sanggau berhasil menempati posisi 4 besar tingkat provinsi. Tri Putri melaporkan.
2: Mantan Kapolres Sanggau AKBP Sudarsono sebagai secara resmi menyerahkan estafet kepemimpinan Polres Sanggau kepada AKBP KD Ari Mahardika dalam acara pisah sambut di Aula Hotel Harvey Sanggau. Selain menjadi

0: adalah pengembangan budidaya jagung yang kini telah diterapkan di hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Sanggau.
1: Kita juga melakukan upaya-upaya untuk membantu dalam rangka ketahanan pangan. Dulu kita biasa nanam jagung, yang pertama kita dapat label yang kurang bagus, yaitu jagung kita di label stunting, yang kurus-kurus sekali lah kalau stunting itu. Tapi akhirnya kita juga bisa membuahkan hasil yang maksimal, sehingga itu bisa diterapkan hampir di seluruh kecamatan di Sanggau.
0: Estafet kepemimpinan Polres Sanggau selanjutnya dipercayakan kepada AKBP KD Ari Mahartika yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Kuburaya, yang menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan berbagai capaian yang telah diraih AKBP Sudarsono selama memimpin Polres Sanggau. Sebagai Kapolres Sanggau yang baru, AKBP KD Ari Mahartika juga memohon dukungan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Sanggau. Menurutnya, sinergi yang telah dibangun menjadi modal penting dalam menjalankan amanah memimpin Polres Sanggau.
2: Apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pejabat lama senior kami AKBP Sudarsono atas prestasi dan kerja-kerja yang luar biasa selama beliau memimpin di Polres Sanggau. Mudah-mudahan kami sebagai penerus nantinya bisa melanjutkan apa yang selama ini sudah beliau torehkan.
0: AKBP KD juga menegaskan komitmennya untuk melanjutkan berbagai capaian yang telah dirintis pendahulunya, yang menilai dukungan pemerintah daerah, Forkopimda, dan seluruh elemen masyarakat menjadi modal awal dalam menjalankan keamanan sebagai Kapolres Sanggau. Oktofrandi melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Sanggau menyatakan kesiapannya untuk bersinergi dan mendukung penuh pelaksanaan tugas AKBP KD Ari Mahartika sebagai Kapolres Sanggau yang baru. Dalam acara pisah sambut di Aula Hotel Harvey Sanggau, Wakil Bupati Susana Herpena menegaskan pentingnya kolaborasi antara Pemda dan kepolisian guna menjaga situasi Kamtibmas serta kelancaran pembangunan di daerah.
0: Pemerintah Kabupaten Sanggau menyatakan kesiapan mendukung pelaksanaan tugas AKBP KD Ari Mahartika sebagai Kapolres yang baru. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena mengatakan, kolaborasi antara pemerintah daerah dan kepolisian menjadi bagian penting dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Sanggau. Menurutnya, sinergi yang telah terjalin selama ini diharapkan dapat terus berlanjut di bawah kepemimpinan AKBP KD Ari Mahartika. Selain menyambut Kapolres yang baru, Wabu Sana juga menyampaikan apresiasi kepada AKBP Sudarsono atas pengabdiannya selama memimpin Polres Sanggau. Ia berharap silaturahmi yang telah terjalin tetap terjaga meski AKBP Sudarsono kini mengemban tugas sebagai Wakil Direktur Polairut Polda Metro Jaya.
4: Dan tentunya untuk Kapolres baru AKBP KD sama dengan Ibu KD Made juga, selamat datang di Bumi Dara Nanti Kabupaten Sanggau. Tentunya selamat bertugas ya di Kabupaten Sanggau. Kami pemerintah Kabupaten Sanggau, saya Wakil Bupati bersama dengan Bapak Bupati dan juga seluruh jajaran Forkopimda dan juga OPD yang ada di Kabupaten Sanggau siap berkolaborasi, artinya bersinergi untuk membantu terutama keamanan di Kabupaten Sanggau bersama dengan Bapak Kapolres.
0: Bapak Busana berharap sinergi antara pemerintah Kabupaten Sanggau serta Kepolisian Resor Sanggau, Forkopimda, dan seluruh elemen masyarakat terus terjaga. Menurutnya kolaborasi merupakan modal penting dalam mendukung terciptanya keamanan dan kelancaran pembangunan yang ada di Kabupaten Sanggau. Oktoferandi melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Pasokan menurun, harga cabai di Sanggau melonjak. Bupati Sanggau optimis kafilah MTQ raih 4 besar. Saya Sarifah Dini, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakek-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tu. Pasti seru.
1: Jadi gak balap pangan, yuk kenomot, terkidup gak radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entiko.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam sejahtera bagi kita semua.
2: Om Swastiastu.
3: Namo Buddhaya.
4: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya, perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.

0: Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut, dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi.
1: Pendengar, pukul 6:29 waktu Indonesia Barat dan selanjutnya kita akan hadirkan program kabar dari Kalbar. Dan pendengar, kami harapkan Anda tetap bersama kami di 99,9 MHz.

0: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, selamat bergabung kembali bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini. Sabtu 1 Agustus 2026, untuk update informasi-informasi teraktual dari seluruh daerah di Kalimantan Barat. Untuk itu bersama saya Al-Fatih di RRI Pontianak dan rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Entikong, Sanggau, dan Samba. Selamat pagi rekan-rekan.
2: Selamat pagi juga rekan Fatih.
3: Selamat pagi Fatih.
1: Baik, selamat pagi. Di sana terpantau ya ada rekan kami, siapa saya di sana? Ada Erlinda, kemudian ada Faisal, Dini, dan juga Echa pendengar ya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan WhatsApp di 0811-570-1042, telepon di 734-987, dan juga melalui YouTube channel kami di Pro1 RRI Pontianak. Mengawali jumpa kita di Kabar dari Kalbar, kali ini kami ingin tahu bagaimana terlebih dahulu ya cuaca dan kondisi terkini dari masing-masing kota dan kabupaten ya. Kita ke Sintang bersama rekan kami Erlinda.
3: Baik, terima kasih rekan Pati dan selamat pagi buat rekan-rekan yang bertugas di pagi hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan karena di Kabupaten Sintang saat ini musim kemarau ya, dan pagi hari ini juga belum terlihat cerah. Kabut yang ada di pagi hari ini dan di jalanan masih tampak sepi meskipun ada beberapa memang sekolah yang masih melakukan persekolahan begitu ya. Itu informasi dari Sintang Pati.
1: Baik, terima kasih rekan Erlinda dari Sintang yang ternyata masih belum dapat bagian hujan pendengar ya. Kita ke Entikong bersama rekan Faisal, bagaimana kondisi di sana Faisal?
2: Iya rekan Fatih dan juga rekan-rekan, selamat pagi semuanya. Semangat pagi, dan kalau di wilayah perbatasan pada pagi hari ini kurang lebih sama dengan di Sintang. Masih tampak mendung ya rekan Fatih, dan juga semalam ya mungkin kalau di Balai Karangan itu ada hujan namun sifatnya lokal, dan ketika tadi di perjalanan kayaknya di Intikong kering-kering aja nih, ternyata lokal ya. Dan juga pastinya kita mengimbau untuk para pendengar yang tentunya akan melakukan aktivitas pembukaan lahan dengan cara tradisional itu tetap harus dikawal dan tetap harus kondusif ya, dan pastinya untuk menjaga kenyamanan dan keamanan kita bersama Fatih.
1: Baik, terima kasih Faisal atas laporan Anda dari Entikong. Kemudian kita ke Sanggau bersama rekan Dini di sana. Bagaimana kondisi terkini Dini?
4: Oke, baik Pati, kalau di Sanggau pagi hari ini udah mulai cerah ya, apalagi di Sanggau ini udah ada summer weekend pagi hari ini, jadi cukup ramai juga masyarakat Sanggau yang datang ke sini karena ada berbagai perlombaan senam bersama dan juga ada banyak sekali UMKM yang ada di tepatnya di depan kantor RRI ya di pagi hari ini. Nah, mungkin masyarakat Sanggau yang ingin berolahraga dan juga jajan ya untuk memberlakukan para UMKM kita di pagi hari ini. Nah, silahkan langsung aja nih karena banyak sekali jajanan. Tadi sempat jajan juga ya sebentar. Dan yang pastinya di pagi hari ini masih agak tampak asap ya, karena memang beberapa hari yang lalu memang sempat hujan, dua hari kita diguyur hujan, tapi asap masih cukup terasa sih di Sanggau Fatih.
1: Baik, terima kasih Dini, jangan lupa bagi-bagi jajannya ya. Kemudian kita ke Sambas bersama rekan Echa, bagaimana kondisi terkini di Sambas Echa?
5: Baik, kalau cuaca perlahan udah mulai cerah ya untuk di sekitaran Saing Rambi tempat kita berada saat ini juga. Kalau dari udaranya sih lebih dingin ya dibandingkan hari-hari sebelumnya, karena tadi malam ataupun juga sorenya itu hujan ya, walaupun dengan intensitas ringan tapi lumayan lah ya, subuhnya itu bikin dingin ya. Jadi ya kalau diharapkan juga mudah-mudahan ya untuk di beberapa hari ke depan ya memang hujan ya, karena memang untuk di wilayah Kabupaten Sambas juga masih banyak titik hotspotnya nih Fatih.
1: Terima kasih rekan Echa dari Sambas. Begitupun di Kota Pontianak juga sempat turun hujan semalam pendengar ya, dari pukul 7:30 sampai jam 9 kemarin sempat hujan malam. Dan kemudian pagi ini kami lakukan pemantauan ya, suhu 25 derajat Celcius dengan cuaca juga masih berawan pagi ini pendengar. Kemudian lalu lintas kami pantau pagi ini terpantau ramai lancar di Jalan Ahmad Yani tepatnya di Tugu di Gulis, dan juga tampak aktivitas masyarakat yang sudah mulai berolahraga di akhir pekan kali ini. Itu dia informasi awal yang dapat kami update pendengar. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami juga melaporkan situasi terkini di sekitar Anda, silakan WhatsApp 0811-570-1042, telepon di 734-987, serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro1 RRI Pontianak. Dan kita akan mulai dari informasi di Kota Pontianak pendengar, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Kalimantan Barat yang masih mengerahkan 7 armada udara dan beberapa armada pemadaman serta prasarana pendukung lainnya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Penyebaran 7 armada udara ini melibatkan pengerahan helikopter patroli, helikopter waterbombing, dan pesawat khusus pemantau untuk menangani karhutla di 8 kabupaten, antara lain di Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Mempawah, Sambas, Landak, Sanggau, Kayong Utara, dan Sekadau. Ketua Satgas Informasi BPBD Kalbar, Daniel, mengatakan dari 7 armada udara ini ada 3 armada udara yang melakukan patroli udara dan modifikasi cuaca, serta ada 4 armada udara untuk waterbombing. Daniel menuturkan ada 3 jenis armada udara patroli yang dikerahkan untuk menangani karhutla, diantaranya helikopter Bell 206, pesawat Cessna Grand Caravan 208B PKNGT dan pesawat Cessna Grand Caravan 208B PKNGT untuk modifikasi cuaca. Sementara untuk 4 jenis armada udara lainnya berupa helikopter waterbombing, yaitu helikopter AS-350AS, helikopter Sikorsky UH-60A, helikopter Super Puma H-225, dan helikopter Sikorsky UH-60L. Keempat helikopter waterbombing ini hanya memiliki jangkauan tertentu dan tidak mampu untuk menjangkau seluruh wilayah terdampak karhutla. Dan semoga ini segera terlewati, pendengar, ditambah juga dengan hujan yang sudah mulai turun di beberapa titik daerah ya. Dan begitupun di Sambas kali ini, pendengar, kami akan beralih ke rekan kami Eca, di mana BPBD Sambas juga meningkatkan kesiapsiagaan hadapi ancaman karhutla. Selengkapnya silakan Eca.
5: Baik, dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sambas juga tengah mengintensifkan ya langkah mitigasi dan penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla menyusul peningkatan intensitas cuaca panas untuk di wilayah Kalimantan Barat. Nah, langkah antisipasi ini menjadi fokus utama dalam upaya menekan timbulnya titik panas ataupun hotspot hingga mencegah meluasnya area lahan terbakar musim kemarau untuk di tahun ini. Bersama dengan dialog ya dengan BPBD Kabupaten Sambas ya, juga di bidang Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik ya Nisa Azwarita menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor bersama juga dengan teman-teman TNI, Polri, dan relawan di lapangan. Dengan sinergitas dan pemetaan wilayah rawan yang mereka terus perbaharui, memantau dengan aplikasi Spongi, juga pemantauan titik api hingga respon pemadaman bisa dilakukan secara cepat ya sebelum api itu membesar. Tantangan sebetulnya yang paling utama dalam penanganan karhutla di Kabupaten Sambas ini masih mendominasi pada karakteristik lahan gambut ya, dan juga akses sumber air yang terbatas. Dari perwakilan BPBD Sambas lainnya, di Hafiz Sabrijal juga menyampaikan bahwa tim Satgas juga sering menghadapi kendala geografis saat melakukan pemadaman di area-area terpencil ya. Jadi api yang di lahan gambut itu katanya seringkali membara di bawah permukaan sehingga memerlukan pembasahan ekstra dengan pompa portabel, meskipun petugas juga harus menempuh berbagai medan yang cukup sulit ya. Nah, sebagai langkah pencegahan jangka panjang, BPBD Kabupaten Sambas juga terus memperkuat di antaranya peran masyarakat peduli api atau MPA di daerah, menghimbau warga juga untuk tidak membuka lahannya dengan cara dibakar, apalagi di musim kemarau seperti ini dan juga cuaca juga masih dominan panas, dan adanya kesadaran kolektif bersama ya, terutama juga masyarakat, ini yang menjadi benteng utama untuk mewujudkan Kabupaten Sambas harapannya juga bebas dari bencana asap ataupun karhutla. Fatih.
1: Terima kasih rekan Eca atas laporan Anda dari Sambas. Kemudian pendengar, kita akan bergeser ke Sanggau bersama rekan kami Syarifah Dini. Di sana yang akan melaporkan DKP TPHP Sanggau Perkuat Budidaya Ikan Berkelanjutan. Selengkapnya silakan Dini.
4: Ya baik Fatih, ini musim kemarau ya mulai mempengaruhi aktivitas budidaya perikanan di Kabupaten Sanggau, terutama pada kolam tanah dan kolam terpal yang bergantung pada ketersediaan air. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perikanan Kabupaten Sanggau, ini Kubin mengimbau para pembudidaya untuk menyesuaikan rencana produksi agar resiko kerugian dapat diminimalkan. Karena menurutnya sebagian besar penerima bantuan budidaya perikanan ini telah memasuki masa panen, namun sejumlah pembudidaya yang kolamnya tidak memiliki sumber air memutuskan menunda penebaran benih hingga kondisi kembali memungkinkan. Hingga pekan ketiga musim kemarau belum ditemukan peningkatan serangan hama maupun penyakit pada ikan. Meski demikian, beberapa pembudidaya juga memilih memanen ikan lebih awal karena debit air kolam terus menurun. Dan ia juga mengimbau ya para pembudidaya ini terus memantau perkiraan cuaca dari BMKG dan menyesuaikan pola budidaya dengan kondisi di lapangan. Fatih.
1: Terima kasih rekan ini atas laporan Anda dari Sanggau. Kita beralih ke informasi lainnya pendengar. Kali ini kita akan ke Sintang bersama dengan Herlinda yang akan melaporkan pihak RSUD Sintang tengah menangani korban insiden lalu lintas. Lengkapnya silakan.
3: Baik, terima kasih rekan Fatih untuk informasi pertama dari Kabupaten Sintang di pagi hari ini, di mana sebuah insiden lalu lintas yang melibatkan truk pengangkut paket dan sebuah minibus terjadi di wilayah Penyangka, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang pada Kamis 30 Juli 2026. Dan benturan tersebut mengakibatkan kedua kendaraan mengalami kerusakan pada bagian depan. Dr. Bagus Zodiak Adi Brata, Direktur RSUD ADM John Sintang menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima para korban untuk diberikan pertolongan secara medis. Kelima korban yang dievakuasi dari lokasi kejadian langsung mendapatkan penanganan secara intensif di rumah sakit. Sebanyak lima korban telah dievakuasi dari lokasi kejadian yang terdiri dari tiga warga negara Indonesia dan dua warga negara asing. Daya menjelaskan bahwa meskipun terdapat korban yang mengalami patah tulang pada bagian kaki dan tangan, seluruh penumpang dilaporkan selamat dan tidak ada korban jiwa. Tiga korban jiwa asal Indonesia akan dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut di Pontianak, sedangkan dua warga negara asing meminta perawatan di negara asal mereka. Tiga korban warga negara Indonesia direncanakan dirujuk ke RSUD Sudarso Pontianak karena mengalami luka cukup berat, sementara dua warga negara asing memilih dirujuk ke Kuching, Malaysia atas permintaan mereka sendiri. Hingga saat ini, kronologi pasti dari insiden tersebut belum diketahui secara rinci. Upaya konfirmasi kepada pihak kepolisian setempat masih terus dilakukan guna mendapatkan keterangan lebih lanjut. Demikian informasi pertama dari Kabupaten Sintang, kembali ke rekan Pati.
1: Terima kasih rekan Herlinda atas laporan Anda. Kemudian kita akan bergeser kembali ke Ntkong pendengar, di mana BPKSDM Sanggau evaluasi kedisiplinan ASN. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Faisal.
2: Oke, Fatih, benar sekali. Pemerintah Kabupaten Sanggau terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan meningkatkan kedisiplinan para aparatur sipil negara atau ASN. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Sanggau, Anselmus, menekankan pentingnya evaluasi kedisiplinan secara komprehensif. Menurut Anselmus, dalam menjatuhkan sanksi atau hukuman disiplin, pihaknya tidak bertindak secara sembarangan atau hanya berdasarkan asumsi dan anomali semata. Setiap tindakan tegas diambil terhadap aparatus pemerintah di Kabupaten Sanggau selalu memiliki tolak ukur dan landasan aturan yang mengikat secara sah dan jelas. Fatih dan juga rekan-rekan, landasan hukum utama yang digunakan oleh BKPSDM Kabupaten Sanggau adalah Peraturan Pemerintah atau PP nomor 94 tahun 2021 yang secara khusus mengatur tentang kedisiplinan pegawai negeri sipil. Aturan ini menjadi pedoman utama di tingkat nasional yang harus dipatuhi oleh seluruh abdi negara tanpa terkecuali. Fatih.
1: Terima kasih rekan Faisal atas laporan Anda dari Ntkong. Dan pendengar, kami juga masih ajak Anda untuk bergabung bersama kami untuk melaporkan situasi terkini di sekitar Anda melalui WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Kami masih akan update beberapa informasi lainnya. Tetap bersama kami di sini di Kabar dari Kalbar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Sabtu 1 Agustus 2026 di bulan kemerdekaan, dan kami masih ajak Anda untuk bergabung bersama kami untuk melaporkan situasi terkini di sekitar Anda. Kali ini informasi dari dunia pendidikan kami update pendengar dari RRI Pontianak, di mana pemerintah mulai menjalankan program sekolah rakyat terintegrasi di Kota Pontianak dengan sasaran utama anak-anak dari penerima program Keluarga Harapan atau PKH. Berbeda dari sekolah pada umumnya, penerimaan siswa tidak melalui pendaftaran terbuka, melainkan dijemput langsung oleh pendamping PKH. Sebanyak 236 siswa telah terdaftar di Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Pontianak. Mereka berasal dari jenjang SD, SMP hingga SMA, dan diprioritaskan dari keluarga penerima manfaat PKH kategori desil 1 dan desil 2. Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mengatakan seluruh siswa telah melalui proses seleksi oleh Kementerian Sosial bersama pemerintah daerah. Ia berharap para siswa dapat memanfaatkan seluruh fasilitas yang telah disediakan pemerintah untuk fokus belajar. Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Pontianak, Amiruddin, menegaskan sekolah ini memang dikhususkan bagi anak-anak dari keluarga penerima PKH, sehingga proses penerimaan dilakukan secara selektif melalui pendataan di lapangan. Itu dia pendengar informasi dari RRI Pontianak. Kemudian kita akan ke Sanggau, di mana Kecamatan Balai masih belum bebas buang air besar sembarangan. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Syarifah Dini.
1: Ya, baik Fati, ini seluruh desa di Kecamatan Balai Kabupaten Sanggau hingga saat ini belum bebas dari buang air besar atau BAB sembarangan. Pemerintah Kecamatan Balai ini mengupayakan tahun ini dua desa untuk pleno bebas BAB sembarangan. Dan Edi juga menyebut ya, total desa di Kecamatan Balai ini ada 12 desa, dan bila dua desa berhasil ditetapkan besar bebas BAB ya sembarangan, maka 10 desa lainnya akan menyusul segera. Dan penyebab masih adanya warga yang BAB sembarangan, ya ini lebih kepada kebiasaan turun-temurun, dan kebiasaan ini yang juga terus diupayakan untuk dihilangkan dari tradisi masyarakat Balai. Karena menurutnya saat ini persentase warga di seluruh Kecamatan Balai yang telah memiliki jamban sehat di rumah sekitar 85%, 15% lainnya ini berdomisili di 10 desa yang tengah didorong untuk bebas BAB sembarangan, Pati.
0: Terima kasih Didi atas laporan Anda dari Sanggau pendengar. Kemudian kita akan bergeser ke Sintang, di mana ajang SIC atau SIC 2026 disiapkan hadiah sebesar 45 juta rupiah untuk inovasi terbaik karya anak muda Sintang. Selengkapnya disampaikan Herlinda.
2: Baik, terima kasih rekan Fatih untuk informasi terakhir di pagi hari ini dari Kabupaten Sintang, di mana memang kesempatan meraih hadiah puluhan juta rupiah sekaligus mewujudkan ide inovatif bagi pembangunan daerah kini terbuka bagi pelajar, mahasiswa, dan pemuda di Kabupaten Sintang. Sintang Innovation Challenge SIC 2026 yang digagas Badan Riset dan Inovasi Daerah BRIDA Kabupaten Sintang ini menyediakan total hadiah 45 juta serta membuka peluang bagi peserta untuk memperoleh pendampingan hingga dipertemukan dengan calon investor. Nah, untuk menjaring lebih banyak peserta, BRIDA juga menggelar roadshow to kampus hari keduanya di Aula STKIP Persada Khatulistiwa Sintang pada Rabu 29 Juli 2026. Nah, dalam kesempatan itu, Kepala Bidang Inovasi BRIDA Kabupaten Sintang, Vera Triana, menjelaskan bahwa seluruh inovasi diajukan secara selaras dengan tema SIC 2026, Green Innovation for Sustainable Sintang. Inovasi yang diharapkan harus berbasis potensi lokal, nah, mampu menciptakan nilai tambah, mendukung pengelolaan landscape berkelanjutan, bersikap kolaboratif, layak diimplementasikan, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Nah, Vera juga memaparkan terhadap tahapan pelaksanaan SIC 2026. Pendaftaran melalui open call telah dibuka sejak 28 Juli dan berlangsung hingga 14 Agustus 2026. Nah, selanjutnya penyelenggaraan akan menyeleksi administrasi dan kelayakan awal proposal. Nah, peserta yang lolos ini akan mengikuti bootcamp dilanjutkan dengan mentoring guna menyempurnakan ide dan proposal inovasi hingga akhir Agustus 2026. Nah, memasuki bulan September, peserta terbaik akan mengikuti pitching untuk mempresentasikan gagasan inovasinya di hadapan dewan juri. Nah, setelah itu akan dilaksanakan business matching sebagai ajang mempertemukan inovator dengan mitra potensial. Nah, rangkaian SIC 2026 kemudian ditutup dengan demo day dan awarding pada September 2026. Vera menambahkan penyelenggaraan menyiapkan total hadiah 45 juta bagi para pemenang. Selain itu, peserta terbaik juga akan mengikuti tahapan post program hingga Desember 2026 yang salah satunya mempertemukan inovator dengan calon investor dari dalam maupun luar negeri. Nah, dalam roadshow to kampus ini, kami fokus menjelaskan teknis perlombaan mulai dari pendaftaran, fokus inovasi, kemudian SIC ini akan menyediakan total hadiah hingga 45 juta sebagai bentuk apresiasi bagi inovasi terbaik yang dihasilkan peserta dan akan dipertemukan dengan investor baik dari dalam maupun luar negeri demi pembangunan daerah yang berkelanjutan. Nah, melalui hari kedua Roadshow to Campus ini, Brida berharap semakin banyak pelajar, mahasiswa dan pemuda di Kabupaten Sintang yang memahami mekanisme pelaksanaan SIC 2026 serta terdorong untuk berpartisipasi dalam kompetisi inovasi tersebut. Nah, informasi lengkap mengenai SIC 2026 dapat diakses melalui akun Instagram resmi Sintang Innovation Challenge SIC 2026, Brida Kabupaten Sintang, serta mitra penyelenggara Yayasan Ucin Batu Senentang atau YUPS. Demikian informasi terakhir dari Sintang.
0: Terima kasih Erlinda atas laporan Anda dari Sintang. Kemudian kita akan beralih ke informasi MTQ pendengar, di mana Pemkab Sambas resmi lepas 50 kafilah menuju MTQ ke 34 Kalbar di Kayong Utara. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Eca.
3: Baik, pada Jumat kemarin, pemerintah Kabupaten Sambas secara resmi melepas keberangkatan rombongan kafilah yang bertanding pada ajang Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Seremoni pelepasan berlangsung hikmat di aula utama kantor Bupati Sambas dan dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Sambas, Herwaldi Johardi Alwi, yang dihadiri berbagai jajaran Perkopinda, pengurus LPTQ hingga keluarga dan peserta. Para di perhelatan tingkat provinsi tahun ini, Kabupaten Sambas itu memboyong sebanyak 50 orang peserta terbaik dari hasil seleksi ketat di tingkat kabupaten. Nah, seluruh kontingen berserta pelatih dan ofisial ini bertolak menuju Sukadana Kabupaten Kayong Utara kemarin itu menggunakan 2 unit bus utama mengikuti gelaran yang dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 9 Agustus 2026 mendatang. Wakil Bupati Sambas Herwaldi Johardi Alwi juga menegaskan keikutsertaan kontingen Sambas ini tidak sekedar berfokus pada piala dan kejuaraan semata, karena menurutnya MTQ ini adalah sarana mulia untuk syiar Islam, mempererat ukhuwah Islamiyah hingga membangun generasi Qurani yang berakhlak mulia di Kabupaten Sambas. Juga mengutip ya, melalui website Tribun Sambas, Herwaldi ini berpesan agar seluruh duta daerah senantiasa menjaga kondisi kesehatan, stamina hingga menjunjung tinggi sportivitas, adab baik juga di pemondokan ataupun di arena lomba, dan harapannya para kori-koriah ini bisa memberikan penampilan terbaik mereka hingga menjaga nama baik daerah selama berlaga di sana. Doa yang terbaik tentunya bagi para peserta yang akan berlaga ataupun juga MTQ ke-34 di Kalimantan Barat di Kayong Utara. Fatih.
0: Terima kasih Rekan Eca atas laporan Anda. Sementara itu pendengar, kali ini kita ke Pesparani Kabupaten Sanggau 2026, di mana penampilan peserta mendapatkan apresiasi dari Bupati Sanggau. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami di MTKong, Faisal.
4: Baik Fatih, informasi terakhir ya dari perbatasan Tikong ini, pelaksanaan Pesparani tingkat Kabupaten Sanggau tahun 2026 yang berlangsung di Homing Tipo Parindu, Kecamatan Parindu, mendapat perhatian langsung dari Bupati Sanggau, Bapak Yohanes Ontot. Kehadiran orang nomor satu di Kabupaten Sanggau tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap pengembangan bakat dan pembinaan umat Katolik melalui ajang Pesparani pada Kamis 30 Juli 2026 kemarin. Fatih dan juga rekan-rekan, menurut Ontot, hasil pengamatan yang dilakukan menunjukkan bahwa para peserta telah menampilkan kemampuan yang baik dalam setiap penampilan. Namun demikian, penilaian akhir tetap menjadi kewenangan dewan juri yang bertugas selama perlombaan berlangsung. Vespa Rani dinilai tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga sarana pembelajaran bagi para peserta dari 15 kecamatan di Kabupaten Sanggau. Melalui kegiatan tersebut, setiap kontingen dapat saling melihat kelebihan dan kekurangan masing-masing untuk meningkatkan kualitas penampilan pada kegiatan berikutnya. Pak Bupati juga berharap Vespa Rani dapat terus berkembang dengan melibatkan lebih banyak cabang lomba pada masa mendatang. Ia juga menilai Vespa Rani menjadi tonggak penting bagi umat Katolik untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang bertujuan memasyurkan, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Fatih.
0: Terima kasih rekan Faisal atas laporan Anda dari Antikong barusan, juga sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Sabtu 1 Agustus 2026. Terima kasih rekan-rekan di Sintang, Antikong, Sanggau, dan Sambas. Di sana ada Erlinda, Faisal, Dini, dan juga Echa. Terima kasih rekan-rekan.
4: Siap, terima kasih kembali Fatih.
0: Dan juga terima kasih untuk Anda pendengar, dan nanti dapat Anda simak kembali di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Dan beberapa saat lagi jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti bersama Warta Berita Produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar demikianlah tadi sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat dan kita sudah mendengarkan berbagai informasi yang sudah dihadirkan rekan-rekan kami di kabar dari Kalbar. Dan pendengar jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat kami akan ajak Anda bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional dalam Warta Sentral dari pukul 7 tepat hingga jelang pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, untuk kondisi cuaca terkini pada saat ini di wilayah perbatasan tampak masih berawan dan sinar matahari juga udah mulai kelihatan nih pendengar di pagi hari ini. Dan bagi Anda yang beraktivitas di pagi hari ini, semangat beraktivitas ya pendengar, dan tentunya untuk dapat selalu memperhatikan kondisi cuaca, kemudian memperhatikan kondisi kesehatan dan memperhatikan pola makan dan pola minum juga. Karena biasanya kalau cuaca seperti belakangan ini di wilayah perbatasan, sebaiknya kita mengkonsumsi makanan yang nutrisinya baik dan juga real food ya pendengar, bukan makanan yang katakanlah cepat saji, ya itu dikurang-kurangi dulu karena untuk beberapa waktu belakangan ini cuaca sepertinya agak menguras fisik dan juga menguras kesehatan. Dan tentunya juga pendengar ya, bagi Anda yang sedang menikmati weekend di pagi hari ini untuk berolahraga, sepertinya cuaca pagi hari ini mendukung ya pendengar untuk mungkin jogging, bersepeda atau olahraga lainnya. Dan pendengar, kami harapkan Anda untuk tetap bersama kami, jangan digeser channelnya, tetaplah di 99,9 MHz.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang non-block, non-aligned.
2: Jumlah siswa yang mengikuti MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 4 kabupaten.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali sikap politik luar negeri Indonesia yang tidak memihak blok. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS telah dimulai di sejumlah sekolah rakyat. WHO menyatakan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai darurat kesehatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali bahwa Indonesia menganut paham politik luar negeri yang tidak memihak blok ataupun negara tertentu atau blok manapun, sehingga Indonesia diterima di berbagai negara. Laporan selengkapnya disampaikan berikut ini oleh reporter kami Sugandi Avandi.
3: Terhormat Bapak Presiden, dengan hormat dilaporkan kepada
4: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Presiden Korea Selatan pernah meminta agar Indonesia menjadi penghubung dengan Korea Utara sehingga ada dialog. Permintaan pemerintah Korea disampaikan saat lautan Presiden Prabowo Subianto ke Korea Selatan beberapa waktu lalu. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia memiliki sikap tegas, yakni ingin menjadi tetangga yang baik, sikap politik Indonesia bebas aktif dan tidak memihak blok atau negara tertentu, membuat Indonesia diterima di negara manapun. Indonesia memiliki hubungan baik dengan Amerika Serikat, tetapi Indonesia menghormati Tiongkok. Sikap netral Indonesia merupakan warisan dari pendiri bangsa yang harus disyukuri.
1: Negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang non-block, non-aligned, yaitu kita tidak ingin bergabung dengan blok pakta militer apapun. Ini yang juga membuat kita bisa diterima di mana-mana. Bahkan kunjungan saya terakhir di Korea Selatan, di Seoul, Presiden Korea Selatan, Presiden Republic of Korea, ya kan, minta kepada saya, bisa enggak saya berkunjung ke Korea Utara untuk membuka semacam dialog. Oh, saya bilang, oh, saya dengan hormat, dengan rela, kalau Yang Mulia minta